Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Ya, update terkini dari kasus meninggalnya salah satu pasien yang diduga tidak antri ya untuk mendapatkan pelayanan di sebuah rumah sakit. Konsil Kesehatan Indonesia KKI bersama dengan sejumlah organisasi profesi tengah menelusuri dugaan perundungan komentar nir empati terhadap pasien BPJS oleh tenaga kesehatan atau nakes dan tenaga medis di media sosial. Organisasi profesi yang turut menelusuri kasus tersebut terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia atau PORMIKI. Anggota KKI Muhammad Syahril mengatakan apabila hasil penelusuran ditemukan adanya pelanggaran, KKI bersama organisasi profesi akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX4 HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sonora Traffic Update pagi ini akan memberikan informasi terkini untuk sahabat-sahabat Sonora lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Bagaimana pantauannya? Lia, selamat pagi. Silakan laporan Anda.
3: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patungkuda mengarah ke Gambir ramai lancar. Arah sebaliknya dari Merdeka Timur yang menuju ke Patungkuda juga ramai lancar. Akan normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas, baik itu penyeberangan orang di halte Transjakarta Balai Kota maupun juga menjelang Patungkuda. Dari Merdeka Selatan yang mengarah ke Kebon Siri atau di Jalan Haji Agus Salim juga terpantau ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah. Lia Musbiroh melaporkan kembali ke studio.
2: Baik Lia, terima kasih. Kemudian informasi kecelakaan, sebuah dump truck ini menabrak separator atau pembatas menjelang flyover Cikokol dari arah Karawaci atau jembatan Cisadane. Lalu lintas pagi ini terpantau sangat padat dari Karawaci menuju Cikokol. Sebaiknya sahabat-sahabat menggunakan atau mencari jalur alternatif lain lewat Kebon Nanas atau lewat pos supaya tidak terjebak kemacetan di titik tersebut ya. Antisipasi kepadatan dari Karawaci yang menuju Cikokol Kota Tangerang dampak dari kecelakaan dump truck penabrak yang menabrak pembatas lalu lintas dan lalu lintas pagi ini stuck, cenderung berhenti. Pak Mukhtar, selamat pagi. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di

0: Bicara.
1: Ya sahabat-sahabat Sonora, sahabat Kompas dan juga Smart Listener, pagi ini kita akan membahas berita-berita menarik di Harian Kompas edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama dengan wartawan senior Harian Kompas sekaligus wakil pemimpin umum Kompas, Paulus Tri Agung Kristanto atau Mastra. Selamat pagi Mastra.
2: Selamat pagi Yudi, selamat pagi sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu Mastra. Sarjana menganggur tembus 1 juta orang, itu judul utama di Harian Kompas edisi hari ini Mas. Seperti apa ya catatannya Mas?
2: Ya sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas, hari ini Harian Kompas dan tentu saja kompas.id menampilkan berita utama dengan judul Sarjana Menganggur Tembus 1 Juta Orang. Ini data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan betapa tingkat pengangguran di Indonesia masih mengalami fluktuasi begitu sesuai dengan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas per Mei 2026. Jadi kalau kita melihat situasinya adalah dalam Sakernas Mei 2026 disebutkan total penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Nah ini kira-kira 14% gitu, dan memang mengalami naik turun gitu, karena sempat juga di Februari 2022 misalnya jumlah pengangguran di Indonesia kira-kira 8,4 juta, kemudian turun, pernah juga di angka 7,19. Sahabat Sonora Smart, misalnya sahabat Kompas bisa membaca grafisnya ada di halaman 1 Harian Kompas hari ini. Tetapi yang menarik adalah jumlah sarjana yang menganggur itu sudah tembus di angka 1 juta lebih atau 14,3%, dan itu menunjukkan ya peningkatan, karena pernah juga sarjana yang menganggur cuma di angka 673 ribu kira-kira. Dan ini peringatan kita semua tentu bagaimana kemudian para pengangguran terdidik ini mesti menjadi tantangan bersama untuk kemudian pemerintah pernah menjanjikan untuk menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini yang harus terus didorong supaya kemudian jumlah pengangguran makin bisa ditekan, terutama pengangguran-pengangguran yang sarjana. Yudi.
1: Baik, menarik ini sahabat Sonora ya. Kemudian apalagi catatan yang menarik di Kompas hari ini Mas Tra?
2: Iya, masih soal pengangguran tadi ya. Ada sebuah ironi juga yang dibaca di halaman 3. Jadi bagaimana kemudian ribuan ASN pilih mengundurkan diri di halaman 3. Jadi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang belakangan ini mempengaruhi kenyamanan aparatur negara, sipil, aparatur sipil negara yang bekerja. Sehingga kemudian ada ribuan ASN yang pilih mengundurkan diri. Sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas bisa membaca di halaman 3 kata Kepala Badan Kepegawaian Nasional Sudan Arifatullah mengatakan yang paling banyak karena alasan keluarga. Misalnya jauh dari orang tua, suami, istri, atau harus merawat orang tua yang bersangkutan. Jadi di satu sisi kita melihat ada fenomena pengangguran yang masih tetap tinggi, tetapi di sisi lain juga ternyata ya kalau ASN rasanya sebagian diantaranya mereka adalah sarjana ya, dan ini kemudian mereka justru mundur dari posisinya sebagai ASN. Sebagian mungkin sudah punya pekerjaan, tetapi sebagian diantaranya tentu ya bisa jadi kok kemudian menganggur juga karena misalnya alasan yang disebutkan oleh Kepala BKN adalah untuk merawat orang tuanya. Jadi ini hal-hal yang menjadi tantangan menurut saya, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat, untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan pengangguran ini. Karena ya kita bicara tentang pengangguran itu, ada pengangguran yang memang tidak memiliki pekerjaan, kemudian atau sedang mencari pekerjaan, tapi sebenarnya mereka bersedia untuk bekerja. Nah, itu yang saya kira menjadi perhatian pemerintah, dan kita tahu pemerintah punya banyak program. Tapi kalau pengangguran masih tetap tinggi gitu, bagaimana efektivitas
1: program tersebut, ya?
2: Program-program tersebut untuk menjawab persoalan itu, karena ya bisa jadi kemudian program pemerintah itu tapi menutup pekerjaan yang lain dan sebagainya, dan tentu saja ini juga menjadi tantangan kita bersama.
1: Yudi. Baik, baik, menarik ini sahabat Sonora soal isu ketenaga kerjaan ini, ya. Kita akan menuju ke halaman berapa lagi nih, Mas? Ini
2: di halaman, sebenarnya halaman 1 juga, ini juga sebuah hal yang menarik, ya. Ada sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan ada begitu banyak senjata ditemukan di situ. Ada total ada lebih dari 900 pucuk senjata, baik termasuk airsoft gun dan senjata api serta amunisi dan aksesorisnya. Dan itu disebutkan semula adalah untuk apa, pelajaran ekstrakurikuler, tapi menarik sekali karena ada 995 pucuk senjata. Saya kira ini menjadi tantangan kembali untuk penyelenggara negara, dari kepolisian maupun kita masyarakat, untuk kemudian memperhatikan, dan ada apa ya, ada sebuah sekolah gitu, dan ini bisa terungkap karena memang ada, kenampaknya ada konflik di yayasan pengelola sekolah itu, sehingga kemudian terungkap. Dan sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas tentu saja bisa mengikuti perkembangannya di harian Kompas maupun di kompas.id. Yudi.
1: Oke. Satu berita menarik ini, sosok inspiratif selalu diangkat Kompas di halaman 16. Ada Mas Ahmad Syaufi, lebih dekat dengan hutan lewat Belian. Apa ini Belian ini?
2: Iya. Iya. Belian itu bukan kita membeli sesuatu, ya, tentu saja.
1: Bukan, ya, Mas.
2: Jadi ini tradisi di Kalimantan. Okay. Belian adalah sebuah ritual atau tradisi yang dijalankan oleh masyarakat secara turun-temurun. Dan Ahmad Syaufi atau Opi ini masih belia, kan umurnya 2001. Baru 25 tahun, gitu. Dan dia terus mengembangkan atau kemudian ya mengikuti dan dia menjadi pemimpin ritual tadi di desanya di Kalimantan Timur, dan itu dilakukan untuk bukan hanya sekedar menjalankan tradisi, tapi dia mencoba untuk terus menghidupi meskipun dalam usia 25 tahun, tapi dia kemudian menghidupi tradisi belian tadi untuk penyembuhan, untuk ya banyak hal yang dia lakukan untuk terutama mempertahankan belian, dan kemudian mendorong anak-anak muda juga untuk mau menekuni tradisi ini, karena ini adalah bagian dari budaya dari bangsa kita, khususnya untuk kopi adalah tradisi untuk masyarakat di Kalimantan, baik Dayak maupun Banjar, karena ayahnya dari Banjar, ibunya dari darahkan Dayak. Sahabat Sonora, smart listener, dan sahabat Kompas bisa membaca di halaman 16 dan kompas.id hari ini, Ahmad Syaufi lebih dekat dengan hutan lewat belian. Ini jaga dengan tradisi, dia menjaga keselarasan alam dan menjaga kelestarian hutannya juga di Kalimantan.
1: Mantap. Yudi. Menarik sekali sahabat Sono, dan hadir untuk memberikan manfaat juga orang di sekitarnya, ya, Mas Tra, ya. Baik, Mas Tra, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Mas Tra, sehat selalu.
2: Sehat selalu dan selamat berkarya untuk bangsa. Selamat. Sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas.
1: Selamat berkarya untuk bangsa. Demikian sahabat-sahabat Sonora, smart listener, dan juga sahabat Kompas. Demikian redaksi Kompas Bicara bersama Paulus Tri Agung Kristanto atau Mas Tra. wartawan senior Harian Kompas sekaligus Wakil Pemimpin Umum Kompas. Masih banyak sebetulnya berita-berita menarik lainnya yang bisa Anda nikmati di Harian Kompas edisi hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dan untuk versi digitalnya Anda bisa akses melalui laman kompas.id.
0: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: Informasi jalan tol.
1: Ya, update info tol di tol dalam kota dan tol bandara. Pagi ini terpantau lancar dua arah, tersendat di Simpang Cawang. Hati-hati dari Halim kilometer 1300 sampai Senayan kilometer 800 diberlakukan lajur kontraflow. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta sudah padat dari Karawang, dari Karangtengah sampai dengan Kebonjeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar, sementara tol Jagorawi dua arahnya terpantau lancar. Lalu lintas di tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai res area kilometer 19 dan Cikarang sampai kilometer 38 imbas dari perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta terpantau lancar. Sementara di tol layang MBZ pagi ini lalu lintasnya dua arah terpantau lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kita juga akan simak pantauan lalu lintas yang akan disampaikan oleh Mas Fada dari Sentra Komunikasi Tol Depok Antasari atau Tol Desari. Mas Fada, selamat pagi, silakan untuk informasinya.
2: Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun berada. Kami informasikan lalu lintas terkini di ruas Tol Depok Antasari dari arah Jakarta masuk Tol Desari. Keluar Andara, Drigif, Rawajati, kemudian Krukut arah Kukusan atau Margonda terpantau lancar. Keluar Sawangan lancar, arteri mengarah Mampang Depok terpantau ramai lancar. Mengarah Parung Bogor terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Drigif, Andara mengarah Jakarta terpantau padat. Sementara untuk antrian di kilometer 1, keluar Antasari padat, keluar Fatmawati ramai lancar, dan mengarah Tol Jor ramai lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo e-tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas Tol Depok Antasari, dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Masih.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
4: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove dan tambak hidup berdampingan dalam silvofishery. Di pesisir Kalimantan Timur, mangrove dan tambak dapat tumbuh berdampingan melalui sistem silvofishery. Ekosistem yang terjaga membantu mendukung hasil tambak, termasuk ketersediaan udang yang kemudian diolah Suliah bersama kelompok usaha pesona wanita pesisir menjadi kerupuk bernilai ekonomi. Seiring berkembangnya usaha, M4CR turut mendukung kelompok ini melalui bantuan alat produksi dan penguatan kapasitas. Kini proses produksi menjadi lebih efisien, pendapatan kelompok meningkat, dan manfaat mangrove semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan menyentil oknum dokter dan perawat atau tenaga kesehatan yang berkomentar nirempati terhadap seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal Tri Khairawan di media sosial Threads. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muha Warman, menuturkan, Kementerian Kesehatan sangat menyayangkan munculnya komentar tidak berempati dari seorang dokter dan perawat terhadap pasien yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan. Aji mengingatkan seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mengedepankan empati kepada pasien ataupun menanggapi peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pasien BPJS dibuli atau mengalami perundungan di media sosial. Diberitakan sebelumnya kasus ini bermula dari unggahan Yurizal Tri Khairawan di platform Threads pada tanggal 22 Juli 2026. Dalam unggahannya tersebut, Yurizal mengeluhkan harus menunggu hingga 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan saat menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Unggahan tersebut kemudian viral di media sosial, namun Yurizal justru menerima sejumlah komentar bernada nirempati, alih-alih dukungan dari warganet. Beberapa komentar bahkan berasal dari akun tenaga kesehatan, ya, oknum nakes, dan dinilai tidak menunjukkan empati terhadap pasien. Yurizal kemudian meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2026. Kabar duka itu membuat publik menyoroti etika serta empati oknum nakes dalam berinteraksi dengan pasien, termasuk ketika berada di media sosial. Setelah kabar meninggalnya Yurizal menyebar, setidaknya ada 3 tenaga kesehatan yang sebelumnya menuliskan komentar bernada sinis, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Mereka mengakui komentar yang disampaikan tidak pantas, tidak profesional, dan telah melukai perasaan keluarga almarhum.

Ya, sahabat Sonora, saat di jalan, mungkin sahabat-sahabat pernah melihat lampu lalu lintas mati atau tidak berfungsi, atau melihat pohon tumbang, genangan air atau banjir saat musim hujan, atau juga pernah melihat kecelakaan atau saat berkendara tiba-tiba kendaraan mogok di jalan? Tenang. Nah, saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan menghadirkan layanan transportasi, yaitu call center SIAP 15813, ya, 15813, call center SIAP dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Melalui layanan ini, warga Jakarta dapat mengajukan permintaan derek, melaporkan kerusakan sarana-prasarana lalu lintas, hingga berbagai musibah di jalan, seperti pemanduan kendaraan saat terjadi kedaruratan, atau mengawal perjalanan jenazah. Call center SIAP 15813, wujud komitmen Dinas Perhubungan DKI hadir untuk warga Jakarta dalam memberikan pelayanan transportasi yang cepat, responsif, dan terpercaya. Jika terjadi kendala di jalan, langsung saja hubungi 15813, sampaikan lokasi dan kronologi singkat, laporan Anda akan langsung diterima operator dan akan diteruskan kepada petugas di lapangan. Nah, untuk layanan derek di ruas jalan non-tol Jakarta, petugas ditargetkan tiba di lokasi maksimal 15 menit, pastinya menyesuaikan kondisi lalu lintas di Jakarta, ya. Makin mudah sekarang, sahabat Sonora. Ingat satu nomor untuk layanan transportasi Jakarta, SIAP 15813. Semakin cepat Anda melapor, semakin cepat di Sub DKI Jakarta hadir membantu. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

0: Sonora FM News, Traffic and Music. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah akan terus memulihkan infrastruktur dan layanan dasar di Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor pada tahun 2025 lalu. Gibran menyebutkan ia mengunjungi Aceh pada Kamis kemarin untuk memantau perkembangan penanganan pasca bencana yang sedang berjalan, sekaligus mendengar langsung aspirasi, masukan, dan kebutuhan masyarakat terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung langkah pemerintah melakukan penguatan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut merupakan kelompok yang paling membutuhkan perhatian pemerintah. Tito menambahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri siap mendukung proses pendataan penerima manfaat guna memastikan program MBG berjalan lebih akurat dan tepat sasaran.
0: Demikian Sonora Update.
2: Baik sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar banget nih, operasionalnya ini juga cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali industri transportasi ya. Kita bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Nah hari ini kita akan ngobrol seru banget nih tentang bagaimana cara cerdas memulai bisnis transformasi khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Sudah hadir bersama kita, halo Ibu Aida M. Adam selaku Marketing Manager BeMore Indonesia.
3: Halo Mbak Olive, apa kabar?
2: Kabar baik, Ibu Aida apa kabar nih?
3: Sehat, semangat pastinya.
2: Luar biasa sekali, semangatnya sampai ketularan nih di sini ya. Dan betul. Juga kali ini nih Ibu Aida udah siap banget memperkenalkan kita semua sebuah peluang bisnis inovatif melalui BeMore Green. Nah, Ibu Aida tanpa berlama-lama lagi nih ya, kasih tahu dong BeMore Green ini bisnis rental mobil listrik autopilot. Seberapa menarik dan prospektifkah bisnis penyewaan transportasi saat ini?
3: Oke, jadi sebelum kita masuk ke bisnisnya, biasanya kita cari tahu dulu ya, prospektif nggak ini?
2: Benar.
3: Ini cerah nggak ke depannya?
2: Betul.
3: Ini penting ya, nggak asal masuk
2: benar,
3: bisnis aja.
2: Benar. Oke.
3: Jadi kalau kita lihat untuk bisnis transportasi, ini sampai saat ini tuh masih sangat cerah ya. Terbukti layanan transportasi online kita lihat bermunculan makin banyak sampai sekarang.
2: Benar.
3: Mulai dari warna hijau, udah muncul kuning, ada lagi biru dan lain sebagainya.
2: Ya.
3: Ini membuktikan apa? Industri ini maju pesat.
2: Oke.
3: Itu marketnya tuh masih luas banget.
2: Mm-mm.
3: Sebegitu banyaknya layanan transportasi online yang kita bisa lihat setiap harinya.
2: Mm-mm.
3: Tapi kadang di momen-momen tertentu, kondisi tertentu seperti pulang kantor, lagi hujan deras, kita sebagai konsumen atau pengguna jasanya itu kadang masih gak dapat driver loh.
2: Okay.
3: Padahal kan katanya udah banyak banget. Berarti
2: benar.
3: Membuktikan bahwa demand-nya itu masih tinggi.
2: Iya.
3: Nah ini industri yang sangat maju pesat. Karena apa? Bisnis transportasi adalah kebutuhan urgen bagi masyarakat yang hidup di kota besar sebenarnya. Yeah. Karena selama masih ada aktivitas, ada mobilitas, otomatis transportasi menjadi kebutuhan. Dan itu sampai kapanpun masih akan cerah. Prospeknya ke depan masih akan terus dibutuhkan. Karena ya kita tahu orang nambah terus jumlahnya. Orang yang tadinya kecil akan jadi dewasa dan akan beraktivitas, mobilitas tinggi, otomatis butuh transportasi.
2: Yeah.
3: Jadi BeMore mengajak semua orang untuk masuk ke bisnis ini Tapi kita ajak orang-orang yang tadinya punya keterbatasan modal dan juga keterbatasan waktu, itu yang kita bantu. Jadi dengan hadirnya Bimor di Indonesia, kita bantu orang-orang yang punya keterbatasan ini untuk sama-sama masuk ke bisnis transportasi online, khususnya rental mobil listrik ini. Ini menjadi terbantu tanpa direpotkan untuk urusan operasional dan lain-lain sebagainya, karena semua ditangani oleh Bimor.
2: Oke, ini menarik banget ya. Kalau didengar-dengar, iya benar juga, secara kayaknya transportasi ini tuh kayak jadi hal yang gak mungkin dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Olive dan juga Bu Aida pasti sehari-harinya sebagai pengguna juga gitu kan.
3: Nah itu dia, karena kan juga ada kecenderungan sekarang orang-orang tuh kadang heran ya, kenapa lebih memilih menggunakan layanan transportasi umum, dalam hal ini transportasi online, dibanding berkendara sendiri. Ada loh, sebagian besar orang yang sudah memilih seperti itu, karena mungkin dipikir lebih efisien. Sementara untuk yang berkendara sendiri, rasanya itu operasional yang dikeluarkan tiap hari lebih besar, effortnya juga di jalan yang udah mulai macet ini lumayan. Jadi itu yang bikin industri ini makin maju, bisnis penyewaan transportasi online ini makin tumbuh pesat. Dan memang ini masih punya market yang luas banget di Indonesia.
2: Pastinya ya, apalagi untuk kaum-kaum yang aduh udah capek kerja, kayaknya udah enak aja kalau udah tinggal pakai transportasi online gitu kan.
3: Nah itu dia.
2: Iya. Nah terus konsep bisnisnya nih seperti apa sih? Boleh mulai diperkenalkan, apa sih yang ditawarkan konsep bisnis dari Be More Green ini, Bu Aida?
3: Oke, jadi Be More Green ini kan sesuai tagline-nya ya, rental mobil listrik autopilot. Jadi punya bisnis rental mobil secara autopilot, dalam artian gak repot ya, bekerja sendiri tuh bisnis rental mobilnya. Nah konsep Be More Green di sini, ini adalah solusi kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi yang kami cari ini adalah mitra. Mitra sebagai partner pemilik bisnis rental mobil listriknya, sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Nah, jadi dia bukan hanya sebagai pemilik bisnis, tapi juga pemilik mobilnya. Di sini mobil milik mitra yang dititip kelolakan oleh Bimor, yang mana kami bekerja sama dengan salah satu layanan transportasi online yang jadi pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau. Pasti udah pada paham kalau saya sebut pelopor dan salah satu yang terbesar. Nah, kita udah ada agreement dengan platform tersebut. Jadi di sini kita cari mitra, kita yang mengurus semua mulai dari awal sampai mulai dari pemilihan kendaraannya, kita pilih berdasarkan performa dan tentu saja unit terbaik yang cocok dijalankan di kelas bisnis seperti ini. Nah, pilihan kita jatuh di kendaraan mobil listrik tentunya. Yang ini dipercaya dengan kualitas kendaraan, mesin dan baterai terbaik, yaitu BYD atau One. Nah, itu pilihan kendaraan kita. Nah, jadi nanti mitra di sini join kemitraan bersama Bimor, kita bantu proses keluar mobilnya dari dealer melalui leasing. Yang mana sudah langsung menggunakan nama mitra. Jadi udah nama mitra di awal nih, jadi nanti STNK, BPKB semua nama mitra. Benar-benar mobil ini milik mitra. Nah, setelah mobilnya keluar tuh dari leasing, yang mana mitra cuma cukup bayar biaya kemitraan yang harganya sangat terjangkau, yang udah termasuk DP mobil. Nah, itu nanti setelah mobilnya keluar, Bimor yang integrasikan ke platform hijau tadi. Jadi kami integrasikan ke platform hijau, kami yang seleksi driver, mengurus semua segala sesuatunya sampai mobil ini operasional melalui platform hijau tadi. Nah, jadi nanti akan menghasilkan omset tuh harian. Nah, setiap bulan dari omset bulanan operasional mobil tadi, ini akan digunakan prioritas pertama untuk membayar cicilan mobil tersebut. Jadi bayar cicilan mobilnya, kemudian bayar operator. Sisanya dari net profit, ini masih tetap akan kita bagi keuntungannya 60% ke mitra. Jadi selain cicilan aman terbayarkan dari operasional, masih dapat keuntungan 60% lagi dari net profit. Seperti itu terus setiap bulan, sampai cicilan mobil lunas dan masa kemitraan habis di tahun kelima. Jadi sampai 5 tahun tuh masa kemitraannya, cicilan mobil juga udah selesai setelah 5 tahun. Setelah itu mobil dikembalikan sepenuhnya ke mitra. Karena dari awal memang milik mitra ya mobilnya, tapi dititip kelolakan dulu ke Bimor, dikerjasamakan dengan platform hijau tadi. Nah, tapi setelah kemitraan berhasil, mobilnya udah lunas tuh cicilannya, dibayar tiap bulan dari operasional, kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Mau dipakai sendiri atau mau dijual, itu boleh. Bayangkan, punya bisnis rental mobil yang berjalan sendiri, gak ngurus, karena diurus sepenuhnya oleh Bimor, cicilan aman terbayarkan setiap bulan, masih dapat keuntungan lagi dari net profit, setelah 5 tahun mobil bisa terparkir di rumah.
2: Luar
3: itu yang didapatkan
2: biasa
3: Mitra.
2: Sekali. Ya, ini luar biasa banget sih, tanpa repot-repot gitu kan, tapi bisa langsung punya bisnis rental mobil yang nguntungin ya. Jangan-jangan.
3: Betul.
2: Aduh, ini jadi udah mulai ada yang penasaran nih pasti kan. Ya kan, udah mulai penasaran nanti jangan-jangan nanti biayanya besar, tapi tahan dulu Ibu Aida. Tahan dulu, saya tahu ini pasti
3: udah jangan khawatir, nanti gede juga tuh biayanya seharga mobil, jangan khawatir, enggak kok, terjangkau.
2: Bener banget ya. Nah, ini memang kita kasih informasinya sedikit-sedikit ya, di spill-spill sedikit supaya sahabat-sahabat Sonora semuanya yang mendengarkan gitu ya, yang penting aman dulu, gak takut dulu, udah ada kepastian dari Ibu Aida kalau ini tuh gak mahal pasti.
3: Tapi kita batasin kuotanya ya, karena gak banyak, untuk harga spesialnya itu gak banyak.
2: Nah itu yang bikin ayo siapa cepat dia dapat gitu kan.
3: Betul.
2: Gitu. Nah mungkin udah ada yang mulai penasaran nih kan Ibu Aida. Nah, kalau udah mulai penasaran nanti boleh nggak sih tanya-tanya apakah ada kontak khusus gitu kan?
3: Boleh, karena ini akan ada harga spesial, spesial banget tapi kuotanya terbatas. Jadi save dulu deh nomor CS kami yang nanti bisa bantu untuk dapat harga spesial ini.
4: Untuk harga spesial, ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Rika 0812-5555-8449. Promo Sonora spasi nama, kirim ke 0812-5555-8449. Atau promo Sonora spasi nama, kirim ke Bella 0822-7777-7-4x-5209. 0822-7777-5209.
2: Oke, itu tadi udah dicatat belum sahabat Sonora ya? Nah, kalau udah dicatat, nah nanti kita janji di segmen selanjutnya Ibu Aida udah siap banget ngasih informasi lengkap nih soal biaya-biayanya buat sahabat Sonora. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, Sonora Traffic Update kali ini kita akan simak pantauan lalu lintas yang akan disampaikan oleh rekan Ade dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mas Ade, selamat pagi, silakan.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus lalu lintas di Jalan Malioboro, jalur satu arah, terpantau dalam keadaan ramai lancar. Pergerakan sesekali tersendat di beberapa titik disebabkan pejalan kaki yang menyeberang tidak melintas pada zebra cross. Sementara itu menjelang Pasar Beringharjo, pergerakan agak sedikit tersendat karena saat ini berlangsung kegiatan dari pemerintah Kota Yogyakarta, yakni melaunching logo HUT Kota Yogyakarta. Untuk arus lalu lintas selanjutnya menjelang simpang 0 km ramai lancar, antrian dari masing-masing arah terpantau normal. Sementara untuk cuaca di Jalan Malioboro terlihat cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dan kembali ke rekan-rekan di Studio Sonora Jakarta.
2: Baik, terima kasih rekan Ade. Kemudian pantauan lain di sekitar Bogor, sahabat Sonora, tepatnya di Simpang Sentul. Lalu lintas di Simpang Sentul dari arah Kota Bogor, antrian kendaraan terpantau pendek, dan dari arah Tol Sentul, antrian kendaraan terpantau panjang pada pagi ini.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Baik sahabat Sonora, masih bersama Radio Sonora yang kali ini ya kedatangan tamu spesial dari Bimor Indonesia, Marketing Manager Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Kita masih ngebahas bisnis yang menarik banget nih ya, bisnis rental mobil listrik autopilot ya. Kenapa autopilot? Ya sahabat Sonora nih diajak untuk jadi mitranya. Tadi udah dijelaskan gitu kan dari awal seperti apa bisnisnya ya. Semoga Anda sudah menyimak, dan kali ini tentunya sahabat Sonora kalau udah ada yang mulai penasaran gitu kan, berapa sih biaya buat join di Bimor Green ini? Nah, sebelum dijawab saya ingatkan dulu untuk pendengar, hari ini ada promo spesial ya, tapi terbatas hanya untuk yang tercepat. Jadi sebaiknya simpan dulu nih ya kan, nomor customer service-nya akan membantu Anda untuk dapat promonya ya. Halo Ibu Aida.
5: Iya.
4: Nah, kan masih bersama kita ya kan. Ini udah pada penasaran nih Bu Aida.
5: Lalu udah bingung berapa biaya join kemitraan.
4: Karena udah kayak semangat banget gitu.
5: Iya sih, siapa sih yang gak pengen punya bisnis. Udah gitu nanti setelah 5 tahun dapat mobil, sementara pengurusan operasionalnya sepenuhnya ditangani oleh Bimor. Tiap bulan masih dapat keuntungan lagi setelah cicilannya terbayar. Ya. Jadi ini sebenarnya memang bisnis yang menarik, inovatif, dan pasti disukai semua orang. Nah, untuk biaya kemitraan, ini salah satu hal yang paling penting. Kita lihat dulu harga mobilnya berapa ya. Mobil yang kita tawarkan di sini itu adalah BYD Atoan. Yang OTR Jakarta itu di kisaran 200 jutaan. Jadi untuk harga mobil 200 juta itu DP umumnya itu di 20-25%. Jadi kalau DP untuk mobil harga 200 juta seperti BYD Atoan ini ya di 40-45 jutaan lah.
4: Oke.
5: 40 sampai

0: 50 juta lah biasanya untuk DP normalnya. Nah, jadi berarti kalau untuk join kemitraan, ini kan udah masuk DP mobil di dalamnya. Okay. DP mobil dan lain-lain. Okay. Nah, berarti kalau saya sebut biaya join kemitraan di Bimor Green itu senilai 45 juta rupiah. Ini worth it ya, menurut Mbak Olive ya?
1: Iya, worth it banget loh ini.
0: Iya loh, ini udah termasuk DP mobil, biaya asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Karena akan ada perjanjian kerjasama yang disahkan notaris. Nah, tapi hari ini yang seperti kita janjikan, kami ada promo spesial, tapi hanya untuk 5 orang ya. Kenapa? Karena kita dapat subsidi DP, jadi bisa dapat DP lebih murah.
1: Oke.
0: Okay. Untuk 5 orang tercepat, itu harganya cukup dengan bayar 25 juta rupiah aja.
1: Wow, ini bayangkan, fantastis banget loh.
0: 25 juta rupiah untuk DP mobil BYD-nya aja, itu gak cukup. Boleh cek deh berapa untuk DP mobil BYD untuk tipe Atowan ini. Itu bisa 40-an juta ke atas. Itu benar, seperti benar. Itu normalnya. Ini kita bisa dapat DP lebih murah karena apa? Kita masih ada subsidi, tapi gak banyak tuh. Kita dapat subsidinya gak banyak. Makanya kita batasin untuk 5 orang aja. Nah, kalau 25 jutanya masih berasa berat, kaget mungkin ya, tahu-tahu dengar, loh menarik nih bisnisnya, tapi 25 juta nggak ada lagi sekarang. Tenang, jangan sedih. Kita bantu kemudahan cara bayar, boleh cicil. Cukup DP aja 8 juta aja, sisanya diangsur tanpa bunga. Bayangkan, dengan modal awal 8 juta rupiah, sudah jadi pebisnis rental mobil autopilot. Nanti boleh cicil pelan-pelan tuh sampai cukup 25 juta. Nanti mobilnya keluar dari dealer, kemudian kami koneksikan ke platform hijau dan dioperasionalkan setiap hari, dapat keuntungan cicilan bulanan terbayar.
1: Waduh, ini udahlah dapat potongan, dibolehin nyicil lagi, kurang apa lagi.
0: Betul, ya? Jadi dengan 8 juta aja mungkin kemarin-kemarin mikir bisnis apa yang modalnya 8 juta di awal, gak ada. Sekarang ini tuh gak ada, in this economy, mau bisnis minimal punya 50 juta dulu. Nah, jadi sekarang ini terbantu hanya dengan 25 juta, bahkan boleh dicicil dengan 8 juta aja dulu, punya bisnis, setelah 5 tahun dapat mobil. Silakan langsung menghubungi yang tercepat ya. Kalau di telepon nomornya sibuk, boleh cukup kirim WhatsApp aja, tapi sertakan nama media. Untuk harga spesial, ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Rika 0812-5555-8449. Promo Sonora spasi nama, kirim ke 0812-5555-8449. Atau promo Sonora spasi nama, kirim ke Bella 0822-7777-7-4-5209. 0822-7777-5209.
1: Nah, itu dia sahabat Sonora ya. Jangan tunggu entar-entar karena space-nya cuma berapa Ibu Aida, tolong diulang.
0: 5 aja. Subsidi kita enggak banyak ya. Kalau misalkan mau beli sendiri, coba dia tes-tes aja beli sendiri ke dealer, cek-cek kalau saya mau nyicil DP-nya berapa nih untuk mobil ini. Boleh dicek sendiri. Kita pastikan DP di kami itu jauh lebih murah karena kami dapat subsidi.
1: Nggak bakal dapet deh ya. Ini DP sekian gitu kan, hanya dengan berapa tadi, 8 juta ya. Hanya
0: di awal boleh cicil 8 juta dulu yang sampai mau cicil, cukup 25.
1: Nah, kalau yang mau cicil tuh kan di 8 juta di awal aja udah bisa punya bisnis gitu kan. Bisnisnya juga diurusin, nggak ngurus sendiri kan.
0: Betul, iya. Jadi bisnis ini itu sepenuhnya ditangani oleh Bimor. Dari awal bahkan pemilihan kendaraannya aja dipilih Bimor. Kemudian mobilnya sampai keluar itu dibantu Bimor. Mitra cukup kasih data aja. Karena semua pengurusan data-data atas nama siapa nanti mobilnya itu semua dari berdasarkan identitas mitra. Dari nama mitra. Jadi dari awal mobil ini sebenarnya sudah milik mitra. Tapi dititip kelolakan ke Bimor. Nah, jadi semua kami yang kerjakan termasuk koneksi ke platform, operasional harian, maintenance kendaraan dan lain sebagainya, semua diurus oleh Bimor. Dan ini juga sudah termasuk biaya asuransi all risk, pemasangan GPS ganda, kemudian ada biaya notaris, yang mana saat join itu mitra sudah dapat perjanjian kerjasama yang dilegalisir oleh notaris. Jadi aman.
1: Ini bisa dibilang ya, ini bukan lagi bisnis autopilot, tapi kayak ya udah kita tinggal invest lalu uang bekerja untuk kita.
0: Betul, tapi yang harus kita ingat, ini sebenarnya bukan investasi ya, jadi ini harus juga kita pikirkan. Karena takutnya ada yang mikir, ini investasi ya. Bukan, ini adalah bisnis murni. Kalau investasi itu kan setor dana, dananya dikelola untuk suatu aset tertentu. Ini sangat berbeda. Sementara di sini ini bisnis murni karena di mana mitra ini memang adalah pemilik mobilnya. Mobilnya ya. Dititip kelolakan. Jadi yang dikerjakan ini adalah mobil milik mitra. Jadi nanti dapat bagian keuntungan itu setelah keluar biaya-biaya nanti akan dapat keuntungan 60% setiap bulannya, karena mitra di sini adalah bagian dari pemilik bisnis ini. Kita ngerjainnya bersama-sama. Jadi dia sebagai partner.
1: Jadi harusnya enggak ada keraguan lagi ya, karena udah disampaikan gitu, ini bukan investasi ya.
0: Betul.
1: Tapi ini bisnis ya, benar-benar murni bisnis yang bisa Anda mulai coba ya kali ini. Kenapa harus diulang-ulang nih ya? Karena ini slotnya terbatas cuma 5 gitu ya. Jadi kalau udah mulai tertarik, langsung aja hubungi customer service-nya ya, hubungi CS-nya ya. Tentunya kita mau hadir lagi nanti, masih banyak informasi yang perlu sahabat Sonora tahu supaya makin yakin buat join bisnis bareng BeMore ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.
2: Informasi jalan tol.
3: Baik, update terkini di tol dalam kota terpantau padat ya, lalu lintasnya di Simpang Cawang sampai dengan Pancoran, dan sebaliknya dari Slipi sampai dengan Semanggi juga padat. Tol Sediatmo lancar dua arah, sementara tol Jakarta Tangerang arah Jakarta sudah padat di Kembangan sampai dengan Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang ramai lancar, tersendat di rest area kilometer 13. Pantauan di tol Jagorawi lalu lintas pagi ini dua arahnya lancar. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Timur sampai rest area kilometer 19 dan menjelang kilometer 38 imbas dari perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta terpantau lancar. Untuk pantauan di tol layang MBZ pagi ini dua arahnya terpantau lancar.
2: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kembali ya di perbincangan yang luar biasa menarik. Menarik karena ngomongin bisnis ya, in this economy ya, kayaknya gak cukup ya untuk penghasilannya hanya dari gaji. Nah kali ini ada bisnis menarik yang mungkin bisa jadi peluang ya, pendapatan baru untuk Anda ya, murni bisnis ya. Kali ini bareng dengan BeMore Indonesia. Saat ini saya masih terhubung dengan Marketing Manager BeMore Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Halo Ibu Aida.
0: Iya Mbak Oli, betul sekali
1: itu
0: ya.
1: Suaranya masih semangat banget nih buat ngejelasin ke sahabat-sahabat Sonora ya.
0: Saya harap juga ini sahabat Sonora udah amankan kuota 5 orang tadi, karena saya yakin sekarang udah kurang tuh kuotanya.
1: Nah,
0: jadi kalau
1: gak
0: cepet-cepet sekarang itu bisa ketinggalan untuk dapat bisnis dengan modal yang sangat terjangkau. Udah gitu gak repot urus operasional, semua serba dimudahkan karena semua diurus sepenuhnya oleh BeMore. Jadi mitra di sini hanya sebagai partner pemilik bisnis yang mempercayakan kendaraannya untuk dikaryakan istilahnya oleh BeMore. Nah seperti itu, biar mobilnya disuruh kerja dulu cari duit buat bayar cicilannya. Sisa dari pembayaran cicilan masih akan dapat keuntungan lagi 60%. Jadi ayo manfaatkan kesempatan yang gak banyak ini.
1: Wah, ini kan udah dijelasin bisnisnya apa, udah dikasih tahu juga ya harganya gitu. Nah tapi kadang tuh ya masih ada aja nih Bu Aida, keraguan-keraguan gitu kan. Apakah bisnis ini udah mulai berjalan atau ini baru akan berjalan, atau bagaimana sih operasionalnya selama ini? Yuk buat makin ngeyakinin sahabat Sonora semua.
0: Oke, paham nih pertanyaannya. Karena nanti orang mikirnya masih project nih, gak jelas nih. Oke, jangan khawatir, karena untuk operasional BeMore sendiri ini kita sudah mulai sejak September 2025 tahun kemarin. Nah, jadi udah sekitar 10 bulanan ya. Jadi udah 10 bulanan operasional. Dan unit kami, kendaraan kami yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah lebih dari 200 unit.
1: Wow.
0: Jadi artinya ini udah proven, udah terbukti ya. Dan semua mitra kami sampai saat ini itu sangat puas, dan setiap bulan itu dapat keuntungan di samping cicilan mobilnya terbayarkan, nggak ngurus apapun karena operasional sepenuhnya ditangani BeMore, tapi merasa lega, tenang karena punya bisnis yang berjalan, yang mana mobilnya nyicil tapi cicilannya dibayarkan oleh mobil itu sendiri yang bekerja.
1: Betul.
0: Nah, setelah itu juga masih dapat keuntungan yang besarannya memang fluktuatif.
1: Okay.
0: Karena keuntungan ini kan yang didapat 60% ini dari net profit. Yeah. Jadi seluruh omset harian ini dia akan diakumulasi setiap bulannya. Kita prioritaskan untuk bayar cicilan dulu dan juga biaya operator. Okay. Nanti sisanya net profitnya ini yang akan dibagi 60% ke mitra.
1: Okay.
0: Ini tentu saja fluktuatif ya, karena kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi di jalan. Jadi kalau misalkan ada hari yang bolong, mobilnya nggak operasional, akan mempengaruhi total omset, akan mengurangi keuntungan jadi lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini yang mau kita sampaikan.
1: Yeah.
0: Menariknya, kita sudah pikirkan itu, sudah ada antisipasi. Wow. Kami ada garansi substitusi. Maksudnya gimana? Setelah 5 tahun nih, masa kemitraan udah habis 5 tahun, cicilan mobil udah lunas, kita hitung. Ada berapa hari dalam 5 tahun ini di mana mobilnya nggak keluar? Atau nggak operasional, berarti hari yang bolong. Kita sebut hari yang bolong. Kita hitung, contohnya dapat 30 hari dalam 5 tahun, ada hari yang bolong tuh mobilnya nggak operasional sampai nggak dapat omset harian.
1: Yeah.
0: Itu kita operasionalkan lagi. Kita tahan dulu, jangan dulu ambil mobilnya. Kita tahan, kita operasionalkan kembali. Nah, cicilan mobil kan udah nggak ada tuh. Otomatis balik ke mitra semua tuh.
1: Iya, berarti full
0: keuntungannya. Jadi kita gantikan yang tadinya keuntungan mungkin dapat kecil, ada hari di mana hari yang bolong. Itu masih tergantikan di akhir kemitraan, kita garansikan. Tapi kalau misalkan ada mitra yang berpikir, nggak usah lah, itu juga uang kecil, nggak apa-apa sini aja mobilnya mau saya jual, ya silakan juga. Tapi ini kami pastikan, kami akan memberikan garansi substitusi tersebut. Jadi untuk keamanan. Jadi kalau misalkan, wah ada hari yang nggak operasional nih, akan digantikan kok, jangan khawatir, tenang. Dan itu sudah masuk dalam perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris. Semua benefit yang saya sampaikan tadi, hak dan kewajiban, itu tertuang hitam di atas putih dalam perjanjian kerjasama yang disahkan notaris. Jadi secara hukum ini sangat aman.
1: Jadi yang tadi tuh masih ragu-ragu gitu ya, terkait operasionalnya seperti apa, terkait legalitasnya seperti apa, berarti gak perlu ragu-ragu lagi gak sih Bu Aida?
0: Betul, karena kan ini juga sudah berjalan ya, dan alhamdulillahnya semua mitra kami ini sangat puas, masih dapat keuntungan tiap bulan setelah mobilnya juga terbayar dengan aman setiap bulannya. Jadi aman sejauh ini, tapi kita antisipasi kejadian yang tidak diinginkan ya. Misalkan tiba-tiba mobil harus masuk bengkel untuk waktu yang lama. Gitu loh. Jangan khawatir, ada garansi substitusi. Nah, tapi sejauh ini sih masih aman ya, masih dapat keuntungan kok setiap bulannya meskipun fluktuatif. Jadi gak ada alasan untuk gak join ke Bimor sebenarnya. Karena dengan modal yang sangat terjangkau ini, kita bisa punya bisnis yang dikelola secara profesional, laporan juga diberikan setiap bulan yang transparansinya bisa kami jamin. Karena kami kan ini sudah era digital ya sekarang, terkait dengan sistem apapun bisa ada historinya. Jadi aman, kami pastikan untuk laporannya itu sangat transparan. Yang pasti Anda masuk dalam 5 orang dulu deh, 5 kuota dulu. Untuk dapatkan harga spesial dari 45 juta rupiah, itu join sekarang cukup dengan 25 juta rupiah aja. Itu pun boleh dicicil dengan DP lebih dulu 8 juta. Itu nanti setelah 5 tahun udah dapat BYD dan setiap bulan juga masih dapat keuntungan. Nah, caranya langsung hubungi CS kami, waktunya makin terbatas. Untuk harga spesial, ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Rika 0812-5555-8449. Promo Sonora spasi nama, kirim ke 0812-5555-8449. Atau promo Sonora spasi nama, kirim ke Bella 0822-7777-7-4x-5209. 0822-7777-5209.
1: Itu tadi nih sahabat Sonora ya, kalau udah disebutin CS-nya, kataku sih buru-buru ya. Kenapa? Karena cuma 5 orang, bener gak Ibu Aida ya?
0: Betul, gini loh. Sekarang kita kan tadi seperti Mbak Olive udah sampaikan sebelumnya, hari gini kita tuh makin merasa gak cukup dengan penghasilan kita setiap bulan. Karena kebutuhan kan meningkat terus. Tapi kan gak mungkin juga nuntut kenaikan gaji setiap bulannya kan ya.
1: Nah,
0: mungkin ya.
1: Itu dia.
0: Padahal kebutuhan meningkat. Jadi jalan satu-satunya, ya kita punya penghasilan tambahan dengan buka usaha, buka bisnis, punya usaha sampingan. Tapi tidak semua orang punya modal yang besar untuk memulai usaha. Taruhlah punya modal besar, nggak punya lagi waktu yang cukup untuk mengurus usahanya.
1: Betul.
0: Karena masih harus rumit memikirkan dari awal sebelum usahanya berjalan. Pasti masih banyaklah kerumitan operasional yang harus dipikirkan. Nah, sekarang kita bantu keduanya. Yang punya keterbatasan modal, join di Bimor, terjangkau kok. Yang punya keterbatasan waktu, bisnisnya dikelola sepenuhnya, dioperasionalkan sepenuhnya oleh Bimor kok. Jadi aman, gak ngapa-ngapain, bisnisnya berjalan, dapat keuntungan. Setelah itu mobil jadi milik mitra sepenuhnya.
1: Ya kan, itu udah semua poin-poinnya sudah, harusnya udah makin ngebuat sahabat-sahabat Sonora ini udah gak sabaran buat join ya. Kalau via telepon sulit, udah bisa WhatsApp kali tadi ya. Udah disampaikan juga, amanin kuota kamu ya. Amanin kuota Anda sahabat Sonora ya. Ini karena kuotanya hanya untuk 5 orang dengan harga spesial yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Aida. Kapan lagi punya bisnis diurusin sama orang lain, gak perlu mikir-mikir, semuanya udah tinggal beres ya. Kapan lagi? Jadi langsung aja join ke bisnis transportasi ini ya, bisnis rental mobil listrik autopilot dari Bimor Indonesia. Dan sahabat Sonora, masih banyak ya informasi yang mau kita sharing tentunya, tapi tentunya juga sahabat-sahabat Sonora semuanya harus terus mendengarkan siaran dari Radio Sonora ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.
4: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
5: Terima kasih banyak untuk
6: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan-hari-bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network, sahabat Sonora, nggak terasa emang kalau ngobrolin yang menarik-menarik nih, tiba-tiba udah segmen terakhir aja ya. Tapi tentunya di segmen terakhir ini, kalau bisa semua udah kita bahas tuntas, supaya sahabat Sonora punya informasi yang cukup ya, buat gak ragu-ragu lagi buat punya bisnis ya. Indeks ekonomi, siapa sih yang gak pengen punya bisnis tambahan ya, supaya kebutuhan-kebutuhan kita lainnya juga bisa tetap terpenuhi. Nah, kali ini bisnis yang ditawarkan ya masih berbincang tentang bisnis rental mobil listrik autopilot dari Bimor Indonesia. Dan masih bersama narasumber saya yang luar biasa banget ya, ada Marketing Manager Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Halo.
7: Yo.
1: Nah, masih semangat nih.
7: Masih
1: ya.
7: Dong. Iya, dan kita juga berusaha memberikan semangat untuk sahabat Sonora.
1: Yes.
7: Jadi yang mungkin masih ragu-ragu, wah ini bisnis apa ya yang cocok saya jalankan sekarang, bisnis apa ya. Nah, ini udah paling tepat deh. Di samping modalnya terjangkau, bisnis ini juga masih sangat besar peluangnya. Prospek ke depannya tuh masih sangat cerah. Karena kita tahu ya, kita salah satu pengguna juga dari layanan transportasi.
1: Benar. Olive pun bahkan ini bisa dibilang tergantung banget nih sama transportasi online.
7: Benar. Jadi ini bisnis yang paling menguntungkan. Tapi kemarin-kemarin mungkin orang masih mikir masuk ke situ susah kali ya. Kita kan gak cukup informasi dan ilmu untuk bisa sampai ke situ. Nah, sekarang udah dibantu tuh, ada tim profesional Bimor yang bantu mengurus semua. Terima beres aja sebagai mitra.
1: Oke, ini kita manfaatkan segmen terakhir ini ya, supaya sahabat Sonora udah pasti yakin mau langsung join bisnisnya walaupun slotnya terbatas. Nah, ini lagi-lagi cepet-cepetan ya kan, Ibu Ida.
7: Betul.
1: Oke, nah tadi penjelasan bisnisnya udah, harganya udah, bahkan udah di info versi promonya gimana, udah lengkap nih semuanya, bahkan udah diyakinin ya bisnis ini udah berjalan, bukan hanya proyek yang baru direncanakan gitu kan, tapi bisnis ini udah berjalan, bahkan legalitasnya juga udah dijelasin, kayaknya udah lengkap, tapi kayaknya masih penasaran nih ya. Tadi kan dibilang ya, mobil listrik, kenapa sih milihnya BYD?
7: Okay. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Kenapa pilih mobil listrik dulu yang pertama?
1: Okay.
7: Kita tahu ya, sekarang itu kan polusi udah makin banyak ya. Langit Jakarta udah gak cerah pokoknya.
1: Betul.
7: Jadi kita bantu untuk mengurangi polusi dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Jadi kita pilih pakai mobil listrik untuk masuk ke industri transportasi ini. Kita pakai mobil listrik. Nah, lalu kenapa pilihan kita jatuh ke BYD atau One tadi? BYD kita tahu brand yang terpercaya ya. Kita tahu apalagi BYD ini menggunakan teknologi blade battery. Nah, blade battery ini maksudnya apa? Dia menggunakan material lithium. Lithium iron phosphate. Nah, ini aman banget, udah terbukti tahan panas dan juga lolos uji tusuk paku bahkan. Nah, baterai ini kecanggihannya itu dia mampu bertahan hingga 10 sampai 15 tahun. Jadi dia tuh lebih awet, tahan lama, dan jarak tempuhnya juga sangat jauh. Ini jarak tempuh panjang. Jadi cocok sebagai kendaraan untuk di bisnis ini. Karena kan dipakai muter tuh istilahnya.
1: Betul,
7: ya.
1: Karena nggak diem doang ya. Mobilnya setelah dibeli kan mobilnya dioperasionalkan.
7: Iya
1: gitu
7: kan, disuruh kerja tuh mobilnya. Jadi jarak tempuhnya tuh panjang, efisiensi juga. Jadi konsumsi daya juga cukup efisien. Jadi memang cocok untuk penggunaan harian, baik di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh. Jadi memang paling cocok deh, kita kenal BYD dengan kualitas mesin dan baterai terbaik. Selain daripada itu, BYD itu juga harganya tuh kompetitif loh, harganya tuh terjangkau. Dengan fitur canggih dan tampilan premium, dia termasuk kendaraan yang terjangkau. Terjangkau dan juga cicilannya ringan, serta pengajuan leasing juga bisa lebih mudah. Jadi banyak kenapa sampai kita menjatuhkan pilihan ke BYD atau One. Nah, jadi bayangkan dengan uang 8 juta aja sekarang, setelah itu nyicil pelan-pelan ya, sampai cukup 25 juta untuk mobilnya dioperasionalkan ke platform hijau tadi. Tapi Bimor semua kok yang ngurusin. Setelah itu, dapat keuntungan bulanan, cicilan amar, kita bayarkan tiap bulan, setelah 5 tahun, parkir tuh di garasi rumah BYD-nya. Kan. Mau pakai sendiri atau mau dijual, itu bebas.
1: Bebas. Nah, tadi boleh diulang deh sekali lagi, itu kok bisa sih cukup 8 juta ceritanya? Gimana Ibu Aida, boleh diulang lagi?
7: Oke, jadi sebenarnya untuk harga normal join kemitraan, itu kita ikut dengan jumlah DP yang harus dibayarkan untuk dapat mobil ini. Nah, untuk DP normalnya itu kan, untuk mobil seharga 200 juta, itu bisa di 40 sampai 45 juta, nah sampai 50 juta.
1: Nah,
7: jadi kalau di harga normal kemitraan Bimor, join kemitraan Bimor, itu 45 juta rasanya pantas loh sebenarnya. Jadi harga normalnya itu 45 juta untuk harga normal. Nah, tapi sekarang kita dapat subsidi DP, jadi kita bisa kasih harga kemitraan yang lebih murah. Yang sudah termasuk biaya DP, tapi memang kuotanya gak banyak. Kita dikasihnya tuh cuma dikit, jadi kita juga bagi untuk hari ini hanya 5 orang aja yang bisa dapat DP 25 juta rupiah aja. Itu pun bukan cuma DP loh yang dibayarkan, 25 juta biaya kemitraan ini sudah termasuk DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, biaya pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Jadi 25 juta ini udah all in loh di awal. Nah, kenapa bisa modal awal 8 juta tadi? Karena kalau berat tuh 25 jutanya boleh dicicil. DP dulu 8 juta, sisanya baru diangsur tanpa bunga. Ini kita bantu kemudahan cara bayar, bukan berarti kita sengaja ngulur-ngulur operasional ya. Itu yang harus kita ingatkan. Jangan sampai tadi ya kekhawatiran, jangan-jangan ini belum operasional nih, gak siap nih, makanya kita disuruh cicil-cicil mobilnya. Gak seperti itu. Kalau sekarang ada 25 jutanya, sok atuh silahkan bayar cash 25 juta. Kasih datanya, kalau datanya aman dari catatan bank, otomatis mobilnya akan cepat keluar. Setelah itu kita operasionalkan, dapat keuntungannya. Tapi kan gak semua orang punya tiba-tiba 25 juta deh buat bisnis. Nah, itu yang kita bantu, makanya boleh cicil. 8 juta dulu, sisanya angsur tanpa bunga. Tapi kalau ada 25 jutanya sekarang, silakan bayar cash juga boleh. Kita akan bantu urus cepat-cepat supaya mobilnya cepat keluar dan langsung dioperasionalkan, dapat keuntungan bulanan, cicilan kami bayarkan dari operasional. Setelah itu Anda tinggal terima laporan tiap bulan.
1: Nah itu ya sahabat Sonora, lengkap dijelasin lagi. Kurang baik apa itu ya Ibu Aida, ngejelasin lagi ke sahabat Sonora kalau, hah ini bisnis apa mobil listrik kok cuma 8 juta. Nah itu tadi dijelasin lengkap lagi dari awal, kenapa bisa ke 8 juta gitu ya. Kalau punya uangnya ya boleh ya Bu, langsung ke 25 juta
7: langsung boleh. Betul. Kenapa enggak ya. Cuman kan kita bantu orang yang gak semua punya 25 mungkin sekarang.
1: Betul banget. Nah,
7: atau ada 25 tapi mau dipakai juga yang lain.
1: Iya.
7: Itu udah enggak apa-apa, 8 juta dulu.
1: Benar. Dan yang perlu diingat juga, ini kuotanya terbatas banget ya. Cuma buat 5 orang aja sahabat Sonora. Jangan-jangan sepanjang dengerin hampir 1 jam ini, kuotanya udah enggak 5 lagi nih. Ya kan?
7: Betul. Tapi berdoa aja mudah-mudahan masih dapat lah, karena memang OTR juga itu berubah-berubah loh ya. Ini OTR Jakarta harga sekarang. Betul. Yang saya sebutkan. Mm-mm. Itu besok-besok itu bisa berubah loh OTR-nya. Iya. Apalagi kan lagi naik daun nih kendaraan listrik, apalagi BYD.
1: Iya.
7: Jadi kita gak tahu harganya akan jadi berapa nanti OTR-nya. Itu pasti akan ikut tuh DP-nya akan jadi berapa. Benar. Jadi sekarang mumpung saya sebutkan harga seterjangkau ini, amankan sekarang.
1: Betul banget. Nah tadi kita balik lagi ya ke kenapa milih mobil listrik BYD, Bu Aida. Tadi yang pertama udah teknologinya oke banget gitu ya, secara baterainya ketahan, tahanannya, tahan lamanya gitu ya, lebih aman juga dan harganya lebih terjangkau. Nah, ada
7: betul,
1: lagi
7: dan
1: gak
7: spare
1: sih?
7: Partnya, spare partnya juga mudah didapat loh. Bengkel resminya tuh tersebar di mana-mana. Ya, itu juga kan salah satu kenyamanan ya. Bener. Orang butuh itu karena ya percuma juga canggih, giliran ada masalah kita bingung nyari spare part kemana. Ini udah aman kok untuk spare part dan bengkel resmi.
1: Ya. Kurang apa lagi tuh kan sahabat Sonora, disebutin tadi spare partnya juga oke. Dan memang pengajuan ke leasingnya lebih mudah gitu ya, Bu Aida.
7: Betul, lebih mudah. Jadi beneran kita pilih mobil itu gak sembarangan juga. Jadi kita cari yang bisa memudahkan mitra. Yang bisa menghasilkan omset maksimal tentu saja, karena juga cicilan lebih ringan ya.
1: Betul.
7: Jadi otomatis ini pasti akan terasa maksimal, operasionalnya akan bisa menghasilkan keuntungan maksimal buat mitra. Nah jadi memang manfaatkan kesempatan yang gak banyak ini. Aduh mudah-mudahan masih ada kuota.
1: Iya.
5: Untuk harga spesial ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Rika 0812-5555-8449. Promo Sonora spasi nama, kirim ke 0812-5555-8449. Atau promo Sonora spasi nama, kirim ke Bella 0822-7777-7-4x-5209. 0822-7777-5209.
1: Oke, ini kan juga yang mungkin dari tadi dengerin udah WhatsApp ke studio Sonora, tapi ternyata belum terbalas, belum sempat terbaca, bisa juga nanya langsung ke Bu Aida.
7: Iya betul, iya karena durasi kita kan bener, terbatas ya kalau di sini.
1: Bener.
7: Nah, jadi kalau misalkan yang kirim WhatsApp ke Sonora dan belum terbaca, ya nggak apa-apa, nanya ke CS kok akan lebih detail dijawabnya.
1: Benar banget. Saya masih punya pertanyaan yang ini mungkin jadi pertanyaan sahabat-sahabat Sonora juga nih Bu Aida. Apakah bisa merekomendasikan diri sendiri atau saudara untuk jadi driver?
7: Oke, ini juga pertanyaan menarik. Ini banyak yang nanya seperti ini. Karena memang dari awal udah kita jelaskan, seluruh operasional itu ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Termasuk seleksi drivernya, cari driver, maintenance-nya, dan lain-lain. Semua kita yang kerjakan sendiri. Kami pasang GPS, ada tracking, cek berkala, dan lain sebagainya. Tapi gimana kalau misalkan ada orang niatnya beli mobil memang untuk bawa sendiri tuh, untuk dibisniskan.
1: Iya. Yeah.
7: Nah, atau ada saudaranya yang mungkin baru lulus kuliah, gak kerja, dia aja yang bawa mobil mitra, itu gimana, boleh gak?
1: Nah,
7: jawabannya boleh. Nah, kita terbuka untuk itu. Tapi tentu saja harus melalui prosedur yang semestinya. Harus mendaftar dulu jadi driver di Bimor.
1: Oh,
7: jadi setelah jadi driver, kita seleksinya juga cukup ketat loh. Ini kan amanah ya. Kita menjaga mobil milik mitra.
1: Gitu ya?
7: Betul. Ada prosedurnya semua sesuai dengan standar yang semestinya. Yeah. Jadi daftar dulu jadi driver, setelah jadi driver boleh bawa kendaraannya. Tentu saja pasti merasa maintenance-nya akan lebih maksimal.
1: Oke. Okay.
7: kalau misalkan bawa mobilnya sendiri atau saudaranya yang bawa. Tapi meskipun misalkan mempercayakan sepenuhnya ke Bimor, bukan berarti kita nggak maksimal maintenance ya, tetap kok kita bisa menjamin keamanan kendaraan mitra. Karena kita juga cover asuransi all risk 5 tahun, ada pemasangan GPS ganda, kita ada tracking, kemudian pengecekan secara berkala, itu akan kita lakukan dengan profesional kok. Jadi aman meskipun mempercayakan sepenuhnya. Tapi kalau mau bawa sendiri atau saudara yang bawa, silakan juga boleh. Karena justru Bimor ini hadir di Indonesia berharap kita bisa buka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu ya, banyak orang mungkin selesai sekolah, belum kerja, susah dapat pekerjaan. Makanya kita seleksi driver terus. Atau ada orang yang ingin punya bisnis, mau beli mobil untuk bisnis rencananya, tapi gak mampu tuh karena duitnya gak kekumpul buat DP mobil aja, susah. Itu juga kita bantu. Ayo join ke Bimor, uang 8 juta aja, tabungan 8 jutanya itu sudah bisa jadi modal awal untuk punya bisnis. Nanti bawa sendiri aja kendaraannya, pasti akan lebih maksimal untuk usahanya.
1: Nah ya, itu kayaknya udah lengkap banget ya, selain punya bisnis ya, bisnisnya juga sudah diurusin lengkap semuanya sama Bimor ya, legalitasnya oke. Oke ya, secara hukum tadi langsung tercatat di notaris ya Ibu Aida, benar ya?
7: Betul, bisa kan notaris kok, aman.
1: Jadi aman, jadi sekali bisnis
7: itu
1: ini.
7: Ada.
1: Oke, harganya juga, waduh, ini kurang promo apa ya? Kurang menarik apa? Jadi buruan amanin ya seat kamu, karena promo ini cuma berlaku untuk 5 sahabat Sonora aja yang lagi dengerin ya talk show ini bareng Bimor Indonesia. Nah, sahabat Sonora, ini nggak terasa kita udah mau akhir-akhir nih, tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi untuk Ibu Aida ya. Nah, ini terakhir, tolonglah, kenapa sih kita harus pilih kerja atau bisnis bareng sama Bimor Indonesia, dan apa saja yang ingin atau harapan yang pada akhirnya kita punya bisnis berkembang bareng, tentunya in this economy kita semua bisa memenuhi kebutuhan yang tetap ya harus seimbang antara kebutuhan dan juga pemasukannya. Silakan Ibu Aida.
7: Iya, jadi kenapa harus join bersama Bimor ya? Alasan satu-satunya adalah pengen punya bisnis supaya bisa dapat penghasilan tambahan. Itu yang pertama ya. Karena dulu kemarin mikir-mikir terus, ada resolusi 2026-nya tapi nggak tercapai, padahal udah hampir tutup tahun aja nih. Katanya pengen punya bisnis di 2026, tapi belum kepikiran mau bisnis apa. Karena apa, modalnya nggak cukup. Nabung, nabung, nabung. Kepake. Jadi nggak jelas bisnisnya mau dibawa kemana. Sekarang sudah ditawarkan peluang seperti ini, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk menunda. Kalau dengar peluang-peluang seperti ini, kalau yang positif, itu orang enaknya itu kita cari tahu dulu. Bukannya skeptis, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Yang benernya cari tahu dulu, biar sudah dapat info detail. Apalagi di sini sebenarnya udah detail ya, tapi kalau masih mau lebih detail lagi, mau meyakinkan apakah benar, nanti legalitasnya jelas, benar nggak udah operasional. Kalau semua sudah dapat informasinya, yuk jangan sampai tunda. Karena harga sekarang ini itu nggak akan terus-terusan seperti itu ya. Karena dikasih tahu OTR Jakarta sekarang itu segitu harganya 200 juta. Tapi kan kita nggak tahu minggu depan, bulan depan harganya jadi berapa. Itu pun kalau coba nyicil sendiri, mainlah ke dealer. Terus cari itu, misalnya mau mobil ini deh, itu berapa ya kan? DP-nya. Nggak dapat, 40-an juta pasti DP-nya. Jadi kenapa sekarang kita dapat DP murah? Karena itu tadi masih subsidi, tapi kuotanya terbatas. Nggak mungkin kita kasih banyak-banyak. Jadi hari ini kita kasih untuk 5 orang aja. Jadi yuk, buruan. Ini sesi akhir dan sudah di bagian akhir juga. Saya sebutkan sekali lagi nomornya.
5: Untuk harga spesial, ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Rika 0812-5555-8449. Promo Sonora spasi nama, kirim ke 0812-5555-8449. Atau promo Sonora spasi nama, kirim ke Bella 0822-7777-7-4x-5209. 0822-7777-5209. 0809.
1: Oke, ya sudah, informasi udah lengkap ya. Customer service yang bisa sahabat Sonora tanya-tanya lebih lanjut lagi juga sudah disebutkan oleh Ibu Aida. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja amanin ya bisnisnya sahabat Sonora dengan join bareng Bimor Indonesia. Bisnis rental mobil listrik autopilot ya. Terima kasih banyak Ibu Aida untuk kebersamaan di Sonora kali ini.
7: Sama-sama Mbak Olive. Terima kasih juga, sukses selalu untuk Mbak Olive dan Sonora.
1: Sukses juga untuk Bimor Indonesia ya Ibu Aida. Kita jumpa lagi tentunya di lain kesempatan ya, bersama dengan Ibu Aida. Sukses untuk kita bersama. Peluang sudah ada, maka jangan sia-siakan peluang itu sahabat Sonora. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan semuanya sahabat Sonora, jangan lupa ya untuk langsung aja amanin bisnis kamu, mulai bisnis kamu bersama Bimor Indonesia. Bye.
8: I will survive.

0: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Presiden Prabowo Subianto segera mengajukan nama calon gubernur Bank Indonesia untuk menjadi pengganti definitif Perry Warjio yang mengundurkan diri pekan lalu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo akan segera menekan keputusannya soal nama calon gubernur Bank Indonesia pekan ini sebelum dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati kembali dipercaya mengemban peran strategis di tingkat global. Perwakilan negara donor dan negara peminjam International Development Association atau IDA Bank Dunia menunjuk Sri Mulyani sebagai independent co-chair untuk proses pengisian kembali dana atau replenishment IDA putaran ke-22 atau IDA 22. Sri Mulyani akan memimpin upaya memperkuat dukungan kebijakan maupun pendanaan bagi IDA 22 dari negara-negara donor dan negara peminjam.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, kita lanjutkan terus Sonora Pagi di hari Jumat di tanggal 7 Agustus 2026. Untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan sih dihimbau untuk mengenakan masker ya. Karena kualitas udara di Jakarta pada pagi jelang siang kali ini menduduki posisi 10 besar sebagai kota dengan udara terburuk di dunia dan masuk ke dalam kategori udara tak sehat. Ini berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQ Air. Di pagi tadi pukul 6:05 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara di Jakarta berada di posisi ke-6 terburuk di dunia dengan angka 139 atau masuk ke dalam kategori tidak sehat. Polusi udara Jakarta ini PM2,5 ya konsentrasinya dan dengan nilai konsentrasi 70 mikrogram per meter kubik yang artinya tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia atau kelompok hewan yang sensitif atau menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun juga nilai estetika. Jadi masyarakat diimbau selalu mengenakan masker dan beraktivitas dengan udara yang terkontrol gitu. Kalau di luar ruangan sebaiknya pakai masker, di dalam ruangan juga disarankan untuk menjaga sirkulasi udara tetap sehat gitu ya. Kemudian menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor dan menyalakan penyaring udara ini juga sangat disarankan sahabat Sonora. Tetap jaga kesehatan ya sahabat-sahabat Sonora dan untuk Anda yang tengah berkendara pada pagi jelang siang kali ini tetap berhati-hati yang sudah sampai kantor, sudah sampai tempat aktivitas. Selamat memulai aktivitasnya, semoga lancar-lancar semua kegiatan Anda sepanjang hari ini.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kompetisi pramusim sepak bola tanah air digelar ajang Piala Presiden 2026 dan sudah melahirkan juara baru, sahabat Sonora. Persebaya, ini adalah sejarah bagi Persebaya Surabaya karena pertama kalinya menjadi juara dalam ajang kompetisi Piala Presiden 2026. Jadi tadi malam Persebaya Surabaya sukses merebut gelar tersebut lewat drama adu penalti melawan Persib Bandung dengan skor 6-5 pada laga final di Stadion Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, jelang Jumat dini hari. Gelandang Persebaya Gladson Paixão da Silva menjadi penentu gelar juara kepada klub dengan julukan Bajul Ijo tersebut. Persebaya unggul dengan skor 6-5 dalam adu penalti yang berlangsung hingga tepat pukul 00:00 waktu Indonesia Tengah. Klub juara Piala Presiden berhak mendapatkan hadiah sebesar 8 miliar rupiah. Posisi kedua mendapatkan 3,5 miliar rupiah. Posisi kedua mendapatkan 3,5 miliar rupiah. Posisi ketiga membungkus 2,5 miliar rupiah. Dan peringkat keempat mendapatkan hadiah sebesar 1,5 miliar rupiah.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sahabat-sahabat Sonora, dalam dunia sepak bola juga ternyata tidak bisa lepas dari intrik-intrik yang sifatnya politis ya. Salah satunya adalah terkait dengan kepemimpinan Gianni Infantino, di mana organisasi sepak bola dunia atau FIFA secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan penanganan rencana penjualan saham komersial Piala Dunia. Meskipun jajaran direksi menegaskan dukungan penuh terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam pernyataan FIFA disampaikan bahwa surat permohonan maaf telah dikirimkan kepada Dewan FIFA dan asosiasi anggota. Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan Infantino datang dari berbagai pemangku kepentingan sepak bola internasional, termasuk asosiasi Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA yang menuntut reformasi tata kelola secara menyeluruh. Nah, salah satu respon menarik datang dari Induk Organisasi Sepak Bola Tanah Air di Indonesia, PSSI Sahabat Sonora atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang memberikan dukungan penuh terhadap Gianni Infantino untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Presiden FIFA. Ketua PSSI Erick Thohir menilai Infantino telah berkontribusi besar dalam mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Erick menegaskan PSSI menghargai komitmen keberlanjutan Presiden Gianni Infantino dalam memupuk persatuan di seluruh komunitas sepak bola global, memajukan pengembangan sepak bola dan memperkuat semua asosiasi anggota FIFA. PSSI telah merasakan secara langsung dampak positif dari inisiatif FIFA di bawah Infantino. Inisiatif FIFA di Indonesia telah menerjemahkan misi global FIFA menjadi kemajuan nyata dan pengembangan sepak bola Indonesia. Salah satunya dengan kerjasama FIFA dalam pembangunan National Training Center di ibu kota Nusantara.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Dari Destiny's Child, Say My Name. Sahabat Sonora, sudah semakin siang, 37 menit lepas dari pukul 9 di pagi, menjelang siang hari ini ya. Semakin cerah juga, matahari di luar sana bersinar. Jadi untuk Anda yang akan baru mau keluar rumah, boleh dipertimbangkan nih, pakai baju yang nyaman, bisa menyerap keringat. Dan yang paling penting adalah tetap terhidrasi. Jadi bawa tumbler, tumblernya jangan lupa diisi air putih yang cukup, supaya kalau haus, haus itu sebenarnya sudah tanda-tanda dehidrasi sebetulnya, sahabat Sonora. Itu usahakan 2 liter sehari ya, itu yang disarankan, supaya kita tetap tercukupi hidrasi tubuhnya. Tetap berhati-hati juga untuk Anda yang tengah masih berkendara di perjalanan ya. Kalau Anda melintasi Tol Jor, informasinya pagi jelang siang kali ini, lalu lintas dari Tol Jor dari Simpang Ulu Jami yang ke arah Joglo terpantau padat. Ada penanganan kecelakaan kendaraan truk box terbalik miring di lajur kanan, sahabat Sonora. Dan di Tangerang ini juga masih terpantau kepadatan ini sejak tadi pagi ya. Sejak pukul 6.07 pagi tadi, kecelakaan dam truk yang menabrak separator pembatas menjelang flyover Cikokol dari arah Karawaci atau jembatan Cisadane. Lalu lintas sangat padat dari Karawaci menuju Cikokol. Ini sangat padat ya, sebaiknya Anda menggunakan jalur alternatif supaya tidak terjebak kepadatan di sana. Bisa lewat Kebon Nanas atau juga lewat pos ya, mengantisipasi kepadatan tersebut. Ini sampai saat ini kepadatannya masih terasa dari sahabat-sahabat yang berbagi info ke Pusat Informasi Sonora pada pagi hari ini. Bisa mencari jalur alternatif lain supaya tidak terjebak kepadatan di sana ya, sahabat Sonora. Sekali lagi, ini kecelakaan dam truk menabrak separator atau pembatas menjelang flyover Cikokol dari arah Karawaci. Lalu lintas sangat padat dari Karawaci menuju Cikokol. Masih terjadi hingga saat ini. Satu berita dari dunia ekonomi, sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada awal perdagangan pagi ini. Pada pembukaan pada pukul 9.02 waktu Indonesia Barat, IHSG naik sekitar 0.17% ke level 6.354.58 setelah sehari sebelumnya ditutup melemah. Awal sesi perdagangan, indeks bergerak ke kisaran 6.347 hingga 6.362. Dari seluruh saham yang diperdagangkan, sebanyak 239 saham menguat, 182 saham melemah, sementara 542 saham bergerak stagnan. Sementara itu, untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan bergerak fluktuatif di kisaran Rp17.850 hingga Rp17.950 per dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan kemarin, rupiah ditutup menguat tipis seiring pelemahan terbatas dolar Amerika Serikat, namun penguatan mata uang Garuda masih tertahan karena pelaku pasar memilih bersikap wait and see menjelang rilis sejumlah data ekonomi yang penting.

Ya, ada kabar gembira nih sahabat Sonora, kabar gembira bagi Anda karena harga emas batangan Antam pada pembukaan perdagangan pagi ini turun Rp29.000 menjadi Rp2.650.000 per gram. Sementara itu emas Antam untuk ukuran setengah gram kini dijual dengan harga Rp1.375.000. Meski terkoreksi hari ini, harga emas dunia masih menguat sekitar 5% dalam 2 hari terakhir dan mendekati level $4.300 Amerika Serikat per troy ounce. Kenaikan harga emas dunia ini didorong perubahan ekspektasi investor terhadap arah suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, serta meredanya kekhawatiran pasar atas ketegangan di Timur Tengah.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sonora pagi segera berakhir ya. Tapi untuk menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang, pada hari ini akan hadir sesaat lagi Sonora Hits dengan lagu-lagu hits. Dan tentu saja dengan informasi-informasi yang akan terus kami sajikan menemani aktivitas sahabat-sahabat Sonora semuanya di hari Jumat ini. Saya doakan semoga lancar-lancar semua pekerjaannya, kegiatannya, tugas-tugas yang harus ditunaikan. Ya, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan tanpa ada hambatan apapun menjelang akhir pekannya. Tetap semangat dan pastikan Anda besok juga menyimak Sonora. Ada yang spesial karena besok 8 Agustus 2026 Sonora tepat berusia 54 tahun dan akan ada yang spesial di program On Air Sonora ya. Stay tune terus pakainya di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music. Saya Yudi Samadi pamit undur diri. Kita ketemu lagi di program-program lainnya.

0: kota Sumatera, dari kota Palembang, Sumatera Selatan bersama rekan Bayu.
1: Saat ini saya sedang berada di Jalan Demang Lebar Daun menuju ke arah Bukit Besar. Pantauan kami pada saat ini lalu lintas terpantau ramai lancar, dan begitu juga arah sebaliknya dari arah Bukit Besar menuju ke arah Demang Lebar Daun juga terpantau ramai lancar. Dan pada saat kami melaporkan, cuaca dalam keadaan cerah dan rambu lalu lintas berfungsi dengan baik. Sahabat Sora, pada saat ini sedang di perjalanan, kami menghimbau tetap berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke rekan-rekan di studio.
2: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar Fast Hits Sonora. Grup K-pop BTS kembali memberi kejutan untuk para penggemarnya melalui single anyar bertajuk Normal. Lagu Normal mengusung nuansa alternatif pop dengan lirik yang mengangkat pergulatan antara kehidupan pribadi dan sorotan sebagai bintang dunia. Lagu ini sejatinya merupakan bagian dari album studio kelima mereka Arirang yang sudah dirilis sejak Maret lalu. Namun BTS memutuskan merilis lagu Normal sebagai sebuah single terpisah 2 minggu yang lalu. Keputusan ini tepat karena lagunya tersebut memecahkan rekor sebagai video musik K-pop dengan jumlah penayangan terbanyak dalam 24 jam pertama di platform streaming Spotify. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, BTS Normal.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX4 HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Baik sahabat Sonora, kita akan menuju ke Kota Apel Malang untuk mengetahui kondisi lalu lintas pagi menjelang siang hari ini. Rekan Diva akan melaporkan dari Kota Malang, Jawa Timur.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saya Diva melaporkan arus lalu lintas dari Jalan Tlogomas, lebih tepatnya berada di pertigaan Jembatan Tunggul Mas. Saat ini arus lalu lintas di pertigaan Jembatan Tunggul Mas terpantau ramai lancar dan cuaca pada pagi hari ini cerah berawan. Bagi Anda yang ingin pergi ke Kota Batu melalui jalan alternatif dari Jalan Soekarno-Hatta masuk ke Jalan Candi Panggung, lalu ke Jalan Tegal Gondo, maka Anda akan keluar ke Jalan Pendem Kota Batu. Begitu juga dari arah sebaliknya. Bagi pengendara yang ingin beristirahat, bisa singgah di supermarket yang ada di sepanjang jalan. Atau ingin staycation bersama keluarga, Anda bisa menginap di hotel terdekat yang berada di area ini. Jika kehabisan bensin, Anda juga bisa merapat ke SPBU yang berada di Jalan Tlogomas. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap mengutamakan keselamatan, rambu lalu lintas, dan menjaga fokus berkendara. Demikian Diva melaporkan dari Kota Malang, Jawa Timur, kembali ke rekan di studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

News, Traffic, and Music. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang, sahabat Sonora. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono memastikan telah mencopot Kepala Satuan Pelayanan Non-Gizi atau SPPG Jayapura. Pasca insiden keracunan, program makan bergizi gratis di Distrik Depapri, Kabupaten Jayapura. BGN telah mengirim tim investigasi yang menemukan proses masak dilakukan terlalu cepat sehingga makanan terlalu lama menunggu sebelum didistribusikan kepada para siswa. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan pemerintah menjajaki investasi dari dalam negeri maupun luar negeri termasuk Rusia dan China untuk pembangunan jaringan rel kereta api Trans Kalimantan. Menurut Dudi, sesuai arahan dari Presiden Prabowo, jaringan trans untuk Sumatera sebagian sudah tersedia dan tinggal disambungkan. Sedangkan Trans Kalimantan harus dibangun dari awal dengan dukungan investasi yang saat ini tengah dipersiapkan.
2: Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sahabat Sonora, di Jumat siang seperti biasa, saya Riko Mahar pun akan hadir bersama dengan Anda dalam program Anda Meminta Kami Mutar edisi siang. Seperti biasa, silakan untuk Anda yang ingin gabung di 0812-122-9200 atau bisa di live TikTok Sonora untuk kesempatan siang hari ini ya. Kita coba akan live selama 2 jam. Sudah ramai yang gabung di TikTok, nanti akan saya cek satu persatu. Tapi satu lagu lepas sudah kami siapkan untuk Anda ya. 2 jam sahabat Sonora, nanti kami akan juga padukan beberapa konten lainnya yang tentu menarik, informatif juga ya. Informasi lalu lintas misalnya, dan juga berbagai liputan dari reporter Sonora. Lagu dari Meghan Trainor, All About That Bass. Lagu pembuka di

0: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
1: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
0: Hah? Sonoraton?
1: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
0: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
1: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
0: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
1: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Langsung saja kita gas, kita mulai ya di kesempatan siang hari ini untuk teman-teman yang ada di TikTok tadi, Bring You Mari Mari ya. Namanya unik ya, lagu dari Simon Wiebe, After All This Time, sudah saya siapkan ya. Ke WA ada Kaguya di Bogor, minta lagunya dari Utopia, Antara Ada dan Tiada. Makasih Mas. Oke, langsung saja. Oh, saya sapa dulu deh, ada Bu Sri di Petojo, ada Pak Philip, ada Bu Eni di Bekasi, Bu Liliani, ada Bu Eli di Tambun, ada Pak Terry juga sudah bergabung, Pak Gozali, Mas Agung, Bu Nur di Pekalongan, Bu Lena, Bu Foni. Wah, sudah antri padat merayap, oke. Okay? Nanti akan saya coba penuhi ya permintaan lagunya, di samping juga teman-teman yang ada di TikTok ya. Ditunggu sebentar. Nanti kita akan coba cek lagi teman-teman yang ada di TikTok. Dua lagu dulu ya, kita dengerin bareng-bareng. Sampai terus nanti pukul 14. Riko Marbun.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru,

0: Sejenak, pantauan sementara ini menunjukkan arus kendaraan di simpang Jalan Merdeka ini terpantau ramai namun masih bergerak lancar. Volume kendaraan roda 2 dan roda 4 ini cukup meningkat, terutama dari arah pusat kota menuju Jalan Jenderal Urip. Sementara itu di Jalan Jenderal Urip, kepadatan mulai terlihat di beberapa titik akibat aktivitas perkantoran dan kendaraan yang keluar dari kawasan pertokoan. Namun laju kendaraan ini masih tetap mengalir. Selain itu juga Sapa Sonora beralih ke Jalan Johar, kondisi lalu lintas relatif lancar dengan aktivitas masyarakat yang cukup ramai di sisi jalan. Pengendara diimbau tetap berhati-hati karena banyak kendaraan yang berhenti maupun keluar dari area parkir. Sedangkan di Jalan Hos Cokaminoto, arus kendaraan juga terpantau padat merayap khususnya mendekati persimpangan. Meski demikian, ini belum terlihat antrian panjang maupun hambatan yang berarti. Demikian Sapa Sonora, laporan lalu lintas yang hari ini. Tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu arus lalu lintas dan berkendaralah dengan tertib. Cuaca cerah, saya Husnul Arif melaporkan, kita kembali ke Studio Sonora Jakarta.
1: Baik, Husnul Arif dari Pontianak, sahabat Sonora sudah menyampaikan kondisi lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
2: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Elevated Urban SUV.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Baik, lanjut sahabat Sonora, Rico Marbun temani Anda sampai nanti pukul 14 jam 2 siang ya. Selamat siang yang mungkin saat ini di jalan atau sedang dengerin Sonora via live streaming di sonora.id maupun di sonora.co.id atau sedang menikmati santap siang di meja kerjanya. Selamat menikmati ya. Lagu dari Niki Astria, Panggung Sandiwara, tadi ada minta di TikTok ini ya. Sebentar, saya akan coba cek, tapi yang jelas tadi lagunya judulnya Panggung Sandiwara. Maroon 5, tadi ada minta Maroon 5, saya cek sebentar ya. Oke, Bu Sri kalau salah, saya tidak salah ya. Oh betul, selamat siang Bung Riko, ini dari Bu Sri di Petojo. Lagunya dari Maroon 5, oke, Won't Go Home Without You. Lagu ini dirilis 2007 ya. Salam untuk pendengar dimanapun berada, buat Bang Riko dan kru, selamat bekerja. Oke, di TikTok juga ada yang minta lagu dari Tulus, Teh Hijau. Sudah siap teh hijaunya? Akan segera dihidangkan. Tadi juga ada yang minta lagu dari Sheila on Seven dengan Sepia ya. Sudah juga. Oke, saya diingatkan kembali, boleh Anda yang mau gabung kalau di TikTok kurang mantap atau sebaliknya. Di WA boleh ya, 0812-122-9200. Kita langsung dengarkan lagu-lagu pesanan dari Anda. Semoga terhibur ya sahabat Sonora. Yang lagi di jalan tetap hati-hati. Kami akan terus bersama dengan Anda.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Selamat siang sahabat Sonora, kita langsung menuju tol dalam kota ya. Untuk lalu lintas di tol dalam kota ini padat ya, di Simpang Pluit arah res area Kapuk. Kemudian tol Sediatmo, tol Bandara lancar kedua arahnya. Di ruas tol Jakarta Tangerang menuju Jakarta sudah padat di Kebonjeruk sampai dengan Tomang. Sebaliknya arah Tangerang ini tersendat sahabat Sonora di res area kilometer 13. Lanjut kita menuju ruas tol Jagorawi. Anda menuju ruas tol Jagorawi ini, informasi kami dapatkan dari rekan-rekan di Jasa Marga atau Road Command Center. Tol Jagorawi ini lancar dua arahnya. Sementara ruas tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek padat di Bekasi Timur hingga res area kilometer 19. Hati-hati sahabat Sonora, di kilometer 38 menuju Cikampek ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya menuju Jakarta, lalu lintas terpantau lancar di ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk perkembangan di tol layang MBZ, informasi yang kami terima, ini lancar lalu lintas di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia.
2: Yeah, waktunya bingkisan hari bahagia sahabat Sonora siang hari ini. Kira-kira siapa yang berbahagia? Mungkin ada yang berulang tahun kah? Anda ingat-ingat coba sahabat Sonora ya, diingat-ingat kembali. Jangan-jangan pasangannya, wah jangan sampai lupa ya. Kita akan sapa ada Kak Yeni. Selamat siang Kak Yeni. Halo Kak Yeni. Kak Yeni, halo. Sebentar ya, kita akan coba nanti perbaiki ya sahabat Sonora ya. Oke, baik. Anda yang berulang tahun untuk kesempatan hari ini ya, tanggalnya 7 Agustus 2025. Tentu banyak hal yang menjadi harapan ya sahabat Sonora, kalau seseorang berulang tahun ini memang sesuatu yang menyenangkan begitu ya, bertambah usia. Tapi ada juga kadang-kadang, oh tambah tua nih ya. Gak apa-apa, semua juga pasti akan tua pada waktunya ya sahabat Sonora ya. Kita masih bersama dengan Anda di AMKM Siang sahabat Sonora. Kita akan teruskan ya. Kak Yeni, hai. Halo. Kak Yeni, hai. Nah.
3: Halo, hai, halo.
2: Terima kasih. Apa kabar?
3: Baik.
2: Baik. Di mana nih kalau boleh tahu? Posisinya di kantor.
3: Kantor.
2: Di kantor. Kantornya
3: iya, di
2: Jakarta?
3: Di Jakarta.
2: Di daerah mana? Boleh di-spill dikit?
3: Di dekat Pasar Baru.
2: Oh, di Jakarta Pusat ya berarti ya. Pasar
3: iya,
2: Baru
3: betul.
2: Ya. Naik kereta nih pasti ya?
3: Enggak, kebetulan rumah sama kantor deket sih. Jadi enggak naik kereta.
2: Oh, enak.
3: Cuma 5 menit nyampe.
2: Enak ya sahabat Sonora ya. Bisa ngintip
3: iya.
2: Langsung dari jendela ya, kantornya udah ada orang apa belum. Kayak nih, ini yang ulang tahun iya. Siapa nih siang hari ini?
3: Hari ini yang ulang tahun pas banget suamiku yang ulang tahun.
2: Wadaw, suami udah diucapin belum?
3: Udah dong, tadi pagi.
2: Oke. Udah? Ini mau ngucapin lagi atau
3: ya,
2: gimana udah. Nih?
3: Iya, ini ngucapinnya kan biasa doang tadi pagi. Hari ini kali ini yang mau agak spesial dikit lah.
2: Oke, kita coba hubungi ya. Sebentar, yang ulang tahun tadi Okay. Kita belum tahu nih namanya siapa ya. Oh, bentar. Mas Billy ya?
3: Iya, Billy, betul.
2: Oh, Mas Billy. Kita tunggu ya. Mas
3: okay.
2: Billy. Halo Mas Billy.
4: Halo.
2: Hai, apa kabar Mas?
4: Baik, kabar baik.
2: Kayaknya ceria nih hari ini Mas Billy.
4: Harus ceria.
2: Ada yang spesial Mas Billy?
4: Wah, kayak juga kurang tahu nih apa yang spesial.
2: Ini tahu nggak yang nelpon siapa nih? Dari mana kok tiba-tiba bisa telpon nih?
4: Ya, tadi bingung dari siapa nih. Saya kenalan dulu dah dari siapa ini.
2: Oke, kenalan saya Rico Marbun ya. Kak Billy katanya hari ini berbahagia berulang tahun, betul kah?
4: Betul, betul sekali.
2: Boleh di-spill sedikit usianya berapa, kepala berapa.
4: Waduh,
2: atau nggak usah?
4: Kepala sih masih satu ya. Adalah sudah beranjak lebih dewasa.
2: Lebih dewasa ya. Jadi sebelumnya teenager atau gimana?
4: Iya. Masih bocah ya.
2: Masih bocah. Mas Billy, ini ada ingin menyampaikan secara langsung nih Mas Billy.
4: Oh,
2: silakan.
4: Okay.
2: Halo.
3: Halo.
2: Nah, silakan deh.
4: Halo.
3: Halo. Selamat ulang tahun, Dut. Tahu enggak nih siapa?
2: Tahu enggak?
4: Suaranya,
2: Mas Billy.
4: Suaranya nih?
2: Ayo. Halo. Coba diingat-ingat lagi,
3: siapa?
2: Masa lupa?
4: Hah? Waduh, takut salah nyebut ya.
2: Aduh, jangan salah nyebut. Wah, ini on air loh.
4: Iya.
2: Siapa ini?
4: Sebenarnya di rumah juga bisa ngucapin, kenapa harus?
3: Nah, ini
4: mungkin beda ya.
2: Ini satu ya, dunia mendengarkan satu dunia
3: bener,
2: ini.
3: Betul.
4: Iya.
2: Ada yang ingin disampaikan? Udah ingat belum siapa ini?
3: Iya.
2: Kak Billy, udah ingat ini siapa?
4: Sudah ingat.
2: Sudah ingat.
4: Kalau nggak
2: ya.
4: Ingat, nggak bisa disuruh pulang lagi.
2: Nggak boleh buka, nggak dibukain pintu ya.
4: Iya.
2: kayak ini boleh ingin disampaikan apa harapan untuk sang suami tercinta nih?
3: Iya, selamat ulang tahun suamiku. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai setiap langkah, memberi kesehatan, kebijaksanaan, dan sukacita yang gak pernah habis. Terima kasih sudah menjadi suami dan papi terbaik buat Gwen and Carol. We love you, God bless you always.
2: Oh.
4: Amin, terima kasih Keniku. Terima kasih ucapannya dan doanya. Sonora juga terima kasih.
2: Sama-sama Mas Billy, kayak ini. Tadi ada, saya dengar ada Carol.
3: Iya. Iya. Anak kita dua, namanya Gwen dan Carol.
2: Gwen dan Carol ya. Oke, iya, selamat berbahagia ya. Wah keren nih, seru ya. Berempat berarti kalau jalan ya.
4: Iya.
3: Iya benar.
2: Mas Billy ada ingin disampaikan lagi? Atau cukup?
4: Cukuplah, pokoknya yang terbaik aja buat kami keluarga lah.
2: Betul.
4: Dan sukses terus buat Sonora lah ya.
2: Sama-sama Mas Billy, sukses juga untuk keluarga Mas Billy dan juga Kak Yeni dan juga Gwen dan Carol ya. Semua keluarga besar hari ini berbahagia. Oh iya, ada bingkisan juga nih, Rp250.000 uang digital ya Mas Billy. Nanti ditunggu saja tim Sonora.
4: Terima kasih Sonora.
2: Oke, lagunya tadi apa Kak Yeni untuk Mas Billy nih? Lagunya?
3: Lagu, karena lagi ulang tahun, lagu Happy Birthday aja deh dari Jamrut.
2: Oke, Jamrut ya, luar biasa. Baik, terima kasih banyak ya untuk Kak Yeni, Mas Billy, sama-sama. Sukses selalu ya.
3: Sonora ya. Ya,
2: thank you, selamat siang Mas Billy, Kak Yeni.
3: Selamat siang, thank you.
2: Yuk, selamat siang. Baik, sahabat Sonora itu tadi ada Mas Billy dan juga Kak Yeni ya. Mereka pasangan suami istri. Mas Billy berulang tahun hari ini ya. Ada juga yang berulang tahun, Ibu Siti Hairul Bahariyah. Ini atau Mbak Ria. Oke, ulang tahun yang 41 tahun ya. Ada Mas Nico Fernando atau Mas Nico usianya 44 tahun. Dan juga Bang Muhammad Nurkafi usianya 25 ya. Semoga panjang umur, sehatlah selalu, semangat menjadi salur berkat dan juga rahmat bagi sesama. Selamat berbahagia ya. Sahabat Sonora, sekali lagi selamat ulang tahun ya untuk sahabat-sahabat Sonora yang berulang tahun. Semoga di usia yang baru ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan semua harapan baik yang bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun biasanya kita kasih hadiah ya untuk orang tersayangnya. Tapi kali ini coba kasih hadiah untuk diri kita sendiri yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini sahabat Sonora bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh ya. Siapapun bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan lebih baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik, jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini sahabat Sonora dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung proses di kepolisian terkait kasus temuan 992 senjata dan temuan lainnya di salah satu sekolah di Kebayoran Lama. Laporan selengkapnya reporter Sonora, Lia Muspira sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Lia.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta mendukung proses yang berlangsung di kepolisian berkaitan dengan kasus temuan 995 senjata, narkotika, dan temuan lainnya di sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pramono menyebut meski ketua yayasan yang sudah dipecat, kejadian tersebut tidak dibenarkan. Berikut keterangannya di Balai Kota Jakarta hari ini.
4: Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada, tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini.
3: Ya, sahabat Sonora, pihak sekolah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menyampaikan senjata itu ditemukan di ruangan mantan ketua yayasan yang kini sudah dipecat. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
2: Ya, itu tadi laporan dari reporter Sonora Lia Muspiroh. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung proses yang saat ini berlangsung di kepolisian ya, terkait kasus temuan senjata dan juga temuan lainnya di salah satu sekolah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Baik, lagu dari Sheila on Seven sudah kami siapkan. Ini judulnya Sevilla ya. Tadi juga ada yang minta Pak Dani Tan di TikTok Sonora, lagunya Penjaga Hati dari Ari Lasso. Di TikTok juga tadi ada yang minta Selena Grace dan Andi Rianto, judulnya Sumpah Mati. Kemudian ada Kue Pukis 33 di Purbalingga ya, sudah bergabung juga. Ini tadi minta lagu juga dari Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai untuk ibunya Nella di Kembaran Kulon, Purbalingga, Jawa Tengah. Wow. Ucapannya selamat makan siang, sehat selalu dari Pak Edi di Wirasana, Purbalingga. Makasih Om Riko, sama-sama ya. Langsung saja kita nikmati lagu-lagu yang jadi pesanan dari Anda. Sheila on Seven, Sevilla.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang, sahabat Sonora. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh langkah Polda Metro Jaya mengusut tuntas temuan 995 senjata api, narkoba dan sejumlah barang lainnya di sebuah sekolah swasta di Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pramono menegaskan keberadaan barang-barang di lingkungan pendidikan tidak dapat dibenarkan dan menjadi contoh buruk yang tidak boleh terulang. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing menggelar Indonesian Culinary Festival pada 5 hingga 16 Agustus 2026 di Hotel JW Marriott Beijing untuk memperkenalkan cita rasa Nusantara kepada masyarakat Tiongkok. Hidangan khas Nusantara seperti sate, rendang gado-gado baso, gohu tuna hingga nasi goreng kampung dihadirkan dalam festival kuliner tersebut. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Orotmangun, menyatakan makanan bukan hanya menjadi penyambung rasa, tetapi juga penyambung persahabatan serta sarana untuk saling memahami.
2: Demikian Sonora Update.

Baik, satu jam pertama sudah kita lewati ya sahabat Sonora. Saya akan putarkan pesanan lagu dari sahabat-sahabat yang sudah mampir. Mohon bersabar ya sahabat Sonora ya. Tadi Keisha Lefronka sudah siap diputar. Dan tadi juga ada yang minta lagu dari Yufi Nuno. Bu Indri ya. Yang ada di TikTok ya, Bu, ditunggu ya. Lagunya dari Yufi Nuno. Yufi and Nuno, Janji Suci. Kemudian juga ada yang minta tadi di WA. Sebentar, saya cek lagunya. Oke, Anda di 0819-3736, sekian-sekian ya. Selamat siang Kak Riko, selamat menjalankan tugas, semangat. Info buat besok dong, acara Sonora ya. Besok kita akan siaran Sonoraton ya, Sonora Maraton begitu. Pukul 5 pagi hingga pukul 4 sore ya, pukul 16, 5.04. Lagu yang diminta lagu dari Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing. Okay. Lagunya sudah ada. Kemudian tadi juga ada yang minta dari siapa ini? Sebentar. Akun TikTok Dry071 ya. Lagunya dari The Rolling Stones, Start Me Up. Leanne Rimes juga siap. Dari Pak Robert ya. Tadi minta di TikTok Sonora. Langsung saja kita nikmati bareng-bareng ya sahabat Sonora. Lagu-lagu pesanan dari Anda. Keren-keren lagunya ya. Selamat menikmati sahabat Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Kita langsung menuju kawasan Bundaran UGM Yogyakarta. Bagaimana perkembangan lintas di sana? Rekan Ade sudah siap menyampaikan. Silakan, Dek.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saat ini saya berada di Bundaran UGM Yogyakarta. Pantauan arus lalu lintas di Jalan Cik Ditiro dari Simpang Gramedia menuju Bundaran UGM, dua arahnya terpantau ramai bergerak lancar. Antrian di lampu pengatur lalu lintas di Simpang Gramedia yang terlihat lebih panjang, yakni dari arah barat Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan Jalan Suroto yang sebelumnya kami lintasi terpantau lancar di kedua arahnya. Cuaca saat ini di Bundaran UGM terlihat cerah. Dari Yogyakarta, informasi ini kami sampaikan. Kita kembali ke Studio Sonora Jakarta.

0: Kazi.
1: Siap.
0: Halo.
1: Untuk para host sonora, untuk para penyiar sonora.
0: Silakan.
1: Saya Zizi dari wilayah Senen, mau request lagu Bon Jovi, judulnya It's My Life, buat para pendengar sonora tercinta, terutama para anggota grup DM Sonora, sahabat Sonora ya, untuk anggota grup DM sahabat Sonora. Ucapannya selamat beraktivitas, jangan lupa makan siang, dan selamat beristirahat. Terima kasih Mas Riko.
0: Sama-sama Kak Zi, terima kasih juga Bon Jovi ya, It's My Life. Saya juga akan penuhi permintaan Bu Liliani deh, sudah sabar menunggu nih Bu Liliani ya. Salam untuk sahabat-sahabatnya Bu Liliani, selamat santap siang katanya. Untuk Riko, Rara, dan Sony, Mas Yudi juga. Semoga tetap semangat, sehat selalu ya. Salam juga untuk Pak Edi Sutopo dari Bu Liliani. Ada Bu Yulia Pasel, Bu Foni, Bu Nur, Bu Sylvia. Selamat maksi katanya, salam sehat ya. Lagunya dari Callum Scott, You Are The Reason. Oke, baik. Kita nikmati lagu-lagu pesanan dari Anda, sahabat Sonora.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung tindak tegas pelaku pembuangan sampah di Kedaung Kaliangke. Laporan selengkapnya, reporter Sonora Lia Muspiro sudah siap menyampaikan. Silakan, Lia.
3: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan tumpukan sampah di Kedaung Kaliangke dilakukan oleh swasta yang mengelola sampah dari hotel, restoran, dan kafe atau horeca. Pramono mengatakan pelaku tersebut akan ditindak tegas dan akan meminta hotel, restoran, dan kafe agar tidak memakai jasa swasta tersebut.
4: Yang pertama, saya sudah minta untuk diambil tindakan tegas. Yang kedua, pada saatnya nanti semua akan kita umumkan kepada publik dan kami akan minta kepada horeca, hotel, restoran, kafe yang selama ini dilayani oleh mereka untuk tidak menggunakan jasa mereka.
3: Sahabat Sonora, berlanjut Pramono mengatakan ia juga sudah meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk segera membersihkan sampah di Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Informasi jalan tol.
1: Membantu Anda yang akan lewat di sejumlah ruas tol, kami terima informasi untuk ruas tol dalam kota dari Cawang ke Grogol. Ini ramai lancar, tersendat di Semanggi, sebaliknya tersendat di Tomang, tol dalam kota. Tol Sediatmo, tol bandara, ini lancar dua arahnya lalu lintas, kemudian ruas tol Jakarta-Tangerang. Anda yang menuju Jakarta ini padat di Kebonjeruk sampai dengan Tomang, sebaliknya menuju Tangerang padat dari Kembangan sampai dengan rest area kilometer 13. Perkembangan di ruas tol Jagorawi juga kami terima dari rekan-rekan Jasa Marga, ruas tol Jagorawi. Ini lalu lintasnya kedua arahnya lancar. Perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek ramai lancar, tersendat di rest area kilometer 19. Hati-hati di kilometer 38 menuju Cikampek ada pekerjaan perbaikan jalan, sebaliknya lalu lintas ruas tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta ini terpantau ramai lancar. Satu lagi sahabat Sonora, perkembangan di Layang MBZ, tol Layang MBZ kedua arahnya terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, kembali kami putarkan lagu-lagu pesanan dari Anda. Ini lagu dari Leon Rimes, How Do I Live. Lanjut lagu dari Pance Ponda, ya, Ku Cari Jalan Terbaik. Semoga terhibur, tetap di AMKM Siang.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat Sonora yang mungkin baru saja gabung. Terima kasih banyak Kak Ana Vera, kiriman gift-nya luar biasa ya di TikTok Sonora ya. Ada Kak Ana juga yang sudah bergabung. Terima kasih. Apapun kesibukannya, tetap jaga kesehatan ya. Kenapa? Penting kesehatan. Kalau nggak sehat, kondisi badannya nggak oke, nggak fresh juga ya melakukan segala kegiatannya. Terima kasih untuk kiriman-kirimannya luar biasa. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Ya, itu artinya saya harus pamit ya sama Sonora ya. Ini luar biasa ya untuk kesempatan siang hari ini, meskipun cuaca di luar sana terasa panas terik ya sahabat Sonora. Untuk Anda yang di dalam ruangan mungkin gak begitu terasa ya, tapi untuk teman-teman yang mungkin beraktivitas bekerja di luar ruangan, ini akan terasa panas terik ya. Tidak terasa 2 jam, saya Riko Marbun temani Anda di AMKM Siang. Anda meminta kami mutar. Terima kasih banyak untuk teman-teman di TikTok, ada Kak Zizi, Bu Riza, Bu Indri, ada Bu Anna juga sudah bergabung. Luar biasa ya. Terima kasih banyak untuk likes-nya dan juga kiriman-kiriman gift-nya di live TikTok Sonora. Yang lagunya belum keputar, sekali lagi saya mohon maaf ya sahabat Sonora ya, karena memang waktunya terbatas. Cukup banyak yang bergabung dan waktunya juga sempit. Kita ketemu lagi nanti sore ya di Sonora hari ini. Sekali lagi saya undur pamit. Apapun yang menjadi aktivitas Anda, semoga berhasil, pekerjaannya juga lancar, sukses selalu ya. Sehat selalu, itu jadi yang penting. Pamit ya, sampai jumpa.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang, sahabat Sonora. Anggota Komisi 9 DPR, Muhammad Haris, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan BPJS Kesehatan setelah viral seorang pasien harus menunggu 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan sebelum akhirnya meninggal dunia. Haris menegaskan masyarakat berhak memperoleh kepastian, kecepatan, dan rasa aman dalam layanan kesehatan. Persoalan ketersediaan tempat tidur, tata kelola rujukan, serta koordinasi antar fasilitas kesehatan harus segera dibenahi agar pelayanan semakin cepat dan berkualitas. Seorang warga negara India ditangkap aparat setelah diduga mencoba membuka pintu darurat dalam penerbangan maskapai Batik Air OD-231 rute Kuala Lumpur menuju Kochi, India. Pria bernama Jasir Atanikal itu diduga merusak panel bagian dalam pintu darurat menggunakan kakinya, serta mengancam awak kabin dan penumpang lain saat pesawat masih mengudara. Berkat kesigapan awak kabin dan bantuan sejumlah penumpang, aksi tersebut berhasil dihentikan sehingga penerbangan dapat berlangsung aman hingga mendarat di tujuan.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai.
2: Putri Lingling dan Gaun Sutra. Alkisah, di sebuah kerajaan di Tiongkok, hiduplah seorang putri raja yang sangat malang. Namanya Lingling. Ia gadis yang cantik, tetapi tidak pernah keluar dari istana karena tidak ingin dilihat orang lain. Kulitnya sangat sensitif sehingga tidak tahan jika bersentuhan dengan kain. Itulah sebabnya para penjahit kerajaan membuatkan gaun-gaun berbentuk lonceng untuk putri agar kulitnya tidak sering bersentuhan dengan kain. Namun bentuk gaun itu tidak tampak indah bila dipakai.
3: Aduh, mengapa penampilanku seperti ini? Bahkan gajah-gajah milik ayah lebih anggun daripada aku.
2: Tukang kebun kerajaan, Liong Po, adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah melihatnya. Liong Po jatuh cinta dengan putri raja, tetapi ia takut untuk menyatakannya. Setiap malam, ia melihat sang putri berjalan-jalan dengan wajah sedih di tengah bunga-bunga melati. Suatu hari, ketika sedang memangkas rumput pada tanaman mawar, Liong Po tak sengaja mendengar pembicaraan raja dengan putri Lingling dari jendela yang terbuka.
4: Pangeran Chiopu telah meminangmu. Aku telah menerima pinangannya karena umurmu juga sudah cukup untuk menikah.
2: Mendengar itu, hati Liong Po tertohok. Namun, putri pun tidak mengiyakan keputusan ayahnya.
3: Menikah? Yang benar saja, ayah. Apakah aku nanti akan mengenakan baju yang mirip lonceng? Aku tidak mau. Aku mau menikah dengan orang yang bisa memberiku gaun pengantin tanpa rasa malu.
2: Raja yang tak ingin putrinya bersedih lalu menjawab,
4: baiklah, ayah akan membuat sayembara. Siapa yang bisa membuatkan baju pengantin yang cocok untukmu, maka ia boleh menikah denganmu.
2: Setelah diumumkannya sayembara itu, banyak sekali pangeran yang mengirimkan gaun-gaun pengantin yang indah kepada putri Lingling. Sang putri merasa senang menerimanya. Akan tetapi, sayangnya tetap tidak ada satupun gaun yang cocok untuknya. Ia tidak tahan mengenakan semua gaun itu. Putri Lingling pun merasa bingung dan sedih karena tidak tahu solusinya. Suatu hari, saat Liong Po memangkas beberapa cabang pohon murbei, ia menemukan sebuah kepompong berwarna putih. Ia mengambil kepompong itu, lalu menaruhnya di telapak tangannya.

0: pompong itu terasa sangat lembut.
1: Oh, mungkin ini bisa digunakan untuk membuat gaun Tuan Putri. Aku yakin gaun itu tidak akan menyakitinya,
0: kata Liong Po dalam hati. Liong Po segera membawa kepompong itu kepada ibunya yang bekerja sebagai penjahit kerajaan. Ketika ibu Liong Po menyentuh kepompong itu, ia tampak gembira dan berkata, "Cepat, cari kepompong ini sebanyak-banyaknya." Liong Po pun menuruti ibunya. Ia langsung mengumpulkan kepompong-kepompong putih itu. Setelah dirasa cukup, Liong Po langsung menyerahkannya kepada sang ibu. Ibu Liong Po lalu membuat sebuah gaun yang indah untuk Putri Lingling. Sebulan kemudian, Putri Lingling memakai gaun yang diberikan Liong Po. Putri Lingling sangat senang. "Gaun ini sungguh luar biasa karena tidak menyakiti kulitku," ucap sang putri sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Raja sangat bahagia melihat putrinya begitu gembira. Seperti janjinya di sayembara, raja pun membolehkan Liong Po untuk menikah dengan anaknya. Ketika Putri Lingling melihat calon suaminya, wajahnya memerah. "Aku sudah lama mengenalmu. Aku juga melihat saat kau memperhatikan aku dari jendela," ucap sang putri malu-malu. Begitulah kisah Liong Po yang akhirnya bisa menikah dengan Putri Lingling setelah berusaha membuatkan gaun indah yang bisa dikenakan oleh sang putri.
2: Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Pesona Indonesia.
3: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Alumni ajang pencarian bakat The Voice, Gloria Jessica, kini namanya sedang naik berkat kolaborasinya bersama Ade Govinda melalui single bertajuk Terbelah Jadi Dua. Lagu melau ini bertemakan cinta tentang pengkhianatan yang diam-diam menyisakan luka mendalam bagi seseorang dan jadi bagian dari proyek album Gloria yakni Blue yang akan dirilis pada tahun ini. 3 bulan sejak dirilis, lagu Terbelah Jadi Dua sudah dinikmati hampir 4 juta kali di platform streaming musik serta video klipnya di YouTube telah meraih perolehan 1 juta views. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.
2: Fresh Hit Sonora.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan hari bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Liputan Sonora.
5: Baik, sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadji memastikan hingga hari ini belum ada surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri dan juga belum ada pengajuan calon definitif Gubernur Bank Indonesia yang baru. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Olive. Silakan laporan Anda.
6: Baik, sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan hingga hari ini belum ada surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri yang belakangan ini ramai diisukan. Begitu pula terkait calon pengganti Gubernur Bank Indonesia, Prasetyo Hadi memastikan pengajuan calon definitif Gubernur Bank Indonesia sampai hari ini juga belum ada surpres dari presiden yang dikirim ke DPR terkait hal tersebut. Menurut Prasetyo, hal tersebut sedang dalam proses di mana Presiden Prabowo Subianto sendiri dalam waktu-waktu terakhir ini masih banyak berdiskusi, menerima pendapat dan meminta masukan berkaitan dengan mekanisme yang sudah diatur, yaitu mengajukan ke DPR mengenai calon gubernur BI definitif. Berikut disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi.
7: Masalah surpres pergantian Kapolri dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada surpres pergantian Kapolri. Yang kedua, kalau pertanyaannya berkaitan dengan surpres pengajuan calon definitif Gubernur Bank Indonesia, sampai hari ini juga belum ada surpres dari Bapak Presiden yang dikirim ke DPR berkenaan dengan hal tersebut, karena masih sedang proses. Jadi Bapak Presiden dalam waktu-waktu terakhir ini banyak berdiskusi, banyak menerima pendapat, banyak meminta masukan dalam kaitannya nanti pada waktunya untuk sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur mengajukan ke DPR mengenai calon gubernur di definitif. Tapi sampai hari ini ada keputusan atau belum ada surpresnya.
6: Selain itu, Sobat Sonora, ketika ditanyakan terkait nama Destri Damayanti yang kini menjabat pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia apakah menjadi calon kuat pengganti Gubernur BI. Prasetyo Hadi mengatakan bahwa hal tersebut pun masih dalam pembahasan. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
5: Baik sahabat Sonora, kita bergeser ke laporan selanjutnya di mana Bank Indonesia Jakarta memperkirakan perekonomian Jakarta pada triwulan ketiga tetap tumbuh kuat dengan sasaran inflasi nasional 2,5% pada tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Lia Muspiro.
2: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi Jakarta menyampaikan perekonomian Jakarta pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,52%. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,18% yang didukung oleh maraknya penyelenggaraan event besar seperti Jakarta Fair dan periode libur sekolah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Bambang Arianto mengatakan, BI Jakarta memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga tetap tumbuh kuat dengan inflasi tetap berada di kisaran 2,5 plus minus 1%.
8: Kisaran inflasi di 2,5%. Sementara kalau untuk pertumbuhan ekonominya tentu kita berharap tidak ada hal-hal yang membuat atau membuat kejutan gitu ya. Membuat kejutan sehingga bisa mengganggu baik itu dari sisi lapangan usahanya gitu ya, yang tadi sempat disebut sebagai sumber-sumber pertumbuhan utama maupun dari sisi konsumsi di rumah tangga.
2: Ya, sahabat Sonora, Bank Indonesia Jakarta memperkirakan ke depan perekonomian DKI Jakarta tetap tumbuh kuat didukung oleh terjaganya permintaan domestik, keberlanjutan pengerjaan proyek strategis nasional maupun daerah, serta maraknya agenda meeting, insentif, convention, and exhibition, dan event kebudayaan hingga akhir tahun. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
9: Demikian Liputan Sonora. Sona Indonesia di Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan memperluas program cek kesehatan gratis atau CKG ke lingkungan perkantoran. Sebanyak 235 pegawai Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI menjalani pemeriksaan kesehatan di Jakarta Pusat pada awal pekan ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasanugraha mengatakan deteksi dini di tempat kerja penting untuk mencegah penyakit kronis. Dengan program ini diharapkan mendorong pekerja lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Hampir 8 bulan setelah banjir lahar dingin, Gunung Leotobi laki-laki melanda Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jalan Nobonobo Belen, Kecamatan Ilebura, masih rusak berat. Ruas jalan sepanjang sekitar 2 km yang menjadi akses utama yang menghubungkan 6 desa, belum diperbaiki secara menyeluruh. Kerusakan jalan disebabkan banjir lahar dingin yang membawa pasir, batu, dan lumpur pada musim hujan Desember 2025 hingga Maret 2026. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar akses menuju pusat pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pasar kembali lancar.
0: Demikian Sonora Update.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Selamat sore sahabat Sonora, kita teruskan kebersamaan kita dalam rangkaian dari program acara Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Riko Marbun temani Anda di kesempatan sore hari ini. Kita juga live TikTok ya sahabat Sonora, sekedar interaksi dengan sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin saat ini sedang santai. Buka TikTok Sonora juga oke, silakan. Mau kirim-kirim apa ya? Kirim-kirim salam bolehlah, saling menyapa, bersilaturahmi ya. Silakan sahabat Sonora, Anda juga bisa sampaikan informasi lalu lintas di 08121 22 920.

Ya, yang saat ini sedang di jalan, tetap hati-hati ya sahabat Sonora. Rico Marbun akan bersama dengan Anda 2 jam. Sekali lagi, yang ingin berbagi pantauan, nanti juga ada pantauan dari rekan-rekan dari TMC Polda Metro Jaya. Kita juga akan update bagaimana perkembangan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Oke, satu lagu lepas dulu deh. Sambil sedikit santai ya sore hari ini. Mungkin masih ada yang kerja ya. Gak usah khawatir, kami akan terus bersama dengan Anda.

Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin saat ini baru saja gabung di Sora FM 92 Jakarta ya. Oke, ada Bang CP, betul ya? Mudah-mudahan nggak salah ini saya bacanya ya. Bang Riko, malam nanti ada Timnas lawan Singapura. Timnas wajib menang. Oh iya, lawan Singapura ya. Kemarin kita kalah 3-0 lawan Vietnam. Singapura kabarnya juga kuat. Nanti malam Indonesia, akankah mampu melibas Singapura? Wah, Bang CP di Bogor nih mengingatkan sahabat Sonora ya. Kita boleh cek-cek lah nanti ya bagaimana kekuatan dua tim Indonesia melawan Singapura. Iya, selamat sore juga untuk Mas Win Daily. Perasaan saya pernah lihat Om deh. Om siapa nih? Om Rico Marbun atau Om yang lain ya? Ini sahabat Sonora yang mungkin dengerin di mobil ya. Ini Bang Rico lagi komentarin siapa ya. Ini teman-teman di TikTok sahabat Sonora ya, yang menyapa di kesempatan sore hari ini. Oke, lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan dan terus akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap di Sonora FM 92 Jakarta. Agak slow tempo sedikit ya. Gigi damainya cinta.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, tanggapi isu reshuffle kabinet, Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan prioritasnya adalah untuk mengisi jabatan-jabatan kosong seperti Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri BUMN. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Olive, reporter Radio Sonora. Olive, silakan.
3: Baik Sobat Sonora, isu perombakan kabinet terus bergulir di mana hal tersebut juga diakui Menteri Sekretaris Kabinet atau Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi isu yang hampir setiap waktu ditujukan kepada pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan kalaupun akan ada perubahan atau yang diistilahkan dengan reshuffle, maka prioritasnya adalah untuk mengisi jabatan-jabatan yang saat ini kosong. Prasetyo Hadi juga mencontohkan bahwa jabatan yang kosong saat ini adalah seperti Menteri, Wakil Menteri Pertanian dan juga Wakil Menteri BUMN. Berikut disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi.
4: Soal reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle kabinet merah putih. Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Minimas. Jadi itu.
3: Selain itu, Sobat Sonora, isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah nama pengusaha muda Norman Yusuf santer disebut sebagai kandidat Wakil Menteri Pertahanan atau Wamenhan. Sebagai figur profesional yang lekat dengan industri pertahanan, rekam jejak Norman dianggap sejalan dengan visi modernisasi kemandirian militer yang kerap digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
2: Ya, itu tadi laporan dari reporter Sonora Olive, ya sahabat Sonora ya. Saya ingin sapa untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja gabung di Sonora hari ini. Saya akan temani sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap di Sonora FM 92, Jakarta.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap.

Lalu Lintas, ini lewat WA, Pak Joko menyampaikan selamat sore Pak Joko, terima kasih. Sore Kak Marbun, kami laporkan dari Penabur di Gunung Sahari, Harmoni hingga Grogol lancar. Lanjut, Cengkareng juga lancar, hanya tersendat di beberapa titik karena perbaikan jalan di sepanjang dan Mogot ya. Selamat bertugas Kak Riko. Terima kasih banyak Pak Joko, hati-hati di jalan Pak. Oke, disampaikan oleh Ikstra, Depok ini terang bang. Oke, Puri Kembangan tadi ada Pak dosen ini menyampaikan panas terik di sana ya. Oke, Puri Kembangan Jakarta Barat. Anda yang lain sahabat seru ingin bagi pantauan silakan lo, kami tunggu ya di 08121222920.

Ya, sahabat Suara, mungkin Anda sempat mengecek, lihat ataupun baca berita ya tentang kematian pasien peserta BPJS Kesehatan. Ini setelah sempat mengeluhkan menunggu 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap, ramai jadi perbincangan di media sosial. Perhatian publik semakin besar dengan adanya sejumlah komentar dari tenaga kesehatan, nakes, dan juga tenaga medis yang dinilai nir empati atas keluhan tersebut. Persoalan nir empati dari tenaga kesehatan dan tenaga medis dinilai tidak sekedar etika dalam bermedia sosial ya, tetapi juga menunjukkan pelanggaran kode etik dan juga disiplin profesi mereka, seperti yang lebih diatur secara tegas di sana. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, Haryanti Anaya, mengatakan, sahabat Sonora, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan punya kewajiban untuk menjunjung tinggi profesionalisme, etika profesi, dan menjaga harkat martabat profesinya ya. Itu semua termasuk dalam tentunya juga penggunaan media sosial. Baik, kita teruskan sahabat Sonora kebersamaan kita di Sonora hari ini. Satu lagu dari Warna. Judulnya Tanda-Tanda. Ini beatnya agak sedang ke upbeat lah ya. Semoga terhibur ya. Warna, Tanda-Tanda.

0: Tanda-tanda dari kelompok warna Sabah Sonora ya. Kalau sore gini tanda-tandanya kemacetan sudah mulai padat ya di beberapa titik ya. Tapi kita akan cek langsung bagaimana kondisi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Kami sudah terhubung dengan Perwira TMC Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Heri Prayitno. Pak Heri, selamat sore.
1: Oh,
0: agak terputus ya. Nanti kita akan coba hubungi kembali Pak Heri.

0: Ya, sahabat Sonora, kita akan coba untuk menghubungi kembali Komisaris Polisi Heri Prayitno untuk mengetahui bagaimana perkembangan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Pak Heri, selamat sore, Pak Heri.
1: Ya, selamat sore, rekan Rico Marbun.
0: Silakan dengan pantauan terkininya, Pak Heri.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore, rekan pendengar, sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya pada sore hari ini, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Kita awali di jalan protokol utama, yaitu Sudirman Tamrin, terlihat padat, terutama pasca unjuk rasa di Taman Pandang dan juga di sekitar Kedubes AS, namun saat ini sudah membuarkan diri. Dan untuk ke arah Harmoni cukup padat karena pertemuan dari arah Veteran yang akan menuju ke arah Caringin maupun Jalan Suryo Pranoto arah ke sekitar Tomang. Puncak kepadatan nanti adalah di underpass Tomang menuju KM 13500 lajur kiri. Gunakan lajur ketiga dan empat untuk Anda yang akan menuju ke arah Karawaci maupun arah Serpong. Cuaca cukup cerah pada sore hari ini. Demikian, rekan Rico.
0: Iya, Pak Heri, kita pengen tahu juga untuk kondisi di Sudirman, mungkin sudah terekam di kamera CCTV, Pak?
1: Iya, benar sekali. Di sana ada beberapa galian-galian, baik PDAM maupun juga terkait dengan MRT, dan juga beberapa galian di perbaikan trotoar, termasuk di Kebon Sirih, ya. Terlihat di bundaran Patung Kuda, Jalan Sudirman yang menuju arah Sarinah padat, terutama yang menuju ke arah Kebon Sirih, karena di Kebon Sirih tepat di belakang atau di depan Kebon Sirih yang menuju ke arah Jalan Jaksa dan juga di depan gedung DPRD DKI Jakarta terlihat padat dikarenakan hanya satu lajur yang bisa dilintasi karena ada pengecoran jalan di lajur tengah. Sementara lajur kiri atau lajur samping kanan kiri ini masih ada pengerukan dengan beberapa alat berat masih terongok di sana. Sedangkan untuk dari arah Sudirman nanti menuju arah Tamrin ramai lancar, namun padat di harmoninya. Ini karena volume saja, rekan Rico. Demikian.
0: Iya, baik. Terakhir ini tanggal 7 Agustus 2026. Ya. Berarti plat nomor ganjil ya, Pak Heri ya?
1: Iya, betul sekali. Jadi plat nomor ganjil 7 Agustus tentunya berlaku dari mulai pukul 16 hingga nanti pukul 21.00. Untuk ganjil genap kawasan Gatot Subroto MT Haryono masih tergolong normal ya, masih padat mengalir karena menjelang weekend. Diwaspadai nanti ke arah Puncak maupun tadi dilaporkan untuk Lingkar Jor untuk kecelakaan di Pondok Pinang. Saat ini sudah selesai penanganan. Tadi yang terbalik ya, kurang 5 jam yang lalu saat ini sudah dipinggirkan karena membutuhkan derek yang cukup besar. Sedangkan kepadatan lainnya terjadi di sekitar Cengkareng, yaitu yang menuju arah Kapuk. Ini volume saja, dikarenakan aktivitas pulang kantor dan untuk Panira Kapuk saat ini menjadi destinasi wisata yang cukup menarik sehingga menjelang liburan selalu padat. Demikian.
0: Oke, terakhir mungkin ada imbauan atau apa yang ingin disampaikan khususnya hari Jumat nih Pak Heri menjelang weekend beberapa titik biasanya sampai malam ini akan padat. Silakan, Pak Heri.
1: Betul sekali, tentunya kepada rekan-rekan, sahabat Sonora dimanapun Anda berada karena menjelang weekend tentunya kepadatan akan terjadi di tempat-tempat wisata atau luar kota Jakarta seperti Puncak, kemudian kawasan Anyer, tentunya waspadai untuk cuaca ekstrim ya, panas sekali saat ini, hindari tempat-tempat yang kering, seperti saat ini sudah musim kering, tentunya banyak kebakaran hutan dan juga lainnya, bencana, tentunya diwaspadai. Dan pastikan Anda selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas dan selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
0: Baik, terima kasih Komisaris Polisi Heri Prayitno. Terima kasih banyak untuk update perkembangan informasi lalu lintas yang sudah disampaikan. Sahabat Sonora, manfaatkan informasi tadi kalau mungkin Anda akan lewat begitu ya ke ruas jalan tadi yang sempat disampaikan oleh Komisaris Polisi Heri Prayitno. Terima kasih Pak Heri, selamat kembali bertugas.
2: Dengarkan terus Sonora hari ini.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Selamat sore, kita langsung menuju tol dalam kota. Informasi dari seputar tol dalam kota Kuningan. Menuju Tomang di kilometer 13 ini padat, Angke kilometer 18 ke arah 19 juga padat. Sebaliknya Cengkareng kilometer 32 ke arah 31 padat, Semanggi kilometer 7 ke arah Tebet kilometer 3 juga terpantau padat. Ruas tol Jakarta Tangerang ada yang menuju ke arah Kunciran ini ya, dari Karang Tengah kilometer 10 ke arah Kunciran kilometer 13 padat. Sebaliknya Bitung, Tangerang, Karang Tengah, Tomang terpantau lancar. Perkembangan di ruas tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar dua arahnya. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Jati Bening kilometer 9 ke arah Cikunir kilometer 10 padat, ada pekerjaan jalan di lajur 1 bau luar sebelah kiri. Bekasi Timur ke arah Tambun kilometer 19 padat, sebaliknya Cikarang Barat kilometer 32 ke arah 30 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian perkembangan lainnya di tol MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arahnya. Dan satu lagi kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center untuk perkembangan di ruas tol Purbalenyi. Anda yang datang dari Dawan, pada Larang Paster, Cilenyi, ini lancar dua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Baik, kita teruskan sonora hari ini. Saya ingin sapa untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Oke, Pak Joko sudah tadi, ada Bang Sape di Bogor juga. Lanjut ada Pak Sumardianto, 21 untuk Indonesia. Ada Bang Dedi juga menyapa sore, Omar Bun sore juga. Terima kasih banyak sudah gabung di live TikTok Sonora ya. Oke, sekali lagi Anda ingin berbagi pantauan lalu lintas, kami tunggu di 08121229200. Lagu dari Chris Dayanti, Cobalah Untuk Setia. Kita agak relax. Silakan, Mbak Yanti.

Ya, Sonora sahabat setia Anda, sahabat lintas generasi, usia 54 tahun, besok sahabat Sonora ya, 8 Agustus 2026.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

Ya, sahabat Sonora, saat di jalan Anda pernah lihat lampu lalu lintas mati atau tidak berfungsi, pohon tumbang, genangan air atau banjir, kecelakaan atau saat berkendara tiba-tiba kendaraan mogok di jalan? Tenang, saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan atau Dishub menghadirkan layanan transportasi yaitu call center siap 15813. Melalui layanan ini, warga Jakarta dapat mengajukan permintaan derek, melaporkan kerusakan sarana prasarana lalu lintas, hingga berbagai musibah di jalan seperti pemanduan kendaraan saat terjadi darurat atau mengawal perjalanan jenazah. Call center siap 15813, wujud komitmen Dishub DKI, hadir untuk warga Jakarta dalam memberikan pelayanan transportasi yang cepat, responsif, dan terpercaya. Jika terjadi kendala di jalan, langsung hubungi 15813, sampaikan lokasi dan kronologi singkat, laporan Anda akan langsung diterima operator dan akan diteruskan kepada petugas di lapangan. Nah, untuk layanan derek di ruas jalan non-tol Jakarta, petugas ditargetkan tiba di lokasi maksimal 15 menit. Pastinya menyesuaikan kondisi lalu lintas di Jakarta ya. Makin mudah kan? Ingat, satu nomor untuk layanan transportasi Jakarta siap 15813. Semakin cepat Anda melapor, semakin cepat Dishub DKI Jakarta hadir membantu. Informasi ini, sahabat Sonora, disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Ya, selamat sore Kak Zizi, sudah bergabung dengan kita. Ada Bu Feni Rosita juga sudah bergabung, terima kasih. Ada Jeng Rini juga bergabung, selamat sore. Oke, Pak Albertus Ridwan Sanyoto juga bergabung sore hari ini. Absen saja ya Pak Albertus ya. Selamat siaran Sonora hari ini. Terima kasih Pak Albertus Ridwan Sanyoto. Saya juga ingin sapa untuk sahabat-sahabat yang mungkin saat ini masih harus mengerjakan segala tugas Anda ya, belum kelar. Sambil dengerin Sonora boleh. Lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk Anda.

Over My Shoulder, sahabat Sonora. Ada Bu Foni di Sunter ini, cerah banget katanya cuaca di sana. Selamat aktivitas Mas Riko. Sama-sama Bu Foni, sehat selalu, tetap semangat dan bahagia, Tuhan berkati. Baik, terima kasih banyak Bu Foni. Salam kami juga untuk keluarga ya. Kita teruskan Sonora hari ini, sahabat Sonora. Ada yang saat ini bergabung, ada Kak Tika, juga Kak Z masih bergabung dengan kita di kesempatan sore hari ini ya. Leto, permintaan hati sudah kami siapkan. Semoga terhibur, sahabat Sonora.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 65,94 poin di level 6.409,65 pada perdagangan sore ini. Data Bursa Efek Indonesia, total nilai transaksi di bursa mencapai 16,09 triliun rupiah dengan volume perdagangan sebanyak 37,46 miliar saham dengan frekuensi sebanyak 2,19 juta kali. Sebanyak 355 saham naik, 235 saham turun, dan 203 stagnan. Sementara itu, sahabat Sonora, nilai tukar rupiah ditutup di level Rp17.896 per dolar Amerika Serikat. Mata uang rupiah menguat 26 poin atau 0,15% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, mengatakan Garuda Indonesia kembali mengoperasikan rute Bandung Denpasar pulang pergi mulai 14 Agustus mendatang. Pengoperasian ini menandai kembalinya layanan Garuda Indonesia dari Bandara Husein Sastranegara seiring selesainya reaktivasi bandara tersebut melayani penerbangan jet komersial yang sebelumnya ditutup sejak Oktober 2023. Penerbangan perdana diberangkatkan dari Bandung pada hari Jumat 14 Agustus pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, sementara rute sebaliknya dari Denpasar pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah.
1: Demikian Sonora Update.
2: Ya, satu jam saya temani dari kesempatan Sonora hari ini ya. Pak Sebrianis Dalu, selamat sore. Terima kasih banyak sudah gabung. Oke, terima kasih banyak ya sudah bersama dengan kami di kesempatan sore hari ini, sahabat Sonora ya. Anda yang saat ini sedang di kantor, sedang mengerjakan segala tugas pekerjaan Anda, gak usah khawatir ya. Sonora akan bersama dengan Anda. Lagu-lagu terbaik sudah dan akan kami terus hadirkan untuk Anda. Yovi and Nuno sempat miliki. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta.

0: sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja gabung di Sorong FM 92 Jakarta. Ada Blue Sky, ada Mas Arief di Pandeglang, gabung di Sonora via live TikTok ya. Selamat sore sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta.
1: Dan ku beruntung sempat memilikimu.
0: Ada sahabat kami Bu Diah ini di, biasanya Bu Diah ini di mana ya? Di Senen ya kalau nggak salah ya. Di Gunung Sahari ya. Kirim foto sahabat Sonora sore hari ini. Mari makan rujak bebek dan minum es lendang mayang. Waduh, segar sekali esnya ini ya. Fotonya aja yang dikirimkan ke kita ya. Selamat santai untuk mungkin Anda yang sedang santai sore hari ini sahabat Sonora ya. Mas Arief Permana di Pandeglang, ada Kak Cherry juga bergabung. Ada Blue Sky, selamat bertugas Bang Riko, selamat bertugas juga. Siap, terima kasih banyak untuk sapaannya. Yang mau bagi info lalu lintas boleh. Kami tunggu loh sahabat Sonora 0812 122 9200.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Ya, kita akan simak bagaimana perkembangan lintas. Olive sudah siap menyampaikan. Silakan Olive.
3: Baik, Sobat Sonora, dapat kami informasikan lalu lintas sore hari ini yang kami pantau dari sekitaran Jalan Raya Serpong. Arus kendaraan yang menuju ke arah gerbang tol Janger, lalu lintasnya terpantau cukup ramai dan kepadatan juga terjadi di sekitaran Ruko BSD Sektor 7. Dan di arah sebaliknya lalu lintas juga terpantau ramai dan cenderung tersendat jelang tiap lampu pengatur lalu lintas. Di ruas tol Jakarta Tangerang saat ini, Sahabat Sonora, dari sekitaran Serpong mengarah Karangtengah dan juga dari Karangtengah yang saat ini kami pantau menuju ke arah Tomang, lalu lintasnya juga cukup ramai lancar. Di arah sebaliknya terpantau lebih ramai dan akan tersendat di sekitaran Karangtengah. Cuaca cerah dari sekitaran Tol Jakarta Tangerang. Olive melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat sore untuk teman-teman yang ada di live TikTok. Bu Yeti Raris, ada akun Sayang Aku juga bergabung ya. Baik, namanya unik-unik ya sahabat Sonora ya. Kita akan simak satu informasi lalu lintas. Sahabat kami Pak Indra sudah siap menyampaikan. Silakan Pak Indra.
4: Baik, terima kasih rekan Riko. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami teruskan informasi arus lalu lintas. Kami memantau di ruas jalan Meruya Iliraya dari simpang Pesanggrahan yang mengarah ke lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebonjeruk terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke jalan Meruya Selatan dari lampu pengatur lalu lintas interkon Kebonjeruk yang mengarah ke simpang Pos Polisi Meruya Selatan terpantau padat merayap imbas dari lampu pengatur lalu lintas. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
3: Terima kasih Pak Indra, hati-hati di jalan. Nanti kami hadirkan lagi ya. Kami update lagi lah informasi dari Pak Indra. Sahabat yang lain juga boleh. Silakan 0812-122-9200. Via voice note juga oke, mau teks juga boleh ya, via WA ya. Sekali 0812-122-9200. Ya, sahabat-sahabat yang sudah bersama dengan kami juga terima kasih. Besok kita akan siaran bareng ya sahabat Sonora ya. Mulai dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore ya. 54 tahun Sonora ya. Jam 5 nanti akan dibuka, kalau nggak salah Mbak Rara yang siaran. Lanjut jam 7 sampai jam 10. Ada Riko Marbun dan Yudi Samadi. Baik, silakan bergabung ya sahabat Sonora ya. Besok kita akan sama-sama menikmati hari ulang tahun Radio Sonora ya. 8 Agustus 2026. Kotak masih cinta.

0: Baik, lagu dari Kotak Masih Cinta. Kita akan kembali update bagaimana perkembangan informasi lalu lintas ini. Pak Indra sudah siap kembali menyampaikan pantauannya. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih Rekan Riko. Sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami, kami memasuki Jalan Meruya Selatan dari Simpang Pospol Meruya Selatan yang mengarah ke Gerbang Tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari pekerjaan saluran air dan lampu pengatur lalu lintas. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
2: Setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan
0: tol. Langsung kita menuju tol dalam kota Tegal Parang Karatomang kilometer 13 padat, Jelambar ke Pluit juga padat di kilometer 19. Sebaliknya Cengkareng kilometer 32 ke arah 31 padat, Semanggi ke arah Tebet kilometer 3 juga padat di ruas tol dalam kota. Ruas tol Jakarta-Tangerang dari Tomang ke Banggisan padat, Kunciran ataupun Karangtengah ke arah Kunciran, ini padat di kilometer 13. Sebaliknya Tangerang kilometer 17 ke arah Kunciran, kilometer 14 terpantau padat. Ruas tol Jor W2U Ciledug Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya lancar. Ruas tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar dua arahnya. Kita lanjut ke ruas tol Jagorawi dari Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Cawi, lancar dua arah. Tol Jakarta Cikampek, Jati Bening, kilometer 9 ke arah Cikunir, kilometer 10. Ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Bekasi Timur, kilometer 16 ke arah Tambun, kilometer 19 juga terpantau padat. Sebaliknya Cikarang Barat, kilometer 32 ke arah 30 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, bahu luar sebelah kiri. Perkembangan lainnya, kita menuju ruas tol Layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang, lancar dua arahnya. Kemudian ruas tol Purbalenyi dari Dawan, Padalarang, Paster, Cilenyi, lancar dua arahnya. Demikian informasi yang kami terima, sahabat Sonora, dari rekan-rekan di Jasa Marga, turut Comment Center.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Mangrove Pedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove untuk masa depan. Memulihkan mangrove berarti memulihkan kehidupan di pesisir. Mangroves for Coastal Resilience, M4CR, menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove dengan target 32.634 hektar hingga 2027. Langkah hari ini akan menjadi warisan 5 hingga 10 tahun mendatang, menghadirkan pesisir yang lebih tangguh, habitat satwa yang kembali, dan peluang yang lebih baik bagi masyarakat pesisir. Mari bersama wujudkan mangrove untuk masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Pak Siprianus Dalu, lagunya yang upbeat Bang Rico. Oke, nanti saya coba cek ya yang update dari playlist yang ada. Ada Kak Evelyn lagi ada di Semarang ini, sahabat Sonora ya, sedang antar anak tercinta kuliah di sana ya. Oke, ada Bang siapa tadi? Bang Rosidi ya kalau enggak salah ya. Di Cempaka Baru. Baik. Senang nih kalau ada sahabat-sahabat yang mampir ya. Ini Pak Indra juga sudah mampir lagi untuk kasih informasi perkembangan lalu lintas. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih Rekan Rico, sahabat Sonora. Melanjutkan pantauan kami, kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Muria Selatan 2 yang mengarah Kembangan masih bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya, kami memantau kendaraan dari Pantai Indah Kapuk yang mengarah ke gerbang tol Kamal Utama terpantau padat merayap di tiap gerbang tolnya di tiga lajurnya, imbas dari peningkatan volume kendaraan yang memasuki ke ruas tol Jorwe 1. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun yang mengarah ke Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem lanjut ke Kamal juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Indra untuk informasi yang disampaikan. Biar semangat kata Pak Aryan Dalu nih, apalagi Jumat malam ya menjelang weekend. Lalu lintas biasanya sih padat sahabat Sonora di beberapa titik ya. Hampir merata khususnya sahabat-sahabat Sonora yang mungkin akan menuju ke kota-kota penyangga atau mungkin menuju puncak, kawasan puncak Bogor ya. Akan mulai padat di kesempatan sore ataupun menjelang malam hari ini. Jagedok, kita jalan-jalan sebentar sahabat Sonora ya. Ini semoga bisa memberikan semangat tersendiri untuk Pak Dalu, Siprianus Dalu ya. Semoga terhibur. Kita jalan-jalan sahabat Sonora.

0: Iya, mantap Bang Bung Rico, kata Pak Alberto ini. Lagunya nggak bikin ngantuk, jalanan macet di Borak Tangerang ya. Salam sehat selalu, hehehehe, kata Pak Alberto. Baik, sahabat Sora, semoga kehadiran kami bisa memberikan semangat tersendiri ya. Mungkin kepadatan lalu lintas sudah mulai terasa nih ya, beberapa titik sahabat Sonora ya. Tetap hati-hati dan ingin berbagi pantauan lalu lintas seperti tadi Pak Indra, boleh banget, silakan 0812-1229200. Terima kasih banyak Pak Alberto untuk kiriman video singkatnya juga ini, sudah disampaikan ke WA Studio Sonora. Hati-hati di jalan Pak Alberto.
1: 5 ditambah 4 sama dengan 11.
2: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
1: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau Sonoraton 11 jam nonstop.
2: Hah? Sonoraton?
1: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
2: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
1: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
2: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
1: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Kita langsung menuju Jalan Palmerah Utara dan rekan Yumar sudah siap menyampaikan perkembangan lalu lintas di sana. Silakan, Yumar.
3: Baik, sahabat Sonora, pantauan lalu lintas sore hari ini kami memantau Jalan Palmerah Utara. Kendaraan yang datang dari arah Slipi menuju Pasar Palmerah ataupun Anda yang akan menuju ke kawasan Rawa Belong, lalu lintas umumnya ramai sekali namun umumnya masih bergerak lancar. Sementara di arah sebaliknya dari arah Rawa Belong menuju Pasar Palmerah ataupun Anda akan menuju kawasan Slipi, lalu lintas lebih lancar. Cuaca mendung dari kawasan Pasar Palmerah, Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Ya, masih terus lanjut Rico Barbun bersama dengan Anda. 47 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bu Sabta, terima kasih sedang OTW pulang. Ini padat lalu lintas. Boleh, Bu Sabta? Jika ingin berbagi pantauan lalu lintas, tetap hati-hati Bu Sabta ya. Kami akan terus bersama dengan Anda. Sekali lagi informasi yang bisa Anda sampaikan di 0812-1229200. Untuk AMKM ada yang tanya ini nanti pukul 20 ya, jam 8 malam hingga pukul 22 ya. Silakan gabung di AMKM malam nanti ya, sahabat Sonora malam jam 8 malam. Kita lanjutkan lagu-lagu terbaik dan tentu memberikan semangat tersendiri sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Enak ya lagunya sahabat Sonora ya? Belum Bang Rico, baru berapa detik. Oke, selamat nikmati Shaggy in the summertime.

Selamat sore Bu Iren, di Tangerang cuacanya mendung tipis. Ada Bu Sabta juga tadi menyampaikan Babek menuju JGC, jalan arterinya lalu lintasnya padat. Selamat sore juga untuk Mas Arif dari kawasan Peak 2 mengarah Peak Avenue, mengarah Tol Jor, lumayan padat. Demikian laporan dari Arif ya. Baik, terima kasih banyak Mas Arif. Hati-hati jalan Mas Arif ya. Kami akan terus temani Anda sahabat Sonora yang lagi di jalan, gak boleh ngantuk ya. Kalau mungkin agak sedikit berasa ngantuk, bisa istirahat sebentar. Kalau ada di ruas tol, bisa di rest area ya. I love you baby dari The Changchuters, spesial untuk Anda.

cinta. I love you baby dari The Changcuter, sahabat Sonora ya. Mendekati pukul 18, 5 menit lagi saya harus undur pamit 2 jam. Kita sudah ketemu di Sonora hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan Hans ya, sahabat Sonora ya. Kita ketemu besok pagi di pukul 7. Kita akan siaran HUT Sonora ke-54. Terima kasih ya sahabat Sonora, hati-hati di jalan kalau saat ini masih di jalan. Terima kasih banyak sudah ikutan di live TikTok Sonora juga ya. Saya undur pamit, Rico Marbun undur pamit sekali lagi. Sampai jumpa.

0: Selamat sore, sahabat Sonora. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh langkah Polda Metro Jaya mengusut tuntas temuan 995 senjata api, narkoba dan juga sejumlah barang lainnya. Di sebuah sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pramono menegaskan keberadaan barang-barang di lingkungan pendidikan tidak dapat dibenarkan dan menjadi contoh buruk yang tidak boleh terulang. Kita ke berita berikutnya, di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing menggelar Indonesian Culinary Festival pada 5 hingga 16 Agustus 2026 di Hotel JW Marriott Beijing untuk memperkenalkan cita rasa Nusantara kepada masyarakat Tiongkok. Hidangan khas Nusantara seperti sate, rendang, gado-gado, bakso, gohu, tuna hingga nasi goreng kampung dihadirkan dalam festival kuliner tersebut. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan juga Mongolia Jauhari Oratmangun mengatakan, makanan bukan hanya menjadi penyambung rasa, tetapi juga penyambung persahabatan serta sarana untuk saling memahami.
1: Demikian Sonora Update.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonar, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian tentunya di Selekta Sonora edisi Jumat 7 Agustus 2026. Hans akan kembali hadir menemani Anda 2 jam ke depan. Nanti ada pukul 19 juga akan ada Feng Shui Sonora yang akan kembali hadir untuk menemani Anda. Tapi yang jelas kita awali dulu kebersamaan kita di sore hari ini. Satu lagu dari Glenn Fredly, Sekali Ini Saja.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX Force HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Ya, sahabat Sonora, kita akan kembali pantau informasi lalu lintas. Kita akan ke sekitaran Keramat Salemba, Jakarta. Sudah ada rekan Lili yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan, Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus kendaraan yang kami pantau pada petang hari ini, tadi kami awali dari arah kawasan Tugu Tani menuju ke Senen. Arus kendaraan cukup padat hingga lampu pengatur lalu lintas Kuini. Dan arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar tersendat menjelang Tugu Tani. Memasuki ruas jalan Keramat Raya hingga ke arah kawasan Kenari, arus kendaraan kami lintasi cukup padat, khususnya tadi di sekitar Rivoli dan juga menjelang Kenari saat ini juga bergerak cukup padat. Dari arah Kenari yang akan menuju ke arah kawasan RSCM atau juga Karoles juga masih dalam keadaan cukup padat. Untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar dan sedikit tersendat di sekitar kawasan Senen. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan yang bertugas di studio.
2: Terima kasih rekan Lili untuk informasi Anda dari sekitaran Keramat Salemba, Jakarta, melaporkan untuk Anda. Sementara kita bergeser juga memantau informasi lalu lintas terkini di sekitaran Jalan Tentara Pelajar. Sudah ada rekan Yumar melaporkan untuk Anda. Silakan Yumar.
4: Baik sahabat Sonora, hingga saat ini lalu lintas di Jalan Tentara Pelajar dari arah Gedung Manggala Wanabakti hingga jembatan penyeberangan orang Stasiun Palmerah, lalu lintas masih bergerak padat merayap. Hal ini disebabkan karena banyaknya angkutan daring yang berhenti di lajur 1 sehingga menyempitnya lajur jelang JPU Stasiun Palmerah. Namun selepasnya menuju kawasan Permata Hijau, lalu lintas kembali bergerak ramai lancar. Sementara itu di arah sebaliknya di Jalan Palmerah Timur dari arah Gedung Kompas Gramedia menuju ke kawasan Selipi, lalu lintas umumnya terpantau ramai lancar. Cuaca mendung dari kawasan Palmerah. Yumar kembali melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Yumar untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.31 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai informasi dari ruas tol dalam kota. Tegal Parang hingga Tomang kilometer 13 padat, Cilambar hingga Pluit kilometer 19 juga padat, sebaliknya Cengkareng kilometer 32 hingga 31 padat, Semanggi kilometer 7 hingga Tebet kilometer 3 terpantau padat. Dari Wiyoto Kemayoran hingga Pluit padat, sebaliknya Pluit hingga Ancol dan Pulau Mas hingga Pluit terpantau padat. Dari Jakarta Tangerang Tomang hingga Kedoya kilometer 4 terpantau padat, sementara Karang Tengah hingga Kunciran kilometer 13.500 juga padat, sebaliknya Tangerang kilometer 17 hingga Kunciran kilometer 14 terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jorwe 2U Meruya Selatan hingga Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami hingga Celeduk juga masih terpantau padat. Dari Jorwe 2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji masih terpantau lancar di kedua arahnya, sementara untuk ruas tol Jagorawi Cawang TMI Cibubur Bogor Ciawi masih terpantau lancar di kedua arahnya. Ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 hingga Tambun kilometer 19 padat, sebaliknya Cikarang Barat kilometer 32 hingga 30 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar kiri. Ruas tol Layang MBZ dan juga ruas tol Perbalunyi kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
2: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Bahagia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta, This Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini di hari Jumat ya, 7 Agustus 2026. Tentunya juga menemani sahabat Sonora yang mungkin malam hari ini tengah beraktivitas, ataupun juga untuk Anda yang masih di dalam perjalanan. Hati-hati di jalan sahabat Sonora. Anda juga kalau mau berbagi informasi seputar lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda nih boleh ya. Langsung ke nomor 08121229200. Nanti kita akan menyapa Anda tentunya di Feng Shui Sonora malam hari ini sahabat Sonora. Tapi kita dengarkan dulu ya, ada satu lagu dari Naif, Benci Untuk Mencinta.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kembali lagi bersama dan saya Hans Christian dalam Feng Shui Sonora. Dan tentunya Hans gak sendirian. Malam hari ini juga Hans nanti akan berbincang bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Buat Anda yang mau mengirimkan pertanyaan juga boleh ya di 0812-122-9200. Kirimkan nama lengkap Anda, jam lahir Anda, tempat tanggal lahir, beserta dengan pertanyaannya. Tapi yang jelas malam hari ini kita sapa dulu. Oke, kita akan coba untuk menghubungi kembali. Nanti Pak Kang Hong Kian akan terhubung melalui line telepon di malam hari ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda dan juga membahas beberapa hal juga nanti dari YouTube-nya FSE di malam hari ini ya. Dan juga kembali Han sampaikan buat sahabat Sonora yang mau menyampaikan pertanyaan, ini mohon pertanyaannya satu-satu ya, jangan segelontor satu keluarga gitu. Pertanyaannya boleh perorangan aja sahabat Sonora untuk supaya kebagian semua ya, pertanyaan-pertanyaan di malam hari ini. Kita kembali sapa malam hari ini ada Pak Kang Hong Kian. Selamat malam Pak Kang.
1: Selamat malam juga Gan Han.
0: Malam Pak Kang, sehat Pak Kang.
1: Oh selalu,
0: luar biasa.
1: Always
0: time. Pak Kang, malam hari ini kita mau bahas apa nih Pak Kang?
1: Ada beberapa sih yang bagus-bagus ya. Dari timnya FSE sudah mengirimkan ke saya judul-judulnya nih.
0: Okay, boleh Pak Kang.
1: Gambar atau motif feng shui katanya ya. Ya maksudnya yang berkeselarasan atau yang tidak berkeselarasan dengan feng shui gitu ya. Kemudian juga ada yang bertanya soal meja kerja kalau bentuknya L bagaimana. Dan rumah yang di belakangnya di belakang kios katanya bagus enggak sih?
0: Okay,
1: katanya.
0: Okay, kita mulai dari mana nih Pak Kang?
1: Kita mulai aja deh.
0: Boleh Pak Kang.
1: Saya memulai segala sesuatunya. Saya sepertinya ingat sesuatu deh.
0: Apa tuh Pak Kang?
1: Hari ini kan tanggal berapa ya?
0: Tanggal 7.
1: Besok?
0: Tanggal 8.
1: Kalau nggak keliru, yang ke-54 tahun ya?
0: Betul, Pak Kang. Makanya di kantor ini lagi sibuk nukang semua, Pak Kang, malam hari ini.
1: saya ngucapin dulu, takut ketinggalan.
0: Boleh, Pak Kang.
1: Oke deh. Sonora FM 92. Tentu saja, radio kesayanganku.
0: Oke.
1: Sejak dahulu kala hingga kini. Di ulang tahunmu yang ke-54. Untuk itu, ku ucapkan dirgahayu Radio Sonora.
0: Terima kasih banyak, Pak Kang.
1: Dan semakin jaya di udara.
0: Amin.
1: Semoga makin. Dan semakin dirindukan para sahabat setianya. Semoga juga makin. Dan semakin berkontribusi tentunya ya mengabaikan berita informasi juga menghibur para pendengarnya ya ya tentu saja dan bagi para pendengar setianya nih semua pendengar suksesnya tentunya kutitipkan saran.
0: Oke.
1: Jangan pernah meragukan segala sumbangsinya.
0: Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kang.
1: Nanti. Terima kasih soalnya saya sendiri kelihatannya udah berapa tahun ya di Sonora. 18 tahun.
0: Dari Hans belum di Sonora udah di Sonora duluan ya Pak Kang ya.
1: Apa?
0: Dari Hans belum di Sonora, Pak Kang udah duluan di Sonora. Nanti hari Senin Hans kirimin deh kue ulang tahunnya Sonora ya Pak Kang ya.
1: Terima kasih banyak Hans.
0: Iya karena kita rangkaiannya dari hari Sabtu sampai hari Senin Pak Kang.
1: Oh begitu.
0: Iya jadi besok kita di on air hari Seninnya juga ada syukuran lah seperti itu Pak Kang. Siapa tuh mau main ke studio Pak Kang?
1: yang penting sebetulnya bukan kuenya tetapi adalah antusiasme kita semua dalam menjunjung acara-acara Sonora agar Sonora semakin berjaya.
0: Okay, amin.
1: Kita mulai ya.
0: Boleh Pak Kang dari mana nih?
1: Ada Mei Cuan nih.
0: Okay, selamat malam.
1: Ya, dia bertanya pada video manfaat feng shui bagi kesehatan, umur panjang dan kesuksesan.
0: Oke.
1: Okay. Malam Pak Kang katanya, dan juga Ganjugagin Sonoga, semoga selalu sehat dan hoki ya.
0: Amin.
1: Mau tanya tentang kesehatan apartemen nih katanya.
0: Ya.
1: Yeah. Ya, untuk triplek penyekat di antara ruang tamu dan ruang keluarga. Dan 200 x 120 cm. Ternyata dia bilang bisa ada pilihan.
0: Pilihan apa nih?
1: Pilihan gambar, motif, dia bilang. Nah, minta sarannya deh, dia bilang ya, gambar motif apa yang bagus dan gambar atau motif apa yang harus dihindari. Katanya begitu nih Han.
0: Oke.
1: Ya. Misalnya dia bilang, apakah gambar bunga peony, gunung dengan bulan, tulisan pu yang artinya hoki itu, gambar lautan dengan dua kapal nelayan, dengan elemen bunga, gambar dan atau burung.
0: Oke.
1: Okay. Burungnya harus yang hinggap atau sedang tenang. Ada juga menggambar pohon bambu katanya.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini gimana Tuhan? Menjawabnya.
0: Waduh, kalau nanya ke Hans motif macan ada nggak Pak Kang? Nah,
1: motif macan juga bukannya jelek loh Hans.
0: Oh gitu.
1: Nah, kita perlu mengamati. Ini berarti kita bicara gambar, motif, lukisan dong ya.
0: Iya betul Pak Kang.
1: Nah, kalau kita berbicara di depan pintu misalnya, boleh nggak kita letakkan gambar macan?
0: Boleh nggak tuh Pak Kang?
1: Boleh. Oh, nggak masalah.
0: Okay.
1: Tapi macannya jangan dihadapkan ke dalam rumah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bagus ke?
0: Luar.
1: Luar. Jangan tak dia gigit orang dalam lagi.
0: Iya, iya, iya. Betul. Nah,
1: itu mitosnya begitu ya. Nah, kalau kemudian gambar kuda, bagus nih.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, malah ada gambar kuda yang ada tulisannya Matau Cengkung. Ya. Jadi, kuda kalau kembali selalu berjaya kita ya.
0: Iya.
1: Nah kudanya harus ke dalam Tuhan.
0: Oke, karena sepaknya keluar ya.
1: Jangan sampai keluar dia, nanti dia bawa lagi uang lagi. Nah iya. Kalau dia bilang tadi gambar pioni ya nggak masalah, gambar gunung nggak masalah, gambar apa itu nelayan dengan dua kapal perahunya gitu ya. Juga nggak masalah, yang penting sebetulnya kan
0: apa tuh Pak?
1: Apapun bagus.
0: Oke.
1: Okay. Mau kita gambar gunung dengan pesawahan di mana sawahnya sudah berbulir kuning-kuning itu keemasan gitu ya. Jadi kelihatan banyak seperti butiran emas.
0: Iya betul.
1: Itu kan bagus ya.
0: Betul Pak.
1: Nah, yang jadi masalah sekarang kita harus tahu.
0: Apa tuh Pak?
1: Kalau yang bagus-bagus tuh harus masuk ke dalam rumah dong, gitu.
0: Betul.
1: Setuju. Dia lagi keluar rumah. Itu yang penting satu.
0: Okay.
1: Yang kedua, yang harusnya adalah gambar-gambar yang positif kan.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya tadi kan gambar pohon, gunung dengan pepohonan apa bulir-bulir pesawat apa gabah ya, padi di sawah ya, bukan gabah, kalau gabah udah
0: udah jatuh ya.
1: Tadi udah dipisahkan
0: iya, betul.
1: Batang padinya ya. Nah, itu semua kan lambangnya positif. Artinya apa? Artinya
0: apa?
1: Yang penting tutup mata deh, lu mau gambar apa kayak yang penting positif. Dalam konteks ini positif itu yang seperti apa? Tadi dikatakan ada gambar perahu kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau perahunya karam, positif negatif?
0: Negatif.
1: Kalau si nelayan lagi ngejala ikan, positif negatif?
0: Positif.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Itu yang kita garis bawahi. Kemudian, gambar ayam. Bagus jelek?
0: Lagi ngapain ayam?
1: Bagus.
0: Oh bagus ya?
1: Tapi kalau ayam berkelahi.
0: Oh jelek, iya betul.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Angan dong. Ya?
0: Betul.
1: Nah kemudian kalau di ruang makan, gambar buah-buah sayur-sayuran kan bagus.
0: Betul.
1: Apalagi kemudian kalau kita kasih lagi cermin untuk memperluas ruangan.
0: Oh.
1: Itu jauh lebih bagus lagi dong ya.
0: Iya.
1: Sebetulnya norma daripada pemasangan lukisan yang bermotif itu adalah kesan ditampilkan oleh gambar. Apakah positif
0: atau negatif?
1: Negatif. Kalau yang positif ya kita pasang. Kalau yang negatif jangan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Betul.
1: Yang positif-positif itu yang tentu saja seperti tadi kita katakan, kalau banyak bulir-bulir
0: padi.
1: Ya, itu kan seperti banyak emas juga dong ya.
0: Betul.
1: Nah, kita lanjut ya.
0: Boleh Pak Kang.
1: Di yang pertanyaan kedua dia bilang, ada pertanyaannya ada tiga ternyata nih. Dari Mei Chuan ya.
0: Oke, ya.
1: Di beberapa video FSA

0: pintu tersebut berada di area ruang tamu gitu ya.
1: Iya.
0: Jangan salah persepsi loh ya.
1: Betul, Pak.
0: Nah, kemudian kalau dapur memang nggak boleh kelihatan. Nggak bagus tuh. Karena dapur harus terlindungi karena dia adalah tempat kita mengolah makanan kita, artinya tempat kita mengolah rezeki kita tuh. Nah, dia lanjut lagi nih, Han.
1: Apa nih, Pak Kang?
0: Kalau dari ruang keluarga, apakah boleh? Dari ruang keluarga? Nah, kita harus pahami dulu.
1: Apa nih, Pak Kang?
0: Satu persepsi dulu kita. Apa yang disebut sebagai ruang tamu, apa yang disebut sebagai ruang keluarga nih?
1: Iya.
0: Kalau ruang tamu tuh ada di depan.
1: Betul.
0: Ruang keluarga ada yang di dalam. Ya. Nah, ruang keluarga bisa jadi digabung dengan ruang tamu di depan.
1: Bisa.
0: Tetapi ruang tamu tidak boleh digabung di bagian dalam daripada dengan ruang keluarga yang ada di dalam.
1: Oh iya.
0: Paham enggak, Han?
1: Paham, Pak Kang.
0: Ruang keluarga seyogianya ada di dalam rumah.
1: Iya.
0: Tetapi ruang keluarga boleh menjadi satu kesatuan atau bersebelahan di bagian depan, bersebelahan dengan ruang tamu. Atau menjadi satu kesatuan dengan ruang tamu. Tetapi ruang tamu tidak boleh digabungkan dengan ruang keluarga. Kenapa, Han?
1: Gak ngerti tuh, Pak Kang. Kenapa?
0: Karena ruang tamu menjadi masuk ke bagian dalam, dong. Lewati kamar tidur dan segala macam.
1: Okay.
0: Ini seperti tamu mau menyelusup ke bagian dalam.
1: Iya.
0: Ini tentu saja maknanya mengurangi hoki. Banyak orang berkata, apalagi mereka yang sekolahnya di luar ya. Dia bilang, kita kan jarang terima tamu. Dia bilang, ngapain buang tamu?
1: Iya.
0: Cukup ruang keluarga di dalam dan ruang tamu suruh masuk ke dalam, gitu kan? Nah, kata-kata nih, Han. Bangkut, Han.
1: Oke.
0: Jadi jangan dong ya, kecuali memang hidup hanya mau mengandalkan gaji semata gitu ya. Atau jadi objekan-objekan juga sampingan-sampingan rezeki mendadak itu susah didapat gitu. Kalau itu yang memang diharapkan ya terserah aja gitu ya. Ya sama seperti orang luar negeri pada umumnya. Ya dalam tanda kutip ya. Ajakan kan yang seperti itu, Han, ya.
1: Oke.
0: Nah, jadi kalau dari ruang keluarga tentu saja, kalau ruang keluarga itu mutlak adalah ruang keluarga yang bukan ruang tamu, ya adanya pintu kamar tidur di ruang keluarga, adanya dapur di ruang keluarga tidak bermasalah.
1: Oke.
0: Kita lanjut.
1: Pak Kang, Hans mau nanya dulu boleh, Pak Kang?
0: Boleh dong.
1: Ini kan di zaman sekarang kan banyak rumah-rumah yang minimalis, Pak Kang. Bukan modelnya, tapi secara ukurannya juga minimalis. Jadi buka dari pintu utama, langsung ketemu ruang keluarga yang jadi satu sama ruang tamu itu. Terus pintu kamarnya langsung di bagian belakang, setelah itu dapur. Nah itu gimana, Pak Kang?
0: Gak masalah dong.
1: Oh, gak masalah ya?
0: Kan kita masuk. Ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga, bukan sebaliknya kan?
1: Iya.
0: Nah, kemudian adalah kamar tidur yang pintunya tidak berada di area ruang tamu, melainkan ke bagian belakang.
1: Tapi ngadepnya ke ruang tamu, Pak Kang?
0: Kalau pintunya menghadap ruang tamu, tentunya akan menimbulkan masalah keuangan, terutama kan kita udah jelas itu. Kita masuk ke dalam rumah nih. Masuk adalah ruang tamu, di kiri atau kanannya ada pintu kamar. Bakalannya saudara-saudara dan yang mengaku saudara semua mau pinjam uang dan gak akan membalikannya.
1: Artinya solusinya mungkin bisa dikasih kayak penyekat gitu ya, Pak Kang ya?
0: Dan rumah semacam itu gampang juga kemasukan pencuri.
1: Jadi solusinya?
0: Jadi kalau kemudian tadi kan Hans bilang tuh, habis ruang tamu, kamar tidur, terus dapur. Nah, kalau dapur sama kamar tidur bersebelahan kan nggak

0: boleh juga.
1: Oh iya betul ya.
0: Harus ada diselingi ruangan apa gitu ya, apa kandang atau segala atau WC gitu ya. Lalu kemudian boleh ada dapur ya. Kenapa? Ya karena bisa memberatkan jodoh ya, kecuali memang untuk orang yang sudah nggak nyari jodoh.
1: Oh, gitu. Yang sendiri ya.
0: Ada masalah ya.
1: Iya.
0: Sama untuk wanita, kalau penghuninya pria semua ya juga dampaknya kecil sekali.
1: Iya. Baik Pak Kang.
0: Paham ya Hans ya?
1: Paham Pak Kang. Iya.
0: Kemudian ada pertanyaan ketiganya ya.
1: Apa nih Pak Kang?
0: Apakah baik dia bilang menurut Feng Shui kalau di apartemen meja kerja saya yang berbentuk letter L jadi satu dengan ruang keluarga?
1: Oke.
0: Okay. Ya nggak ada masalah. Kadang-kadang kita mencari tahu ya, masalahnya sebetulnya bukan ruang keluarganya.
1: Oke, tapi?
0: Tapi ruang kerjanya. Jadi ruang kerja itu memang harus di sektor positif kalau perhitungan pribadi.
1: Yeah.
0: Jadi kalau sektor positif itu ada di ruang tamu, masalah. Yang kerja ada di ruang tamu. Kalau itu bagusnya di ruang keluarga, ya kenapa enggak? Silakan aja gitu ya. Jadi tidak bermasalah ya untuk meletakkan meja kerja di ruang keluarga ya. Kemudian dia bilang lagi,
1: apa tuh Pak Kang?
0: Apakah meja kerja untuk apakah meja kerja bentuk letter L sebenarnya bagus atau buruk ya? Makasih Pak Kang dan tim FSE. Dan Kang, yang L-nya itu yang seperti apa sih?
1: Oh.
0: Apakah dia L langsung begitu dia bentuknya kayak bumerang?
1: Oh iya.
0: Ataukah yang disebut sudut meja patah, utama gitu dengan kredensa di sampingnya?
1: Oh iya.
0: Ya ada dua kemungkinan kan?
1: Betul Pak Kang.
0: Nah, yang lazim adalah meja utama dengan kredensa di sampingnya.
1: Iya.
0: Itu bentuk umum.
1: Ya,
0: tidak ada masalah. Kalau dia berbentuk L, artinya bagi orang tertentu bisa bagus, bagi orang yang lain tidak. Jadi harus melihat komposisinya. Maksudnya komposisi elemen dan komposisi ruang yang dimaksudkan di mana meja tersebut diletakkan ya. Tetapi yang paling penting kalau kemudian bentuk L-nya itu juga semacam meja utama dengan kredensanya, yang ada masalah juga.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau mau lebih bagus, ukuran feng shui-nya nggak keliru gitu ya. Dan tinggal mengenai ukuran feng shui, ya bisa beli aja tuh meteran feng shui di toko bangunan ya.
1: Iya.
0: Banyak dijual.
1: Iya.
0: Oke, paham ya.
1: Paham Pak Kang.
0: Kita lanjut.
1: Kita break dulu sejenak boleh Pak Kang?
0: Oke,
1: kita kembali sesaat lagi ya. Sahabat Sonora juga kita akan kembali sesaat lagi tentunya di Feng Shui Sonora. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: untuk my lovely husband, selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Masih di Feng Shui Sonora malam hari ini bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Pak Kang, masih ada yang mau ditambahkan, Pak Kang?
2: Ya sih, tapi saya cuma mengingatkan bahwa hari ini tanggal Imleknya, tanggal 25 bulan ke-6.
1: Ya.
2: Bulan Imlek yang ke-7, hampir tiba tentunya ya.
1: Betul, Pak Kang.
2: Nah, sudahkah sahabat sukses Sonora menyeksamai hal itu ya?
1: Okay.
2: Belum, tentunya patut diseksamai benar ya.
1: Ya, sudah ada di channel FSA ya, Pak Kang ya?
2: Sudah ada, karena apa? Lagi, bagi Anda yang punya kalendernya tentunya ya. Ini tentunya makin melengkapi apa yang telah dituangkan di atau pada kalender, khususnya di tahun ini. Kalender tahun Kuda Api 2026, Imlek 2577 dong ya.
1: Betul, Pak. Baik, ada lagi, Pak Kang?
2: Sebetulnya mau, tadi udah bilang sih, mau cerita soal apa itu yang ditanyakan oleh Sally Sepetu tentang rumah yang ada di belakang kios. Tapi itu kita tunda untuk minggu depan.
1: Okay.
2: Satu yang saya mau bahas di sini ada dari Fani UF nih.
1: Oke, selamat malam.
2: Dia bertanya pada berhujat pada video ramalan 12 show di bulan Imlek ke-7 Cipwe 2026 2577. Dia bilang begini nih.
1: Apa bakal?
2: Tolong di komentari Han.
1: Ya.
2: Perasaan kelinci yang terus. Gimana Han?
1: Kelincinya pas kena sate kali itu, Pak Kang.
2: Begini, Han.
1: Kenapa tuh, Pak Kang?
2: Dia setiap bulannya tuh dengerin mungkin video bulanan.
1: Oke.
2: Okay. Setiap bulannya dibilang kelinci, ya, Tiong.
1: Iya.
2: Yeah. Di tahun Kuda Api 2026 Imlek 2577.
1: Lagi Tiong ya, memang ya.
2: Emang yang Tiong itu ada 4 Tiong dong, ya.
1: Iya.
2: Yang paling enteng sio kuda, kemudian juga sio kelinci, sio ayam, ya. Yang paling berat adalah sio tikus.
1: Okay.
2: Nah, sepanjang tahun kuda yang nantinya berakhir pada 5 Februari karena 6 Februari 2027 itu tahun kambing api ya. Nah, sepanjang itu sampai rentang waktu tersebut
1: masih ya.
2: Sio itu ciong terus.
1: Iya, betul.
2: Hanya saja tiap bulannya ada berfluktuatif, ada kadang-kadang naik, ya makin berat, ada dia mengecil, menurun, ya. Tetapi yang harus dipedulikan pada video bulanan adalah potensinya. Nah, kita selalu memberikan solusinya, kan?
1: Betul, Pak Kang.
2: Nah, solusinya itu dipedulikan agar kendati, walaupun, ya, meskipun kita lagi ciong, kita tetap bisa menjalin satu aktivitas yang baik agar kesuksesan kita bisa tetap berkestabilan itu setidaknya loh, Hans ya.
1: Betul, Pak Kang.
2: Kalau bisa lebih meningkat ya tentu saja lebih baik dong ya. Dan juga kan tergantung jumlah nilai keberuntungannya.
1: Betul.
2: Jadi bagi Fani UF ya harus dimengerti bahwa sepanjang tahun itu ya tiong terus.
1: Betul, sampai nanti ciongnya hilang di tahun itu ya.
2: Benar, sampai nanti 6 Februari tahun 2027. Nah, pedulikan itu saran-sarannya yang patut dilaksanakan seperti apa agar segala batu sandungan bisa kita singkirkan dong ya.
1: Betul, Pak Kang. Baik.
2: Iya.
1: Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan di WhatsApp, Pak Kang.
2: Oke.
1: Oke, ini ada penanya pertama, Pak Kang, malam hari ini.
2: Ya.
1: Ada Feby Aryo Raharjo. Hans bantu aja.
2: Ya.
1: Di Fanta Eco Beta Yankee.
2: Ya.
1: Aryonya di Alfa Romeo India Oscar. Raharjonya di Romeo Alfa Hotel Alfa Romeo Juliet Oscar.
2: Oke.
1: Tanggal lahirnya tanggal 7 bulan 8, Pak Kang.
2: Tanggal 7
1: bulan 8. Oh, hari ini ulang tahun, Pak Kang.
2: Oh, iya. Selamat ya.
1: Selamat ulang tahun, ini pas-pasan ya.
2: Si Fendi ini dia apa wanita tadi?
1: Wanita.
2: Wanita.
1: Oh, pria, Pak Kang. Pria-pria, langsung diketik soalnya di bawahnya.
2: Oke, pria ya.
1: Pria, Pak Kang. Ini 7 bulan 8.
2: Ya.
1: Tahunnya 1990.
2: Jadi kuenya kirim kemana nih? Nanti?
1: Kirim ke Sonora kayaknya, Pak Kang. Oke, jamnya jam 4 lewat 21 pagi, Pak Kang.
2: Jam 4 lewat 21 ya.
1: Betul, Pak Kang. Ini sio kuda katanya.
2: Ya, sio kuda.
1: Oke, ini menanyakan Pak Kang, selamat malam Hans dan juga Pak Kang Hongkian. Saya mau bertanya, ini untuk usaha yang cocok ini bergerak di bidang apa? Finansial adakah yang perlu diperhatikan? Dan juga untuk keahlian dan juga sifat saya ini di mana yang unggul? Dan juga apa saran-sarannya untuk saya di masa yang akan datang? Terima kasih.
2: Ah, tadi cuma satu aja dia kata tolong bohongan gitu.
1: Paket lengkap ya. Oke, gimana nih Pak Kang? Hadiah ulang tahun ya?
2: Lagi ulang tahun kita layani deh. Jangan buat.
1: Oke.
2: Dia kuda ya. Kayaknya kuda emas nih dia nih, kuda logam.
1: Oke, iya.
2: Dan kuda lagi bagus dong ya kan?
1: Betul.
2: Mas katanya naik dulu loh.
1: Mahal ya Pak Kang ya?
2: Dia nih kuda emas, kuda logam ya.
1: Mm-mm.
2: Lahirnya pada hari Selasa. Imlek, kalender Imleknya pada tanggal 17 bulan 6 tahun 2541 ya. Nah, kalau kita berbicara karakter, karena karakter ini yang paling penting nih kan.
1: Betul Pak Kang.
2: Kalau karakternya susah diubah, tentu orang akan sulit mengalami kemajuan. Ya. Kalau kita lihat nih, Baby, kemampuan bergaulnya bagus, leadership-nya bagus, prinsipnya bagus, ya. Aktivitasnya dia juga bukan orang yang malas untuk mengejar, dan kejarannya dia juga udah punya satu target yang baik, disiplinnya bagus. Nah, yang kurang adalah inovasinya, ya. Nah, dalam konteks ini saya mau minta tolong
1: apa nih, Pak?
2: Agar tidurnya direncanakan dengan baik. Berkualitas ya. Untuk itu tidur gelapkan ruangan, karena kelihatannya nih Baby ini ada masalah tidur gitu. Jadi kelihatannya tidur tapi dia bisa bungsang mangsing tuh, otaknya kemana-mana tuh ya. Nah, tentu nanti ketika dia bangun produktivitasnya justru menjadi lemah gitu ya. Nah, itu satu hal berkaitan dengan apa itu, kesehatan. Tolong untuk yang banyak dan jaga bidangnya ya.
1: Oke.
2: Nah, bidang bisnisnya yang paling cocok yang berunsur kayu dominan. Oh, banyak loh, tanah dominan, air dominan, tapi yang paling diunggulkan adalah kayu dominan.
1: Oke.
2: Apalagi yang ditanya kan cukup ya.
1: Finansial kalian sudah sih Pak Kang sepertinya.
2: Iya.
1: Ada yang perlu diperhatikan soal finansial emangnya Pak Kang?
2: Kelihatannya dia bukan orang yang gampang sembarangan keluar duit ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi ya, disiplinnya, pemakaian uangnya kelihatannya cukup baik. Ya, hanya saja tadi inovasinya kurang, umumnya juga kurang ya.
1: Oke, okay, baik. Cukup ya Pak Kang?
2: Cukup.
1: Kita ke penanya lainnya di malam hari ini. Ada Chiu Fei Hua, ini wanita Pak Kang, Hans bantu aja.
2: Ya.
1: Di Tango Juliet India Uzbek.
2: Tango Juliet
1: India Uzbek.
2: Iya.
1: Chiu Fei-nya di Fanta Eco, Hua-nya di Hotel Whiskey Alpha.
2: Chiu Fei Hua.
1: Betul, Chiu Fei Hua. Ini wanita Pak Kang?
2: Kenapa?
1: Wanita.
2: Ya.
1: Tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 11.
2: Tanggal 1 bulan 11.
1: Betul. Tahun 1986.
2: Ya.
1: Jamnya jam 1 dini hari, Pak Kang.
2: Oke.
1: menanyakan soal kerjaan yang cocok dan juga cepat berhasil ini apa, hadap rumah baiknya kemana, dan letak rumah yang cocok serta warna baju. Terima kasih.
2: Riva ini kan sionya macan ya.
1: Mm-hmm.
2: Tahun ini juga nggak ada siong,
1: yeah.
2: Ya, silakan aja.
1: Mm-hmm.
2: Untuk melakukan manuver-manuvernya,
1: mm-hmm.
2: Nanti laksanakan pada saat yang tepat.
1: Okay.
2: Kalau nggak keliru di bulan Imlek yang ketujuh ini, jangan bikin yang aneh-aneh gitu ya.
1: Okay.
2: Jangan memulai segala sesuatu. Nah, untuk itu justru lebih tersamai kalendernya kalau ada ya.
1: Mm-hmm.
2: Karena di sana ada saat yang selasa atau tidak, yang khawatirkan akan menjadi satu perangkap bagi yang bersio macan di bulan Imlek yang ketujuh Cip Gue ini. Jadi selama Cip Gue, tolong Eva agak lebih ekstra waspada, ekstra hati-hati gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah bidang apa ya?
1: Betul, bahkan kerjaan yang cocok ini apa?
2: Yang cocok yang berusuk kayu dominan, tanah dominan.
1: Oke.
2: Logam juga agak cocok, tapi lemah sekali gitu ya. Jadi tanah dan kayu ya. Jadi misalnya dagang tembako itu salah satunya ya. Dalam produk makanan, oke. Ada lagi?
1: Soal hadap rumah, Pak Kang.
2: Hadap rumah, dia kan wanita ya.
1: Mm-hmm.
2: Ya tentunya hadap rumah mengacu kepada kepala keluarga, kecuali dialah kepala keluarganya ya.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kepala keluarganya dia, yang paling cocok hadap ke utara atau ke barat ya.
1: Oke, okay, terakhir warna baju, Pak Kang.
2: Warna baju. Saya nggak terlalu ini. Memusikkan dia punya warna baju.
1: Oke, okay, aman-aman aja artinya ya.
2: Aman aja. Jadi dia tuh sebetulnya udah oke.
1: Mm-hmm.
2: Tepuk cuma di bulan Imlek yang ketujuh harus ekstra waspada. Gitu kan?
1: Oke, okay, baik. Cukup Pak Kang, kita ke penanya lain ya.
2: Ya.
1: Malam hari ini ada juga Amri.
2: Laki-laki?
1: Laki-laki betul Pak Kang. Di Alfa Mama Romeo India.
2: Oke. Okay.
1: Tanggal lahirnya tanggal 20 bulan 1.
2: Tanggal 20 bulan 1.
1: Betul, tahun 1998.
2: Tahun 98.
1: Betul. Jam lahirnya jam 4 pagi Pak Kang.
2: Jam 4 pagi, oke.
1: Okay. Ini mau menanyakan soal mau buka usaha deposit air galon isi ulang. Ini apakah cocok? Dan hadap kemana yang cocok jika membuka usaha ini? Lalu kalau ke rumahnya, ini hadap yang mana katanya Pak Kang? Terima kasih atas pertanyaannya.
2: Oke ya, baik rumah ataupun tempat usaha, sebaiknya yang paling bagus adalah, ini nggak beda nih, ini hadapnya ke barat, barat laut, atau ke utara ya. Iya.
1: Oke, barat, barat laut, atau utara?
2: Iya.
1: Tapi tadi soal usaha deposit air galon isi ulangnya cocok Pak Kang?
2: Berarti dia pelayan isi ulang air kan ya?
1: Betul.
2: Pelayan air dong ya?
1: Iya.
2: Ya oke.
1: Okay. Cocok ya?
2: Iya. Kalau ditambahin deposit, saya bingung.
1: Depo mungkin maksudnya Pak Kang dia.
2: Depo air.
1: Iya.
2: Kalau deposit.
1: Jadi uang nantinya yang didepositin ya?
2: Uang, kalau deposit kan menyimpan.
1: Oh oke.
2: Okay. Jadi dia nyimpanin air. Kapan jual
1: dia? Iya betul Pak Kang. Oke okay deh, semoga menjawab kita ke penanya lainnya Pak Kang.
2: Oke okay.
1: Malam hari ini juga ada Tina Oktaviani, Hans bantu aja Pak Kang.
2: Ya.
1: Di Tenggo India Nano Alpha.
2: Ya.
1: Oktavianinya di Oscar Kilo Tenggo Alpha Fanta India Alpha Nano India.
2: Oke
1: okay. Ini wanita Pak Kang.
2: Ya.
1: Tanggal lahirnya 23
2: bulan 10. 23
1: bulan 10. Tahunnya 1970.
2: 1970. Oke. Okay.
1: Jamnya jam 22 tepat, Pak Kang.
2: Ya.
1: Nanyain soal... Oh, ini borongan, Pak Kang. Kesehatan, handicap, warna baju, dan bidang usaha.
2: Iya, oke. Okay. Juga Gintina.
1: Mm-hmm.
2: Sionya Anji. Lahirnya pada hari Jumat.
1: Mm-hmm.
2: tanggal 24 bulan 9 tahun 2521. Hmm. Ya. Nah, dari komposisinya kita melihat bahwa dia punya prinsip lemah dan kecenderungan bergaul lebih kepada mengikuti, gitu ya, diikuti. Jadi kemampuan untuk menjadi leader itu memang lemah. Dan bawahnya memang kalau kurang minatnya terhadap sesuatu, kemalasan gampang menghinggapinya.
1: Okay.
2: Nah, ada dua hal yang patut diwaspadai dan patut dielakkan oleh Tina kalau Tina mau punya masa depan yang baik, gitu ya.
1: Okay.
2: Dalam konteks ini ada dua hal.
1: Apa tuh, Pak Kang?
2: Pertama, dia gampang tersinggung nih, Tina nih.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi Tina tolong sikapnya tolong cuek bebek deh, masa bodoh deh orang ngomong apa gitu ya. Tak perlu dipedulikan gitu ya. Nah kemudian rasa keras kepalanya, dendamnya tolong dibuang. Kalau itu bisa, maka hoki bakal berdatangan gitu ya. Nah satu lagi.
1: Apa coba Kang?
2: Pakai baju warna merah untuk meningkatkan memotivasi dirinya agar selalu siap sedia untuk mengejar sesuatu gitu ya. Nah, yang dikejarnya memang dia punya target, tapi kalau mengejarnya setengah hati ya nggak akan nyampe gitu ya. Nah kalau dia bikin usaha ya, usaha sendiri, tentu harus memakai baju hijau selama setahun atau dua tahun terlebih dahulu ya. Jadi tolong juga jaga jantungnya dan kurangi makanan yang terlalu asin. Ya, sama asin luar biasa. Ya. Tolong itu dikurangi ya. Dan jangan lagi pakai pakaian yang gelap-gelap. Kebiasaannya pakai yang gelap-gelap. Ya, tolong dihindari. Bahkan warna putih pun kalau bisa dikurangi juga. Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Saya udah ditanyakan.
1: Kenapa, Pak Kang?
2: Bidang bisnisnya.
1: Bidang ada, Pak Kang.
2: Oh, bidang berunsur tanah dan api dominan atau campurannya. Jadi dia bisa juga ke bidang kuliner, atau dia bisa juga ke bidang lawyer, ya. Bidang kepengacaraan, Ke bidang jasa-jasa,
1: Baik, cukup, Pak Kang?
2: Ya.
1: Cukup, dan sekaligus juga kita harus mengakhiri malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Kang untuk waktunya.
2: Sama-sama. Yang penting jadinya hari ini yang ulang tahun siapa tadi? Teddy ya?
1: Lupa lagi Pak Kang.
2: Dan besok
1: betul
2: adalah ulang tahun Radio Sonora FM.
1: Ya.
2: Bagi sahabat Sonora kan pernah melupakan hal itu ya. Tolong Sonoranya selalu disupport agar Sonora pun makin mensupport Anda senantiasa.
1: Amin. Terima kasih Pak Kang. Kita ketemu lagi minggu depan Pak Kang.
2: Oke, sampai minggu depan. Selamat malam, Han.
1: Selamat malam, Pak Kang. Sehat-sehat. Dan juga tentunya untuk Anda, sahabat Sonora, terima kasih sudah setia bersama dengan kami. Kita kembali ketemu lagi di Feng Shui Sonora setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Kita akhir dulu sampai di sini. Selamat malam.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Sonor FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam, sahabat Sonor, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini, tentunya dalam program AMKM. Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh request di 0812-122-9200. Lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Dan pastikan lagu-lagu pilihan adalah lagu dari tahun 94 hingga masa kini, agar bisa Hans putarkan di program AMKM. Buat yang mau kirim voice note juga boleh banget, Hans masih tunggu hingga tuntas di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Membuka kebersamaan kita satu lagu dari Run, Let Me Be.

Sonar FM 92 Jakarta, Nice Traffic and Music masih menemani Anda di AMKM malam hari ini. Tentunya buat sahabat-sahabat Sonar juga yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Selamat menikmati weekend Anda. Di ini weekend pertama enggak ya? Weekend kedua deh kayaknya di bulan Agustus ini. Anyway, kita masih akan mendengarkan satu lagu berikutnya. Pilihan dari Butin di Bekasi, Minta Hot and Cold dari Katy Perry. Lagunya buat Ibu Orisa, Ibu Nur, Rianti, dan juga semua sahabat Sonora, terima kasih. Selain itu juga ada John di Jakarta Barat yang pengen mendengarkan lagunya Z dengan In The Middle. Lagunya buat kru dan juga semua pendengar yang masih nyetir. Tetap semangat.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

One Song Great Lucky from Daft Punk. Sahabat Sonora baru saja hadir menemani Anda. Pilihan lagu dari Imran yang ada di Makassar. Wow, jauh juga ya. Selamat malam Imran. Lagunya sudah diputarkan. Dikirimkan salam juga untuk pendengar Sonora dimanapun berada. Happy weekend buat semuanya. Happy weekend Imran, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam juga Hans ucapkan buat Pak Dery, juga sudah kembali menyapa malam hari ini dengan satu lagu dari Shawn Mendes dengan Youth ya. Lagunya dikirimkan buat Hans dan juga kru dan juga seluruh sahabat Sonora. Ini selamat mempersiapkan HUT Sonora esok hari. Betul ya, ini lagi sibuk-sibuknya di studio malam hari ini sahabat Sonora. Oke, berikutnya juga ada Naufal di Keramat Jati, Jakarta Timur. Mau minta lagunya One Direction dengan Life While We Are Young. Lagunya buat semua sahabat Sonora. Buat Ibu Foni, Bu Oriza, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Nur, Mbak Asti, Pak Philip, dan juga kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih banyak Naufal, pilihan lagunya sudah siap untuk menemani. Tapi satu lagu dulu ya, dari Shawn Mendes dengan Youth akan terlebih dahulu hadir untuk Anda di AMK Malam.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, per hari ini 66 kepala dapur telah dalam proses pembinaan dan atau pemberhentian. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan rekan Lili. Silakan untuk informasi Anda.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan per hari ini ia telah memproses pembinaan dan juga pemberhentian 66 kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangannya sore ini di kantor BGN di Jalan Kebon Sirih, Jakarta.
3: Per hari ini kami telah memproses per pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur di 66 kasus dalam proses pemberhentian. Jadi diberhentikan secara tidak hormat. Karena apa? Karena tindakan indisipliner, tidak berada di tempat lebih dari 10 hari secara berturut-turut. Kemudian ada kejadian phishing, yaitu tadi mengaku duitnya hilang karena scam dan lain-lain. Kemudian ada juga yang terlibat judi online dan juga ada yang kemudian terbukti melakukan tindak pidana hengki-pengki dan kemudian itu tadi. Ada yang minta duit lah, inilah permainan. Nah ini 66 sudah kami proses pemberhentian sebagai ASN P3K. Jadi kepada Badan Kepegawaian Negara kami sudah proses 66 kepala dapur.
2: Sudaryono menambahkan ke 66 kepala dapur tersebut 29 diantaranya dari Jawa Barat, 27 dari Jawa Timur, 19 dari DKI Jakarta, dan beberapa dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Sementara itu sahabat Sonora, masih ada pula 60 kasus pembinaan terhadap kepala dapur karena adanya dugaan indisipliner dan juga dugaan keracunan pada MBG. Tidak lupa pada kesempatan ini Sudaryono menghaturkan ucapan permohonan maaf dengan masih terjadinya kasus dugaan keracunan dari menu MBG. Keracunan MBG yang dimaksud adalah yang terjadi di antaranya terjadi di Jepara, ada juga yang di Jogja dan Jayapura serta Semarang. Sahabat Sonora, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Terima kasih rekan Lili untuk informasi Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
5: Terima kasih banyak untuk
6: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
1: Amin.
7: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Halo Fame dari The Script, sahabat Sonora baru saja terputar untuk Anda. Pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Dan ini katanya selamat menjelang ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Sekali di udara, tetap di udara aja. Selalu Radio Sonora dan juga buat Bung Han serta kru semua penyiarnya. Dan juga para stafnya, jaya-jaya selalu. Terima kasih Ibu Sri. Pilihan lagu dan juga ucapannya ya. Ini kita masih countdown untuk ulang tahun esok hari, sahabat Sonora. Tapi kita juga mau menyapa malam hari ini ada Ibu Riza juga sudah kembali bergabung. Selamat malam.
1: AM, kami malam selamat melanjutkan siarannya, Hans. Minta tolong diudarakan lagu dari Pink berjudul Get the Party Started. Happy birthday buat temanku Titi Rosmawiyati dan Asril Gani yang hari ini ulang tahun, teman SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Salam sehat, murah rezeki, semua doa terbaik untuk kalian berdua. Juga buat para pendengar Sonora yang hari ini ulang tahun, salam sehat buat semua. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Han, selamat malam.
0: Terima kasih Ibu Riza. Pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Pink, Get the Party Started. Nanti akan hadir menemani Anda. Disusul juga nanti dengan satu lagu Jet Lag dari Simple Plan. Pilihan lagu dari Daniel di Kelapa Gading. Selamat malam. Mengirimkan salam untuk semua kru Sonora dan juga Kohan. Selamat bertugas. Tetap semangat sampai selesai. Terima kasih sudah diputarkan lagunya. Sama-sama. Ditunggu ya. Nanti setelah satu lagu dari Pink, Get the Party Started.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Yes, satu lagu dari Simple Plan dengan Jet Lag baru saja hadir untuk Anda, pilihan daripada Daniel tadi yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Kita masih akan sambung lagi dengan satu lagu berikutnya, ada Becky, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Hans. Bagaimana kabar hari ini? Harus sehat dan semangat dong ya. Oh iya, saya mau request lagu dong, penyanyinya Enrique Iglesias, judulnya Be With You, atau Les Serapim judulnya Bumfala, atau lagi maybe ya Baby Monster kali ya judulnya Cium, yang mana aja lah, pokoknya dinikmatin aja, udah mau weekend. Hatur nuhun ya Mas Hans ya. Oh ya, besok acara ya ulang tahun Sonora, semoga acara dibuat lebih baik ya, semoga Sonora makin baik, makin ke depan makin oke lah gitu ya. Kamu pakai bajunya yang rapi dong, yang bagus. Apalagi kalau warna hijau kuning. Ih, saya suka banget. Yang bagus-bagus lah buat besok ulang tahunnya. Oke deh, sampai nanti. See you next time. Bye.
0: Oke, ini memang kalau ngomongin soal ulang tahun ya, nih Hans bocorkan sedikit. Besok ini akan ada namanya Sonoraton, di mana akan live streaming di TikTok dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore, sahabat Sonora. Dan bukan hanya keseruan itu aja, tapi di on air juga nanti akan ada kejutan-kejutan untuk Anda menemani spesial di hari ulang tahun Sonora besok 8 Agustus 2026. Selain itu, kalau Anda nyaksikinnya di TikToknya Radio Sonora, juga banyak hadiah yang bisa Anda menangkan, sahabat Sonora, mulai dari voucher belanja. Dari ini boleh dibocorin nggak sih? Nggak apa-apa lah ya, khusus untuk Anda malam hari ini Hans bocorin nih. Ada voucher belanja, ada juga voucher staycation, ada hadiah-hadiah menarik lainnya tentunya sahabat Sonora. Ini gak bisa Hans spill karena harus ditunggu besok di Sonoraton di TikToknya radio.sonorafm92. Jadi di follow aja dulu supaya besok gak ketinggalan, karena kuisnya kali ini tidak akan diadakan di on air, tapi semuanya akan ada di TikTok. Jadi follow dulu TikToknya dan ikuti keseruannya besok, dan juga tentunya menangin beragam hadiahnya. Enggak,

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Dia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora Kepala Bagian meluncurkan PO Box aduan hari ini, dan informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Lili yang akan kembali melaporkan untuk Anda. Silakan Lili.
2: Terima kasih sahabat Sonora. Badan Gizi Nasional atau BGN membuka 3 post office box atau PO box atau juga kotak pos untuk menampung aduan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan aduan ini bisa disampaikan oleh para mitra maupun juga masyarakat jika menemukan permasalahan dalam implementasi program MBG. Sudaryono pun menyampaikan aduan dari PO box tersebut dia sendirilah yang akan mengelolanya.
3: Kami membuka PO box untuk pengaduan. PO Box 2045 untuk pengaduan internal BGN. Apakah BGN di pusat, yang di daerah, termasuk SPPI, kepala dapur, pengawas gizi, akuntan, orang-orang yang bekerja internal, yang bekerja di dapur-dapur, itu kemudian bisa mengirimkan aduannya melalui PO Box 2045. Kemudian PO Box 1708 itu kami buka untuk mitra dan yayasan. Ya, jadi aduan apakah kadang-kadang enggak akur sama SPP, sama kepala dapurnya yang minta jatah sama mitranya, atau mitranya yang terlalu menekan kepala dapurnya karena mungkin ingin nambah keuntungan dan lain sebagainya. Silahkan mengadu atau komplain ke PO Box, di mana PO Box ini saya sebagai kepala badan gizi lah yang mengelola PO Box ini. Ya, jadi ini langsung ke saya, dan kami berusaha untuk bisa nanti kemudian kami investigasi, kalau memang ada pertentangan kami mediasi ya, untuk supaya ini jalan ke depan dengan baik. Yang ketiga adalah PO Box 45.000. 45.000 tiga kali adalah PO Box Dumas, pengaduan masyarakat. Anda menemukan apa, silakan difoto, silakan disalut. Nah, itu kemudian disampaikan kepada kami.
2: Pada kesempatan ini pula, Sudaryono mengatakan BGN juga menerbitkan petunjuk sanksi pelanggaran dengan membagi waktu suspend atau penghentian sementara terhadap Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diduga melanggar aturan. Adapun suspend ringan berlangsung selama 10 hari, suspend sedang berlangsung selama 20 hari, dan juga suspend berat selama 30 hari, dan suspend permanen. Apabila ada SPPG yang mendapatkan suspend lebih dari 2 kali, BGN akan mempertimbangkan untuk melakukan suspend permanen terhadap SPPG tersebut. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Terima kasih rekan Lili untuk informasinya, dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora masih menemani Anda malam hari ini dalam program MKM. Anda meminta kami memutar edisi 7 Agustus 2026 Goes to Hood Sonora yang ke-54 ya. Dan kita masih akan lanjutkan dengan satu lagu pilihan dari Pak Michael di Tangerang. Selamat malam. Memilih lagunya American Outdoors dengan Best Day of My Life. Lagunya dikirimkan buat Hans saja dan juga kru yang sedang menyiapkan perayaan ulang tahun katanya besok. Emang ada apa nih besok? Nanti disaksikan ya di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Juga dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora katanya yang tengah bergabung di malam hari ini. Siap, lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo Jakarta Barat. Lagunya Bon Jovi ya, dengan It's My Life untuk Ibu Mulyani, Ibu Liliani, Vandaryani Sutopo, Riza Rianti, Foni Ibu Nur di Pekalongan, dan juga Endang Setiawati. Salam sehat selalu untuk yang bacakan. Terima kasih.

0: life.
1: It's my life from Bon Jovi baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora 21 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Selamat malam buat sahabat-sahabat Sonora yang baru saja bergabung malam hari ini. How are you today? Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat, semoga bahagia, dan juga semoga excited untuk menantikan hari ulang tahun Sonora esok hari ya, 8 Agustus 2026. Tentunya di Sonora FM 92 Jakarta dan juga TikToknya Radio Sonora Jakarta. Yang belum follow, boleh follow dulu di radio.sonorafm92 supaya gak ketinggalan keseruan-keseruan kita di sana dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore, sahabat Sonora. Tapi kali ini, Hans mau putarkan dulu satu lagu pilihan dari Pak Bonifacius Gozali yang ada di Tangerang. Lagunya dikirimkan untuk semua kru dan juga pendengar Sonora. Satu lagu dari Chris Adam dengan New

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Satu lagu dari Arctic Monkey, Baby I'm Yours, pilihan lagu dari Bu Sylvia. Ini yang katanya lagi kumpul-kumpul ya sama keluarga. Terima kasih Bung Han, sehat-sehat dan juga happy weekend bersama dengan rekan-rekan Sonora. Terima kasih Bu Sylvia, pilihan lagunya sudah terputar ya. Ada Anda di nomor belakang 2803 juga kita sapa dulu ya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Sonora. Selamat malam juga Ko Hans. Minta lagunya dong dari Scorpions, The Loving You. Terus salamnya buat pacar aku yang lagi di rumah. Tunggu ya, bentar lagi ada kiriman makanan buat kamu. Oke, buat Sonora, persiapan besok ulang tahun, happy birthday. Semoga makin jaya di udara, di laut dan di darat. Semangat, selamat ulang tahun sekali lagi.
0: Terima kasih, hati-hati di jalan ya buat kamu. Tapi ini mohon maaf nih, lagunya Scorpions-nya nggak bisa terputar karena dibuat tahun 94. Kalau punya lagu pilihan lain, boleh kembali dikirimkan, mau diganti dengan lagu apa di malam hari ini ya. Sambil juga nanti masih akan kita dengarkan lagu-lagu pilihan lain dari sahabat Sonora di malam hari ini. Masih akan hadir untuk Anda satu lagu berikutnya. Pilihan lagu dari sebentar. Ini tadi siapa yang minta ya? Agak lupa, mohon maaf sahabat Sonora. Sebentar dia hilang ya. Oh ini ya, Anda di nomor belakang 1743. Selamat malam. Ini minta diputarkan satu lagu dari Kunto Aji. Katanya dipilihkan apa saja. Lagunya buat menemani aku yang masih harus mengejar deadline di malam hari ini. Wih, semangat ya, malam-malam masih kejar deadline. Kayak teman-teman di studio yang malam hari ini masih kejar deadline untuk ngedekor studio ya. Oke deh, untuk Anda sahabat Sonora, masih akan hadir lagu-lagu pilihan lainnya. Nih Hans putarkan lagunya Kunto Aji dengan Ekspektasi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Lima ditambah empat sama dengan sebelas.
2: Ngawur, ih, sebelas dari mana sih? Lima tambah empat, sembilan lah, gimana?
1: Enggak, lima tambah empat ya sebelas. Soalnya kita mau sonoraton sebelas jam nonstop.
2: Hah, sonoraton?
1: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
2: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
1: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
2: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
1: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Sonora FM News Traffic.

Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Masih di MKM Malam, kali ini kita putarkan satu lagu pilihan dari Astia dan Nindi dengan Buktikan. Lagunya dikirimkan untuk seseorang yang spesial, Julian. Wih, ini ada Julian. Lagi dengerin kah Julian? Ada Ibu Riza, ada Ibu Rianti, Ibu Nur, Bu Sylvia, Kohans, Abel, dan juga Deta yang lagi main game ya. Hatur nuhun, Kohans, God bless you. Terima kasih Asti sudah bergabung. Lagunya juga sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora. Dan juga tentunya buat sahabat-sahabat Sonora yang masih mau bergabung juga masih boleh ya. 0812 1229 200.

0: Lagu The Actor dari Michael and Still Rock baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Ani yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah request ya. Lalu dari Ani juga ada dari Mama Dini juga yang katanya absen saja malam hari ini. Ini lagi di traktir nih katanya di daerah Sunter. Asik banget. Di traktir apa nih? Ini lagi makan-makan katanya Sonora tetap di hati. Luar biasa loh ya. Sambil di traktir sambil makan. Makannya steak lagi ya malam-malam. Luar biasa loh. Ini bikin ngiler yang di studio. Utah kita berdua 78-1994. Sonora utahnya besok 8-8-19. Berapa ya Sonora tetap jaya di udara, laut dan juga darat. Semua sehat dan juga bahagia penyiar dan juga krunya. Amin. Oh, Mama Dini lagi ulang tahun kah hari ini? Kalau lagi ulang tahun, happy birthday ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tadi juga katanya ada yang mau titip-titip salam. Katanya malam hari ini ada siapa tadi namanya? Mungkin Data bisa bantu saya lupa namanya.
1: Eci.
0: Oh, dari Eci, betul ya. Ini katanya titip salam buat suaminya Sandy kalau nggak salah ya.
1: Iya, lagi di jalan.
0: Betul, yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan buat Sandy. Ditunggu sama istri tercintanya di rumah. Makanya harus segera sampai di rumah ya. Tentunya jangan ngebut-ngebut. Tetap jaga keselamatan ya. Dan juga nanti akan hadir satu lagu This I Promise You. Ini pilihan lagu dari Pak Henry Cahyadi. Dan juga lagunya dikirimkan untuk seluruh pendengar Setia Sonora. Selamat beristirahat untuk Kohan. Selamat bertugas. Terima kasih.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sonar FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Satu lagu dari Doni Maula baru saja hadir menemani Anda. Dan juga ternyata satu lagu ini membawa kita ke penghujung program AMKM di malam hari ini, edisi 7 Agustus 2026. Terima kasih banyak tentunya untuk Anda sahabat Sonar yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Anda sahabat-sahabat Sonar yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diputarkan lagunya. Dan juga tentunya ini bisa kembali dicoba ya. AMKM esok hari akan kembali hadir pukul 12 hingga 2 waktu Indonesia Barat, tentunya di edisi spesial hari ulang tahun Sonora ya. Jadi dinantikan sahabat Sonora di TikToknya boleh, di YouTube-nya boleh, ataupun juga tentunya di Sonora FM 92 Jakarta dan juga di streaming www.sonora.co.id. Besok kita akan hadir di Sonoraton full ya, dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore akan menemani Anda tentunya di Sonora Network. Karena malam hari ini Hans ditemani dengan Deta di studio. Selamat malam Deta.
1: Selamat malam teman-teman.
0: Luar biasa ya. Nih satu lagu terakhir menutup kebersamaan kita adalah pilihan dari Deta yang akan menemani Anda, Hindia dengan Cincin. Nanti akan menjumpai Anda ya. Dan juga setelah ini nanti akan ditemani dengan playlist Jazz Terbaik sahabat Sonora, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Barat dalam Rest and Relax. Dilanjutkan juga dengan Sonora Ritnatio tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Hans Christian pamit undur diri. Selamat malam sahabat Sonora. Have a great night. Bye-bye.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
0: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Rest and relax, Sonora FM.

bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Halo sahabat Sonora, saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Semoga di usia ke-54, Radio Sonora senantiasa menjadi media yang terpercaya, inovatif, dan terus menginspirasi serta semakin sukses dalam mengawal informasi yang mencerdaskan bangsa. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
0: News, traffic and music, Sonora FM.

0: 1 waktu Indonesia Barat.
1: Halo sahabat Sonora dimanapun Anda berada, saya Dedi Yusuf, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Alhamdulillah, saya ini penggemar Sonora sejak dari zaman kuliah. Saya ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk Radio Sonora ke-54 tahun. Sonora akan selalu menjadi radio yang bisa menjembatani semua generasi, mulai dari yang kolonial sampai yang zilenial. Jadi sukses selalu, harapan saya, informasi, hiburan, dan juga rupa-rupa yang bisa memberikan Anda kemudahan ataupun meningkatkan kapasitas diri, ikuti terus Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 Radio Sonora Network. Selama lebih dari setengah abad, Radio Sonora telah menjadi media yang dipercaya masyarakat, menghadirkan informasi yang akurat dan inspiratif, serta memperkuat semangat persatuan dalam kebinekaan. Semoga Radio Sonora semakin maju, terus berkarya, terus menginspirasi, dan senantiasa menjadi sahabat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

0: 3 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Sonora, saya Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora Network. Semoga Radio Sonora senantiasa menjadi media yang terpercaya, menginspirasi, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Sahabat Radio Sonora, saya Kardinal Ignatius Soeharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 kepada Radio Sonora Network. Semoga Radio Sonora Network selalu menghibur, selalu meneguhkan, dan menyertai perjalanan bangsa Indonesia dengan mencerdaskan kami semua pendengarnya. Sonora, sahabat lintas generasi.
3: Sonora FM News Traffic.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Halo sahabat Sonora, saya Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora. Semoga Sonora terus menghadirkan berita dan informasi yang terpercaya dan mencerdaskan melalui news, traffic, and music. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan semakin jaya. Sonora, lintas generasi.

0: Halo sahabat Sonora, saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Semoga di usia ke-54, Radio Sonora senantiasa menjadi media yang terpercaya, inovatif, dan terus menginspirasi serta semakin sukses dalam mengawal informasi yang mencerdaskan bangsa. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: News, Traffic and Music, Sonora FM.

0: Halo sahabat Sonora, saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Semoga di usia ke-54, Radio Sonora senantiasa menjadi media yang terpercaya, inovatif, dan terus menginspirasi serta semakin sukses dalam mengawal informasi yang mencerdaskan bangsa. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Weekend itu, waktu

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Hai, happy birthday untuk Radio Sonora tercinta di hari ini 8 Agustus 2026. Gimana? Udah siap dengan rangkaian Sonoratan hari ini, sahabat Sonora? Pukul 5 hingga pukul 4 sore, 5 sampai 4 karena kita ulang tahun yang ke-54. Rata kali saran mulai dulu ya di pagi hari ini, nanti lanjut dengan Yudi, dengan Rico, dengan Olive, ada juga Hans, Sony, dan tentunya bintang tamu spesial di hari ini. Banyak yang seru, banyak yang asik pokoknya, karena hadiah-hadiah akan bertebaran ya di live TikTok. Jadi make sure Anda juga stay tune bersama dengan kami di live TikTok kita, radio.sonorafm92. Gimana, udah siap ya mengikuti rangkaian Sonoraton hari ini? Yuk, let's go. Kita mulai dari pukul 5 dengan saya, Rara Kalisaran. Stay tune.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Rara Kalesaran di sini yang menemani Anda di Sonoraton ya. Jadi kita ada di Sonoraton pagi hari ini sampai dengan tuntas di pukul 4 sore. Kenapa Sonoraton? Karena kita akan siaran 5 sampai dengan 4 sesuai dengan ulang tahun kita hari ini, 54 tahun. Yeay. Coba kita kasih suara yang ini nih biar lebih bergemuruh ya. Ah. 54 tahun hari ini 8 Agustus 2026 sahabat Sonora. Sonora lahir di tanggal 8 Agustus 1972 dan sampai dengan hari ini kita masih berdiri di sini menemani Anda sahabat-sahabat yang selalu setia bersama dengan kami, bahkan banyak yang sudah menyapa juga itu mendengarkan dari zaman belum masih gadis, sekarang udah punya cucu. Ih, mantep banget tuh. Namanya emang sahabat lintas generasi banget ya. Dan saya membuka rangkaian Sonora tahun 54 tahun ini. Dan nanti akan lanjut ya setelah saya jam 7 ada Yudi dan Rico, mereka akan siaran duet. Kemudian juga akan ada Olivia Itran. Kemudian juga ada lagi Hans, ada juga Sony Wicaksono. Dan nanti juga kita akan rame-rame siaran bareng di pukul 3 sore ya. Karena masih pagi, kayaknya saya kasih lagu yang happy-happy. Tapi yang ini agak sedikit slow biar gak kaget ya. Subuh-subuh kok dikasih lagu kencang.

radio pakai TikTok hayu. Kita jabanin ya. Mudah-mudahan terus kita bisa fleksibel mengikuti, beradaptasi ya, sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Tapi yang pasti saya bersyukur sekali untuk sahabat-sahabat yang terus setia, walaupun pilihan untuk mendengarkan lagu itu sudah semakin banyak ya. Pilihan untuk mendapatkan hiburan juga semakin banyak, tapi masih banyak yang masih setia bersama dengan radio. Masih banyak yang masih minta lagunya sama radio. Padahal kan sesimpel tinggal ketik aja pakai YouTube Anda atau Spotify gitu ya. Tapi ini masih bisa mendengarkan gitu. Bahkan ada yang 24 jam tuh gak dimatiin. Banyak yang suka ngomong begitu ya. Jadi thank you so much. Kita nanti akan bagi-bagi hadiah. Untuk puncaknya nanti kita punya voucher staycation. Staycation untuk dua voucher staycation. Yang pengen staycation di salah satu hotel di Jakarta. Kemudian juga beberapa hadiah-hadiah menarik lainnya tentu saja. Jadi stay tune terus di Sonoraton 54 ya. Saya sapa dulu yang sudah WA. Karena memang untuk hari ini hadiah-hadiah kami sediakan di live TikTok. Jadi semuanya bergabung di live TikTok radio.sonora.fm92. Saya sapa dulu untuk, wah sudah ramai sekali ya, dari sebelum jam 5 bahkan. Bu Oriza, Ibu Tati, thank you ya sudah selalu menyiarkan lagu-lagu yang enak didengar dari aku kecil hingga hari ini. Ih, senang deh dengar testimoni yang seperti ini ya. Bu Anaka Tomasoa, Oma Neti Irawati, Eyang Yani, terima kasih sudah menjadi sahabat selama 52 tahun. Waduh. Dari mulai Sonora awal-awal berdiri, Eyang Yani sudah stay tune. Pak Ruli, terima kasih. Pak Baron, terima kasih banyak. Cipinang masih gelap ya, sama. Dan tadi saya berangkat, tol dalam kota padat sekali. Saya pikir ada sesuatu yang terjadi, kecelakaan atau apa, ternyata perbaikan jalan. Dan kepadatannya truk kebanyakan ini di Semanggi yang mengarah ke Senayan. Jadi silakan diantisipasi, mending ambil keluar saja. Pak Seya, selamat pagi. Bu Nur di Pekalongan juga terima kasih ucapannya, selamat pagi. Bu Ira, selamat pagi, terima kasih ucapannya. Selalu setia walaupun saya jarang menyapa, kirim WA, tapi saya selalu stay tune. Thank you so much, it means a lot. Pak Giarto di Depok juga terima kasih ucapannya, sukses dan sehat juga. Bu Vera, terima kasih, selamat pagi. Waduh, saya udah speechless deh, ucapannya banyak banget. Nanti saya lanjut di TikTok, jadi jangan lupa follow dan gabung sama kita ya.

Don't Slip Away, pilihan polling dari TikTok kita pagi hari ini. Halo Kak Dewa, Kak Indratmi, Mas Neno, Kak Ferry, Kak Lementi, Kak Ferry, Kak Hayati, Kak Pak Baron, Kak Bimindo, kemudian Kak Kokoyo, Kak Ami, Kak Van Dirk, Mas Neno, Kak Wanda, Kak Haris, dan lain-lain yang stay tune bersama dengan kami, Kak Anaya. Kemudian juga yang sudah WA banyak juga ya, saya sapa juga. Terima kasih ucapan ulang tahunnya Ibu Cherry Tanjaya, happy birthday ke-54 Radio Sonora. Pak Thomas, saya dengar Sonora di saat AMKM pakai kartu pos. Thank you ya ucapannya Pak Thomas yang juga selalu setia. Ibu Leli, selamat ulang tahun Sonora, radio kesayangan seumuran saya, tetap jaya di udara dan selalu di hati kami. Thank you Bu Leli, sehat-sehat terus ya, terus setia bersama dengan Sonora, oke? Okay? Ada juga dari siapa nih? Gak ada namanya, sebentar saya lihat dulu. Kak Aristofel, selamat pagi. Bu Lena, selamat pagi. Ada juga Bu Lili, selamat pagi. Terima kasih ya ucapan ulang tahunnya banyak sekali. Mbak Imung di Kerangan Permai, happy birthday Sonora, semakin sukses, doa terbaik. Thank you so much semuanya. Dan ini khusus saya hadiahkan untuk semua juga yang pagi hari ini tadi sudah voting untuk lagu kesayangan kita bersama. Bala Dewi, Bala Dewa mana nih suaranya? Yang juga kangen sama Sonora, baru ketemu sama akun TikTok kita live tiap hari. Silakan di follow ya.

Halo sahabat Sonora, saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Semoga di usia ke-54, Radio Sonora senantiasa menjadi media yang terpercaya, inovatif, dan terus menginspirasi serta semakin sukses dalam mengawal informasi yang mencerdaskan bangsa. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 11.
1: Ngawur. Ih, 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

0: di pagi hari ini. Kita ada di kemeriahan Sonoraton 54 alias siaran maraton ya, sampai dengan jam 4 sore nanti, dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 yang jatuh di hari ini. Sebelum saya bacakan beberapa ucapan juga dari sahabat Sonora, saya akan menuju ke Pondok Indah dulu yuk untuk mendengarkan pantauan lalu lintas bersama dengan rekan Rico. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih, selamat pagi sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas kami lewat di seputar ruas jalan metro Pondok Indah dari arah Lebak Bulus menuju kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan. Pagi ini sudah tampak ramai sekali dan masih bergerak lancar. Untuk kondisi lalu lintas sebaliknya juga masih bergerak lancar dari arah Pondok Indah menuju kawasan Lebak Bulus. Sedikit pantauan di Jalan Sultan Iskandar Muda dari Pondok Indah Anda menuju kawasan Velbak Bayoran Lama, kami dapati untuk sebagian ruas jalan masih lancar pagi hari ini. Sebaliknya juga demikian tampak lancar. Cuaca mendung sahabat Sonora di seputar kawasan Pondok Indah. Demikian informasi yang dapat kami teruskan. Kita kembali ke studio.
0: Kita lanjut juga, sebelum saya membacakan beberapa WA, saya ingin menyampaikan beberapa fun fact begitu ya. Banyak yang mengatakan saya itu mulai stasiun Sonora pada waktu kerusuhan Mei 98. Tapi sebenarnya tidak sedikit loh yang menganggap Sonora adalah radio andalan di peristiwa besar yang ada. Contohnya, tahun 74, waktu itu ada kasus malari, kasus perang teluk di Arab tahun 90, dan tentunya kerusuhan Mei 98 juga ya. Banyak info yang disiarkan oleh Sonora dan menjadi pegangan warga Jakarta, Indonesia, bahkan dunia. Kiblat dunia, karena dulu banyak media yang tutup pada waktu kerusuhan dan kita tetap mengabarkan, kita tetap on 24 hours, bahkan setiap detiknya kita laporkan begitu ya. Dan ketika kerusuhan Mei 98, di saat beberapa stasiun radio Jakarta buta informasi, Sonora ini menjadi satu-satunya media audio yang diminta langsung oleh Pemda DKI Jakarta dan Kodam DKI Jakarta untuk tetap mengudara tanpa henti. Begitu, bahkan kita tuh diminta oleh Pemda DKI Jakarta dan Kodam DKI Jakarta untuk tetap mengudara tanpa henti karena masyarakat butuh informasi. Dan kita waktu itu berada di jalan Kebahagiaan, tepatnya ada di dekat sekali dengan Gajah Mada dan Halaya Muruk, pusat kota, banyak pertokoan yang juga menjadi tempat korban penjarahan ya. Jadi kita melihat sendiri bagaimana orang-orang itu, ini menurut cerita-cerita teman-teman yang mengalami pada waktu itu ya, membawa keluar TV dan mereka membawa barang-barang elektronik dari toko-toko tersebut. Itu kita laporkan secara langsung dari Sonora. Jadi banyak kenangan ternyata ya dengan sahabat-sahabat sampai dengan sekarang. Katanya kalau saya ingat Sonora, ingat kerusuhan tahun 98 karena saya dengerinnya dari Sonora. Thank you so much untuk apresiasinya, masih pada ingat semuanya. Doakan kita terus bisa eksis, berkumandang, menemani perjalanan Anda, karena kita sahabat lintas generasi, sudah dari generasi ke generasi. Ada yang bilang saya waktu masih SMP sampai saya punya cucu masih terus bersama dengan Sonora. Thank you so much, it means a lot. Kita akan sapa juga beberapa sahabat yang sudah mengirimkan ucapannya. Pak Minggu, selamat pagi, happy birthday Sonora, terima kasih. Kurang lebih 30 tahun saya dengar Sonora dari masih SMP, sekarang anak udah 20 tahun, jadi udah 30 tahun dengerinnya. Wah, luar biasa sekali. Ibu Wati, Mbak Wati, selamat ulang tahun. Aku buka mata sayup-sayup dengar lagunya Daniel Sahuleka. Aduh, menemani terus deh, senang sekali, sukses terus untuk Sonora. Terima kasih Bu Pingkatin, selamat pagi, happy birthday makin jaya, thank you. Ada juga Kak Jian Suteja, terima kasih sudah menyapa, happy birthday katanya. Kak Becky, thank you so much ucapannya. Bu Vera Dewi Adam, terima kasih juga ucapan selamat ulang tahunnya ya. Beberapa juga sudah ada yang by TikTok pagi hari ini. Yuk ditap-tap yuk biar makin rame yang nonton di Sonoraton 54. Si keren. Kok intonasinya beda ya? Iya, kita berbeda, kita mengikuti perkembangan zaman Kak. Kalau kita tetap begitu nanti adik-adiknya lari nih, gak ada yang relate lagi. Kak Sena, selamat pagi. Kak Nurmala juga selamat pagi. Kak Paijo Sabah, selamat pagi. Kak Bujang, Kak Iga, Kak Lucia, Kak Damang, Kak Arizona, Go News, Kak Mr. Sunshine, Kak Jack Sparrow, Kak Denny, Kak Deddy Fama, Kak Fajar Simpang, Kak Ali Mofik, ya betul ya, Kak Haurashin dan lain-lain, Kak Rajanya Galau, Kak Nikan, Kak Thor, Kak Sena, thank you so much sudah stay tune bersama dengan kami. Satu lagu dari Pibo Bryson, kali ini dia covering lagu Through the Wire-nya, cekakan untuk Anda.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan hari bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Banyak yang sharing nih, kapan sih dengerin Sonora pertama kali? Pak Surya, ini sahabat saya dari Singapura. Saya dengerin Sonora sejak SMP sebelum kabur ke Singapura. Setelah kabur 28 tahun masih dengerin Sonora. Saya ingat memantau Sonora di kejadian kerusuhan 98. Nah, Pak Surya ini salah satu yang memantau Sonora tahun 98. Waktu itu masih di Jakarta kah? Masih di Indonesia kah, Pak Surya? Tahun 98. Waduh, kaburnya lama bener ya. Coba dihitung 28 tahun. Udah kabur itu berarti ya? Atau pas kabur? Justru karena kabur itu ya, karena ada kerusuhan. Ada lagi nih, Kak, Pak, saya terima kasih ucapannya. Ada juga Pak Parjono, Komplek TNI Al-Usman. Terima kasih. Ada juga Pak Henry Cahyadi, happy anniversary Sonora, sahabat lintas generasi yang masih eksis hingga saat ini. Thank you so much, mudah-mudahan eksis terus. Kak Marta Ferawati, selamat pagi jadi udara. Kak Hani juga thank you. Happy birthday Pak Joko. Terima kasih, sukses selalu. Tetap jadi saluran siaran radio yang membawa berkat dimanapun berada. Amin. Terima kasih juga untuk 7753 ini, namanya siapa ya? Tomorrow Never Dies, gak ada namanya. Thank you ya. Ini memberikan ucapan selamat ulang tahun, lucu banget. Terus juga tadi saya udah buka kuis yang pertama, tapi ini ada-ada aja gitu. Yang mau apa namanya, yang dapat hadiah malah nggak mau hadiahnya karena malas keluar. Oke, kalau gitu, oh, Kak Beb Gibran salah ya, bukan Sonoraton ya. Kak Desti Kolunga nih sepertinya yang menjawab news traffic and music yang kedua. Kak Desti boleh di WA ke 0812-1229200 ya. Untuk tebak lagu nanti ada dong. Tebak judul lagu ada kuisnya ya. Silakan bisa di WA Kak Desti Kolunga 0812-1229200 karena Anda mendapatkan voucher Rp200.000 dari Gramedia. Yang pengen dapat voucher juga, hadiah juga, makanya gabung di radio.sonora.fm 92 live TikTok kita.

Oke, yang masih setia bersama dengan kami, terima kasih. Kak Al, si Candid, ada merchandise, ya, ada merchandise Sonora, ada voucher Gramedia, ada juga staycation, ya. Terima kasih yang masih terus bersama dengan kami. Stay tune dari jam 5, ada juga yang stay tune dari umur 5 mungkin, atau mungkin dari tanggal 5. Enggak, tadi banyak yang sharing, ternyata sudah menjadi sahabat setia Sonora bertahun-tahun lamanya ya. Ini ada Pak Surya, ternyata salah satu yang kabur tahun 98 dan enggak pulang-pulang lagi. Tapi ikutan mantau Sonora dari kejauhan. Gimana waktu itu? Boleh cerita dong Pak Surya. Kalau misalnya nanti kita by phone boleh? Cerita-cerita by phone Pak Surya, pada waktu itu memantau dari luar negeri kejadian kerusuhan 98. Boleh kabarin ya Pak Surya ya. Ini selalu mendengarkan Sonora walaupun sudah ada di Singapura. Every morning, thank you so much. Kak Siti Suraya, terima kasih dengerin dari SD sampai sekarang 24 jam nonstop. Mama Dini, selamat pagi. Tetap jaya selamanya, tetap jadi penyemangatku. Pak Ade Kulo Bagio Karawang, happy anniversary ke-54. Terima kasih Pak Ade dengerin dari tahun 93. Sempat beberapa tahun hilang sinyal karena pindah ke Karawang dan baru beberapa tahun ini kembali dengerin online. Thank you. Bisa juga pakai TikTok loh Pak Ade ya. Pak Dharma, selamat pagi. Mbak Vero, selamat pagi. Terima kasih ucapannya. Pak Dharma juga terima kasih. Pak David Purbasena, selamat pagi. Terima kasih ucapannya. Happy birthday untuk Sonora. Terus mengudara, teman belajar ketika SMP sampai dengan sekarang. Asik banget. Mana lagi nih yang mau sharing? Sudah dengerin Sonora dari kapan? Cuma pengen denger live TikTok boleh juga Kak Jen. Thank you so much untuk semuanya yang sudah gabung juga di radio.sonora.fm 92 live TikTok kita.

Waktu Dengan Crazy. Ya, Anda dengarkan di menit ke 49 dari pukul 6 pagi. Rara Kalesaran yang masih menemani Anda di Sonoraton 54. Yudi mana nih Yudi nih? On the way ya. Nanti kita akan lanjut juga. Rara masih terus ada, nanti jam 10 juga masih akan ada menemani. Kita akan banyak bagi-bagi hadiah juga dengan keseruan Sonoraton hari ini. Mudah-mudahan semua ikut merasakan kebahagiaan karena kita berhasil untuk terus beradaptasi ya, mengikuti perkembangan zaman. Ini salah satunya radio kita nggak cuma didengerin aja, tapi juga ditonton melalui TikTok ya. Dan sudah 54 tahun kita eksis. Thank you banget tadi yang sudah banyak sharing juga. Bagaimana dulu mendengarkan Sonora ketika nemenin bikin PR ya. Dari mulai masih gadis, sekarang sudah punya cucu. Asal jangan kayak lagu ya, dari masih gadis, sekarang sudah... Itu beda. Anyway, saya sapa juga untuk yang sudah di WA kita, Pak Yohanes Budiono, terima kasih ucapan selamat ulang tahunnya. Ada juga Kak Simonides, selamat pagi, terima kasih ucapan selamat ulang tahunnya. Waktunya masih panjang nih, sampai jam 4 sore, jadi bear with us ya.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Halo sahabat Sonora dimanapun Anda berada, saya Dedi Yusuf, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Alhamdulillah, saya ini penggemar Sonora sejak dari zaman kuliah. Saya ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk Radio Sonora ke-54 tahun. Sonora akan selalu menjadi radio yang bisa menjembatani semua generasi, mulai dari yang kolonial sampai yang zilenial. Jadi sukses selalu, harapan saya. Informasi, hiburan, dan juga rupa-rupa yang bisa memberikan Anda kemudahan ataupun meningkatkan kapasitas diri, ikuti terus Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.